ya warna macan. Kemudian mereka juga memakai aba. Aba itu dari aba'ah, wa aba'ah, wa abayah. Dan maksud dengan aba adalah kisa'un mukawwanun min qit'atin wahidah. Pakaian yang terbuat dari satu potong kain. Ya. Jadi mereka ini memakai mujtabi an-nimar au al-aba ay kharaquha waru wasatuha. Hanya lubangi di tengahnya, kemudian mereka menutup aurat mereka. Ini keadaan mereka ketika datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika disebutkan di sini bahwa wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ammara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ta'ammara artinya taghayyara. Ketika melihat mereka maka berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ketika orang-orang telah banyak yang memberikan sedekah untuk mereka, sampai disebut oleh Jarir ada dua tumpuk. Ya, tumpukan pertama tumpukan pakaian, yang kedua tumpukan makanan. Ya, terkumpul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya agar mereka ini bersedekah. Yatahallalu ayastaniru farahan wa sururan. Ketika melihat tumpukan pakaian dan makanan itu, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahallal. Para ulama menyebutkan yatahallal artinya staniru, bercahaya. Karena gembira, karena senang dengan terkumpulnya hal-hal yang untuk mereka, pakaian dan makanan. Ini tentang Nabi sallallahu. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat satu sunnah dalam Islam ini, sunnah yang baik, ay ata bi tariqatin mardiyatin. Dia datang dengan satu hal yang baik yang diridhoi oleh Allah, yashhadu laha aslun min usuliddin, yang ada dasarnya, ada dalilnya dari prinsip-prinsip agama ini, ya, atau dia orang pertama yang menjadi sebab, ya, litarwiji amrin thabit fi syara, dia menjadi sebab untuk, ya, menjadikan sesuatu yang tetap dalam syara ini sesuatu yang diamalkan oleh umat. Faqtada bihi ghairuhu, kemudian yang lain mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar, ya, dan pahala orang-orang yang mengikuti contoh yang baik yang dia berikan tadi itu. Kemudian, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Dan barang siapa yang melakukan dalam Islam ini sunnah yang sayyi'ah, ai fa'ala fi'lan qabihan, dia melakukan satu perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, wa tariqatan ghairu mardhiyah, dan dia melakukan satu cara yang tidak diridhoi oleh Allah taala, yashhadu laha aslun min usuliddin, yang itu semua ada dasarnya bahwa hal itu tidak diridhoi oleh Allah taala, kemudian dia mengawali amal tersebut sebelum yang lainnya. Ya, amal yang jelek ini diawali oleh dia, yang kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka dia mendapat dosa, ya, karena telah memberikan contoh yang jelek, dan dosa orang-orang yang mengikuti dia, dan dosa orang-orang yang mengikuti dia, ya, ketika melakukan perbuatan yang atau sunnah yang jelek itu, dia mendapat dosa mereka juga. Nah. Nah, di dalam hadis ini
contoh yang diberikan oleh Nabi SAW tentang seorang yang pertama kali datang dari kaum Ansor yang membawa ya satu kantong uang sampai-sampai dia tidak bisa atau tidak mampu mengangkatnya, itu diberikan untuk mereka. Kemudian bertubi-tubi yang lainnya mengikuti orang ini. Maka orang yang pertama tadi dia mendapatkan pahala ya, dan pahala orang-orang yang mengikuti perbuatannya tersebut. Karena setelah dia memberikan sekantong uang itu, lalu diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sehingga tertumpuk dua tumpukan pakaian dan makanan. Ini contoh yang baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man sanna fil islami sunnah hasanah." Persiapan buat satu sunnah yang baik dalam Islam ini. Ya, cara yang baik. Jadi bukan bid'ah ya, sunnah. Kalau bid'ah jelas dilarang oleh Nabi SAW. Ya, ini metode, cara yang baik. Maka yang mengikuti dia itu mendapatkan pahala. Sebagaimana yang ya, sebagaimana dia mendapat pahala dan yang mengikutinya juga dapat pahala. Ya, dan dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti dia dengan baik. Nah, di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini, yang pertama, dianjurkannya mengumpulkan manusia untuk hal-hal yang penting. Lil umur al-muhimmah. Sebagaimana Nabi SAW ya, menyuruh Bilal azan, iqamah, mengumpulkan orang-orang sahabat di Masjid Nabawi. Ketika melihat orang ini, mereka itu datang. Para orang yang sangat fakir itu datang. Jadi mengumpulkan manusia untuk satu hal yang penting, ini hal yang dianjurkan. Ya, yang dimana dalam mengumpulkan mereka itu untuk menyampaikan nasihat. Ya, untuk memerintahkan mereka berbuat sesuatu. Ya, bagi kepentingan mereka. Dan mengingatkan mereka dari keburukan. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kisah ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran atau perintah untuk segera menaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW ketika menyampaikan nasihat kepada para sahabat waktu itu, langsung mereka ya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Kemudian perintah atau anjuran untuk mengorbankan, menginfakkan harta ya, karena Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Kisah ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana kaum muslimin mereka saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Ya. Mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan tolong-menolong dalam ketakwaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu ala albirri wa taqwa, wa la ta'awanu ala ithmi wal udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan yang merupakan perbuatan baik dan takwa kepada Allah. Dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan, wa la ta'awanu ala ithmi, dalam perbuatan dosa, dan perbuatan yang mungkar. Atau perbuatan berupa membuat permusuhan, itu dilarang. Tapi kaum mukminin, kaum muslimin, tolong menolong dalam perbuatan yang baik, dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita sebagaimana disebut oleh para ulama ya, dianjurkannya menampakkan kegembiraan. Ya, menampakkan ya rasa gembira, rasa senang ketika ada kebaikan untuk kaum muslimin. Kita bergembira, kita senang ya tatkala ya ada ya sesuatu kebaikan yang diperoleh oleh kaum muslimin. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita al-hathu lil ibtida bil khairat. Ya, kita dianjurkan memulai sesuatu yang baik. Ya. Wasanni sunan al-hasanat. Dan membuat sunnah-sunnah yang
yang baik.

Karena kalau diikuti oleh orang lain, maka pelaku pertama ini juga mendapat dosa. Dan dosa orang-orang yang mengikuti mereka yang, orang-orang yang mengikuti dia dalam hal yang jelek tersebut. Kemudian hadis ini juga sama dengan judulnya, bab ini, Al-Athu alal bada'a bil khair. Sudah diperintahkan, dianjurkan untuk memulai sesuatu yang baik, agar diikuti oleh orang lain. Dan peringatan dari membuat sesuatu yang jelek, karena takut nanti diikuti oleh yang lain. Karena dosanya pun kita akan menanggungnya. Kemudian hadis ini perlu diketahui, laisat fihi dalalatun ala man istadalla bihi alal ibtida' fid din. Hadis ini bukan dalil bagi mereka pelaku bid'ah untuk membuat bid'ah dalam agama Allah. Li'anna kulla bid'atin dalalah. Karena kata Nabi alaihissalatu wassalam, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kama ja'a dhalika ala lisani Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis ini bukan sebagai dalil, sebagai alasan untuk membuat bid'ah dalam agama. Tidak. Karena agama sudah sempurna. Disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian, at-targhib fil khairi al-mutakarrir. Ajruhu bisabab al-iqtida. Ya, kita dianjurkan untuk membuat satu kebaikan yang kebaikan ini bisa berulang-ulang kalau diikut contoh oleh orang lain. Ya. Dan peringatan dari berbuat satu keburukan yang mana keburukan ini bisa diikuti berulang-ulang oleh orang lain. Ya. Jadi kalau kebaikan kita dapat pahala, kalau keburukan kita dapat dosa. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita rahmatun Nabi SAW bi ummati. Kasih sayang Nabi SAW kepada umat ini, kepada umat beliau. Ya. Jadi beliau merahmati umatnya. Beliau takut mereka celaka. Ya, itu di antara sifat An-Nabi alaihissalam. Makanya ketika beliau melihat orang-orang itu datang dalam keadaan yang tidak berpakaian atau hanya menutup aurat mereka, keadaan miskin, ya beliau ingin agar mereka mendapatkan kebaikan. Maka beliau segera mengumpulkan manusia, para sahabat, untuk memberikan sedekah kepada orang-orang tersebut. Dan ini semestinya sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim kepada saudaranya. Kita ingin kebaikan bagi saudara kita. Bagaimana kita inginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Itu di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis tadi. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala," bahwa Nabi SAW bersabda, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman," tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh karena kezaliman, "illa kana ala ibni Adam al-awwal," melainkan anak Adam yang pertama, yakni yang membunuh saudaranya, "kiflun min damiha," ya, dia mendapat bagian dari dosa pertumpahan darah tersebut. Li'annahu awwalu man sannal qatal. Karena anak Nabi Adam yang pertama, itu yang pertama kali memberi contoh tentang pembunuhan. Di sini ada sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam At-Tirmidzi. Ya, jadi kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Ya. Beliau punya anak, ada dua anak laki-laki, yang satu diterima korbannya oleh Allah Ta'ala, yang satu yang ditolak, Allah tidak menerima korbannya. Maka yang tidak diterima korbannya itu oleh Allah Ta'ala merasa hasad, dengki kepada saudaranya, sampai dia membunuh saudaranya. Adapun

0: Nama yang disebut oleh para ulama atau sebagian ulama, ya, Qabil dan Habil, itu sebetulnya juga tidak ada dasar yang kuat atas nama tersebut, ya. Namun itu ya, salah satu dari atau dua orang anak Nabi Adam alaihissalam. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya, amalnya anaknya Adam alaihissalam yang membunuh saudaranya, tidaklah terjadi pembunuhan di muka bumi ini karena perbuatan kezaliman, melainkan dia mendapat bagian dari dosa karena dia yang pertama kali memberi contoh tentang membunuh. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat yang terkenal, sahabat yang mulia. Abdullah bin Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Dia dipanggil dengan Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib As-Sahili. Ya. Beliau Abdullah bin Mas'ud ini adalah ya, Al-Imamul Habr, kata Adz-Dzahabi, seorang imam yang berilmu, faqihul ummah, dia seorang yang paham betul tentang agama ini dari kalangan umat Nabi SAW, dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabiyun jalilun, ya, beliau seorang sahabat yang mulia. Wazirun mukriun, dan beliau seorang yang telah menolong, membantu Rasulullah SAW, seorang yang membaca Al-Quran, Al-Muqri, ya, muhaddith, ya, juga seorang ahli hadith, ya, minal mukthirin, termasuk orang-orang yang banyak riwayat hadisnya. Ya, itu Abdullah bin Mas'ud. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kana minas sabiqin al-awwalin. Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat yang pertama-tama, ya, atau yang permulaan memeluk Islam. Ya. Dan beliau seorang yang cerdas. Minan nujaba'il alamin. Salah seorang sahabat yang cerdas. Syahida badran wa hajara hijratain. Abdullah bin Mas'ud orang yang mengikuti perang Badar. Dan dia mengikuti dua hijrah. Hijrah pertama dari Mekah ke Habasyah. Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang ikut hijrah. Karena mereka kaum muslimin, mukminin di kota Mekah ditindas. Ya, oleh orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk pergi hijrah ke negeri Ethiopia atau Habasyah. Kemudian beliau Abdullah bin Mas'ud juga mengikuti hijrah dari ke Madinah. Ya. Madinah. Ya, radhiyallahu anhu. Ya, jadi beliau adalah orang-orang termasuk sahabat yang pertama-tama, ya, jadi gelombang pertama dalam memeluk Islam, dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tentang Abdullah bin Mas'ud, seorang alim besar, ya, di kalangan para sahabat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud di antara kedudukannya, kemuliaannya, huwa awwal man jahara bil Qur'an bi Makkah. Beliau orang pertama yang baca Al-Qur'an dengan terang-terangan di kota Mekah. Ini Abdullah bin Mas'ud. Ya. Beliau wafat pada tahun ke-32 Hijriah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nah, kemudian kita melihat di sini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisa min nafsin tuqtalu dhulman." Tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh karena kezaliman, illa kana ala ibni Adam al-awwal. Melainkan atas anak Adam yang pertama bagian dari darah setiap pembunuhan itu. Ya. Ini yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah. kisah tentang anak Adam, ya, dua orang yang satu membunuh saudaranya. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27 sampai ayat ke-30. Watlu alaihim naba abnai Adama. Bacakan pada mereka, wahai Muhammad. Ya, berita tentang dua anak Adam. Sampaikan dengan kebenaran. Watlu alaihim naba abnai Adama bilhaq. Idh qarraba qurbanan. Ketika mereka berdua itu sama-sama menyerahkan kurban kepada Allah Ta'ala. Ya. Dia beribadah. Menyerahkan kurban kepada Allah Ta'ala. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhir. Maka Allah menerima dari salah satunya. Dan Allah tidak menerima dari yang lainnya. Dari yang satunya. Yang tidak diterima kurbannya. Dia berkata, qal, la'aktulannaka. Sungguh aku akan membunuhmu. Dia mengatakan kepada yang diterima amal korbannya. Qal innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ya, sungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Lalu kata sang anak yang mau dibunuh tadi itu, ya, la in basatta yadaka litaqtulani. Ya, seandainya kamu, ya, menghamparkan tanganmu untuk membunuh aku. Ma'ana bibasitin yadiya ilaika liaktulaka. Maka aku tidak akan, ya, juga mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullah rabbal alamin. Karena aku takut pada Allah rabbul alamin. Jadi ini kisah tentang dua anak Nabi Adam yang satu diterima pengorbanannya, yang satu tidak. Dan yang tidak diterima pengorbanannya itu yang membunuh saudaranya. Ini yang dimaksud dalam hadis yang kita dengar tadi ini. Mengapa dia menanggung dosa atau mendapatkan bagian dosa dari setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini karena kezaliman? Kata Nabi alaihissalam, li'annahu awwalu man sannal qatla. Karena dia orang pertama yang mencontohkan, ya, tentang membunuh. Ya. Maka dia mendapat bagian dosa dari setiap pembunuhan itu. Setiap pembunuhan yang ada di muka bumi ini yang karena kezaliman. Karena dia membunuh saudaranya secara zalim. Ya. Karena tidak diterima amalnya, dia hasad kepada saudaranya yang diterima amalnya. Lalu dia pun membunuh saudaranya sendiri. Ya. Yang diambil dari hadis ini, pelajaran-pelajaran penting. Min sunanillah ta'ala fi khalqihi wa min adlihi wa hikmatihi. Di antara sunnatullah, ya, pada ciptaannya, pada hamba-hambanya, dan merupakan bagian dari keadilannya dan hikmahnya, anna man sanna fid din sunnatan sayyi'ah. Bahwa barang siapa yang membuat dalam agama ini satu contoh yang jelek, fa inna 'alaiha wizra dzalika. Maka dia menanggung dosa atas sunnah jelek yang dilakukannya itu. Wa wizra man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Dan dosa orang-orang yang mengamalkan perbuatan, ya, sunnah yang buruk itu sampai hari kiamat. Dia menanggung dosanya. Artinya dia mendapat bagian dari dosa pelaku-pelaku, ya, atas sunnah yang jelek yang dia lakukan pertama kali. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita al-hathu ala ijtinabil bid'ah wal muhdatsat fid din. Ya. Mama kanat saghirah. Kita dianjurkan untuk menjauhi semua perbuatan bid'ah. Ya. Dan hal-hal baru dalam agama Allah ini, ya, walaupun itu sedikit. Karena kalau diikuti oleh orang lain, kita dapat dosa sebagaimana dosa orang-orang yang melakukan pertama. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, tahrimu damil muslim illa bilhaq. Haramnya darah seorang muslim. Haramnya jiwa seorang muslim kecuali dan kebenaran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-33. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh satu jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak ini di sini diantaranya adalah qisas. Karena dalam hukum Islam, kalau seorang muslim bunuh saudaranya dengan sengaja, maka dia dibunuh. Pembunuh dibunuh. Dalam hukum Islam. Ini namanya bil haq. Atau seorang yang berzina dan dia sudah menikah. Dia berzina, maka dia apabila telah terbukti ya oleh pengadilan, mahkamah Islam, maka dia dilempari batu sampai mati. Ini termasuk membunuh yang hak. Membunuh yang hak. Hadis yang berikutnya. Wa an Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu. Dari Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat satu sunnah, satu cara, satu contoh yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahalanya. Ya. Ma umila biha fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Ya. Hatta tutraka. Jadi barang siapa membuat satu contoh yang baik, dia mendapat pahala selama orang mengikuti amalan kebaikan itu. Ya. Contoh kebaikan tersebut, dia dapat pahala ketika hidupnya dan ketika dia telah meninggal, tetap mengalir pahala tersebut. Hatta tutrok, sampai sunnah, ya, contoh yang dicontohkan tadi yang baik itu sampai ditinggalkan oleh manusia, baru terputus pahalanya. Tapi selama masih diamalkan oleh manusia, ya, oleh kaum muslimin, maka dia mendapat pahala. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa man sanna sunnatan sayyi'ah. Dan barang siapa yang melakukan satu contoh yang jelek, sunnah yang buruk, ya, fa alaihi ithmuha, maka dia mendapat dosa. Hatta tutraka, sampai sunnah yang jelek itu ditinggalkan oleh manusia. Ya. Wa man mata murabitan jara alaihi amalul murabit hatta yub'atsa yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang meninggal karena dia menjaga daerah perbatasan kaum muslimin, negeri muslim dan negeri kafir, dia mati dalam keadaan sebagai murabit, maka pahalanya mengalir sampai dia dibangkitkan di hari kiamat kelak. Ya, sampai dia dibangkitkan di hari kiamat kelak. Apa itu murabatoh? Murabatoh yaitu ya, mereka orang-orang atau pasukan yang menjaga daerah perbatasan kaum muslimin. Jadi ada daerah, misalnya sini daerah muslim, ini daerah kafir. Nah, ada orang-orang menjaga daerah ini supaya orang kafir ini tidak masuk menyerang kaum muslimin. Ini namanya murabathah. Namanya murabathah. Ya. Pelakunya namanya murabit. Ya, amalannya namanya murabathah. Ya, mereka menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Misalnya ada di antara mereka yang meninggal dalam amalan tersebut, maka pahalanya mengalir sampai hari kiamat kelak. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, ya, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Ya, hadis yang hasan sahih. Siapa Wathilah ibn al-Asqa? Karena hadis ini dari seorang sahabat namanya Wathilah ibn al-Asqa. Wathilah ibn al-Asqa ibn Ka'ab ibn Amir, ya. Yang ini salah satu dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang tinggal di Suffah. Suffah itu tempatnya orang-orang fakir. Ya, ada di samping Masjid Nabawi. Wathilah ibn al-Asqa aslama sanata tis'in. Wathilah ibn al-Asqa masuk Islam pada tahun ke-9. Ya. Wa syahida ghazwat Tabuk. Dan beliau termasuk orang yang mengikuti perang Tabuk. wa kana min fuqara'il muslimin, dan dia termasuk di antara kaum fuqara dari kaum muslimin. Ya, beliau meninggal pada tahun 83 Hijriah. Umurnya ketika meninggal Wathil ibn al-Asqa yaitu 105 sinin, umurnya 105 tahun. Ya, Wathilah. Kata Qatadah rahimahullah bahwa Wathilah ibn al-Asqa orang terakhir yang meninggal dari sahabat Nabi SAW di Damaskus. Di Damaskus. Ya. Nah, ini tentang ya perkenalan kita secara singkat tentang sahabat yang namanya Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu an. Nah, beliau membawakan hadis ini. Ya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita di antaranya bahwa idhamu ajri man sanna fil islami sunnatan hasanah fastunna biha. Jadi besarnya pahala orang yang memberikan contoh yang baik dalam Islam ini, ya, yang membuat sunnah yang baik dalam Islam ini kemudian diikuti oleh orang banyak, berdapat pahala yang besar. Demikian pula sebaliknya dosa idhamu wizri man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fastunna biha. Demikian pula besarnya dosa orang yang memberi contoh yang jelek dalam umat ini, dalam Islam, kemudian diikuti sunnahnya itu oleh, ya, contohnya itu diikuti oleh manusia. Dia berapa dosa. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, idhamu ajri man mata indal murabatah fi sabilillah. Besarnya pahala orang yang meninggal ketika murabatah, ketika sedang menjaga perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir, dia ada di situ kemudian dia meninggal, dia mendapat pahala yang besar, ya, yang mana pahala yang mengalir sampai hari kiamat. Ya. Dan Nabi SAW telah bersabda, ribatu yaumin wa lailatin, orang menjaga daerah perbatasan, ya, satu hari atau satu malam, satu hari dan satu malam, khairun min siyami syahrin wa qiyamihi, itu lebih baik daripada seorang yang puasa satu bulan dan sholat malam satu bulan. Ya, wa in mata jaro alaihi amaluhu. Dan apabila dia meninggal dalam keadaan menjaga daerah perbatasan kaum muslimin itu, maka mengalir pahalanya. Ya, mengalir amal-amal pahalanya. Alladzi kana ya'maluhu. Jadi mengalir pahalanya dan amal-amalnya yang pernah diamalkan dari amal kebaikan. Wa ujriya alaihi rizquhu. Ya, dan dia diberikan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Ya, wa amin al fattan, dan dia diberikan keamanan dari pertanyaan dalam kuburan. Ya, ini diantara keutamaan orang yang mati dalam keadaan murabatoh. Ya, dia tidak ditanya dalam kuburan oleh dua malaikat. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini dan pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya tanya jawab. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan dengan kitabul ilmi, ya, khusus pembahasan tentang ilmu. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, itu perintah untuk mengikuti sunnah yang baik dari kitab Minnatul Alim Al-Raqib. Kata Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan buka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan, dan kepada Anda kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaannya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita angkat pertanyaan yang pertama melalui telepon. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Oh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan siapa Ibu? Dan
2: kami, Bu Majid Gresik.
1: Ya, silakan Ibu pertanyaannya Ibu.
2: Yang kami hormati Bapak Ustaz narasumber sesepuh kita. dan yang kedua juga Bapak MC. Yang nomor satu, dalam badai merespon tentang Bilal bin Rabah, pernah mendengar bahwa jangan nangis kecuali takut pada Allah. Tetapi setiap kali saya mendengar kisah Bilal bin Rabah, saya nangis. Nomor satu itu. Nomor dua, dengan tidak merasa hormat, saya mengadu Bapak sesepuh kita, Bapak Mubarok SMH Habibullah Ta'ala. Ada kru yang tidak hadir. Apabila seniornya ada udur, bekerja tidak adil. Tidak saya sebutkan namanya, saya masih mempunyai rasa belas kasih.
1: Baik.
2: Nah, itu sekian kali. Mohon pencerahannya.
1: Baik.
2: Bahnuun, Barakalawakum, Barakatuh.
1: Baik, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, tentang apa yang ditanyakan oleh beliau, ya, ibu dari Gersik. Pertama tentang menangis karena Allah. Nah, kemudian beliau apabila mendengar kisah tentang Bilal bin Rabah, bagaimana beliau ya disiksa, diazab ya oleh tuannya, ya sampai kemudian beliau merdeka dan seterusnya atau dibebaskan oleh Abu Siddiq, beliau selalu menangis. Ini hal yang baik. Ya, artinya kita mendengar atau kita membaca kisah tentang para sahabat, misalnya salah satunya Bilal, itu tersentuh dalam diri kita. Ini akan kita berupaya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah masuk Islam tanpa diazab, tanpa disiksa, ya. Ya, dan kita kemudian bisa menjadikan mereka sebagai ini para sahabat sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Adapun pertanyaan yang kedua, maaf tolong diulangi, saya kurang jelas. Kakak MC, tolong ulangi pertanyaan kedua, masalah ketidakadilan. Saya kurang jelas tadi, silakan diulangi.
1: Nah Ustaz, kami juga mohon maaf saya tidak dapat menyimak dengan baik dari pertanyaan yang beliau sampaikan. Sekelas yang kami tangkap bahwasannya beliau bertanya tentang masalah perlakuan adil gitu Ustaz. Itu demikian yang kami dapat simak Ustaz. Mungkin nanti ibu bisa bertanya kembali, baik melalui chat WA ataupun menelpon kembali, menghubungi kami untuk pertanyaan nomor 2, agar bisa dijelaskan kembali tentang pertanyaan tersebut, sehingga nanti Ustaz tidak salah memberikan jawaban. Namun kita akan lewat saja dari pertanyaan kedua ini, kita akan berikan kesempatan kepada penanya berikutnya di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
3: Dengan ibu Didi, salam Pak Ustaz.
1: Ya, silakan ibu Didi ya.
3: Gini, ya Pak Ustaz, gini misalnya saya sehari-hari gitu ya Pak Ustaz, ya ibarat sehari-hari gitu ya. Mm-hmm. Misalnya saya kalau pagi-pagi sampai dari subuh sampai jam setengah delapan gitu, selalu saya dua itu udah masuk dua atau belum Pak Ustaz?
1: Habis subuh sampai jam 8 tuh. Ibu ngajakannya?
3: Ya, enggak biasa pagi wirid gitu, biasa ngaji gitu, Bang Ustaz. Hmm. Jadi saya belum apa belum bisa keluar, terus juga masuk saat duha, gimana gitu, udah masuk dah kan, gitu, udah. Masuk udah belum gitu.
1: Jam 8 itu Bu ya, jam 8 itu ya?
3: Ya,
1: baik ya. Ibu, terima kasih. Pertanyaan Ibu Didi. Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami persingkat Ustaz, apakah jam 8 sudah masuk waktu sholat duha Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, kita alhamdulillah sekarang ini punya jadwal sebetulnya. Arti jadwal sholat subuh, azannya kapan. Kemudian ada jadwal syuruq yang terbitnya matahari. Ya, terbitnya matahari. Kemudian pada umumnya setelah terbitnya matahari plus kurang lebih 15 menit sampai 20 menit itu sudah masuk waktu duha. Ya. Jadi kalau misalnya subuhnya jam 4 pagi ya, syuruq itu misalnya terbitnya matahari jam 4 atau jam 5 misalnya 1 jam kemudian, maka kita tinggal tunggu 15 menit kemudian. Berarti jam 5.15 ya, itu sebetulnya sudah masuk waktu duha atau 5.20. Yang itu lebih kehati-hatian. 5.20 sudah waktunya masuk waktu duha. Nah apalagi jam 8. Ya, kalau jam 8 jelas itu sudah dan masih berada di waktu duha. Ya, silakan ibu laksanakan. Ya, dan ada satu hal yang insya Allah nanti akan disampaikan dalam kitab ini juga tentang yakni keutamaan dari sholat sunnah duha. Ya, insya Allah kita akan bahas dalam kitab terhib sholat terhib terhib ini. Itu jawaban kami. Jadi jam 8 itu sudah sangat masuk waktu duha. Ya, karena waktu duha itu mulai terbitnya matahari kurang lebih setinggi satu tombak sampai kurang lebih jam 11 siang. Itu masih semua itu adalah waktu duha. Silakan kerjakan 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh atau 8 rakaat salat duha. Wallahu taala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk Bu Didi, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kita akan angkat pertanyaan berikut di layanan telepon 021 823 6543. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya silakan. Ya silakan.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Halo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Kartul Islam dari Purwakarta, Jawa Barat.
1: Pak Kartus Islam, ya. Silakan pertanyaannya, Pak.
4: Kartul Islam.
1: Ya, silakan Pak Kartul Islam. Islam, silakan Pak.
4: Ini Pak, jadi kami itu ini nyimpang dari yang dibicarakan Pak Ustadz tadi, Pak, ya. Mm-hmm.
1: Ya, langsung, Pak. Pertanyaan, Pak. Bapak.
4: Kami ini ada keluar, ada warisan keluarga rumah di Palembang, Pak. Mm-hmm.
1: Berarti tentang masalah hak waris, Pak, ya? Harta warisan.
4: Yang mana almarhum ibu kami dan bapak kami tidak boleh dijual rumah itu, Pak. Mm-hmm.
1: Baik, pertanyaannya mungkin langsung Bapak apa?
4: Itu wasiat.
1: Ya. Ya, pertanyaannya.
4: Nah, cuman ini akan ikut wasiat atau kalau tidak jual rumah itu akan hancur. Gimana, Pak, untuk nyikapinya?
1: Baik, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan cukup, Pak, ya, Pak Kasrul Isyam, ya. Terima kasih, Pak Kasrul Isyam, atas pertanyaannya. Dengan bisa kita simak jawaban dari Ustaz. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik, pertanyaan dari Bapak Kartus Hisham tentang rumah yang diwasiatkan oleh orang tua, artinya ibarat rumah induk gitu yang tidak boleh dijual. Begini Pak, yang Bapak harus pahami, wasiat itu ada yang boleh dilaksanakan dan ada yang tidak boleh dilaksanakan. Ya. Contoh wasiat yang tidak boleh dilaksanakan, misalnya ada orang berwasiat, dia kebetulan bangun masjid. Kalau aku meninggal, kuburkan mayatku di depan mihrab, depan imam. Ya, artinya di luar masjid tapi di depan. Ini tidak boleh dilakukan. Ya, ini termasuk wasiat yang tidak boleh dilakukan. Ya, karena bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Sekarang masalah yang ditanyakan tadi tentang wasiat orang tua untuk tidak dijual. Ya. Dan Bapak sendiri mengatakan kalau tidak dijual rumahnya akan hancur. Ya. Islam adalah agama yang sudah mengatur segala sesuatu. Ya, tinggal bapak dan saudara-saudara musyawarah. Bahwa rumah itu bagaimanapun tetap boleh dijual. Apalagi di antara anak-anak beliau mungkin, ya, itu ada yang tidak mampu, ada yang butuh, butuh untuk kehidupan ekonominya. Ya, maka ini termasuk wasiat yang tidak boleh dilakukan. Ya, silakan dimusyawarahkan, dijual, kemudian bagi waris sesuai dengan Islam. Dan mohon ampun pada Allah Ta'ala untuk kedua orang tuanya. Semoga Allah merahmati mereka, mengampuni mereka, karena mungkin mereka tidak tahu. Mungkin mereka jahil, tidak tahu tentang hukum-hukum Islam. Maka tetap Bapak silakan musyawarah dengan saudara-saudara Bapak, dengan baik, ya, sehingga sampai pada kesepakatan yang jelas bahwa rumah itu tetap boleh dijual. Karena anak-anak punya hak dalam masalah ini. Hak waris, ya, mereka punya hak. Dan berikanlah kepada setiap yang berhak akan haknya. Tak boleh tidak diberikan. Berikan pada mereka yang berhak akan haknya. Ya, jadi insya Allah itu tidak mengapa. dijual, ya kemudian dibagi warisan. Dan doa kepada, berdoa pada Allah Ta'ala semoga Allah mampuni merahmati kedua orang tuanya. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan, dan mudah-mudahan Pak Kartu Hisham bisa memahami jawaban tersebut dan juga bisa mengamalkannya insya Allah. Nah Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir setiap perjumpaan kita pada pagi hari ini, dan kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, ada sebuah hadis yang berbunyi man sanna fil Islam sunnatan hasanatan dan seterusnya. Apakah hadis di atas ini atau hadis ini menunjukkan adanya bid'ah hasanah Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Syukran jazakumullah khairan barakallahu fikum dari Putra di Bandung. Silakan Ustaz.
0: Baik, yang ditanyakan apakah ada bid'ah hasanah? Karena ada sunnah hasanah. Maka jawabannya hadis itu nasnya adalah sunnah hasanah. Sunnah hasanah itu contoh yang baik. Misalnya gini ya, di satu perkampungan ya, itu rata-rata wanita tidak memakai jilbab, padahal mereka muslimah, muslimat mereka itu. Kemudian ada seorang wanita, dia memulai mengawali memakai jilbab, ya, lalu diikuti oleh wanita-wanita di kampung itu. Ini termasuk sunnah yang baik, ya, karena memang wanita diperintahkan menutup aurat, ya, memakai jilbab, maka dia telah membuat satu sunnah yang baik, ya. Ya, dia lakukan satu sunnah yang baik. Dia mendapat pahala sebanyak wanita-wanita yang mengikuti dia dalam memakai jilbab. Setiap ada wanita memakai jilbab, dia mendapat pahala. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh yang sama juga, sunnah yang jelek. Ya, di satu perkampungan itu ada sekelompok ada wanita-wanita muslimat. Kebanyakan mereka itu semua pakai jilbab. Ya, jilbab yang syar'i. Kemudian ada seorang wanita yang dia melepas jilbabnya. Dia tidak mau. Ibaratnya modern dan lain sebagainya. Ya. Kemudian diikuti oleh wanita-wanita di kampung itu. Satu copot jilbabnya, dua, tiga, empat. Nah, wanita yang mencopot ini tadi, jilbab yang pertama kali, itu dia telah membuat sebuah sunnah sayyi'ah. Sunnah yang jelek. Ya, maka dia dapat dosa. Dan dosa wanita-wanita yang mengikuti dia dalam membuka jilbab mereka. Ini yang dimaksud oleh hadis ini. Adapun bid'ah dalam agama, Nabi SAW telah menyatakan, kullu bid'atin dhalalah. Dan sering saya jelaskan, ya, bahwa dalam hal berkaitan dengan agama ini sudah sempurna. Tidak ada yang kurang dalam agama ini. Anda mau apa? Sholat lima waktu sudah diajarkan, sunnah rawatib, tahajud dan lain sebagainya. Sudah diajarkan oleh yakni Rasulullah SAW. Ya. Ya, dan sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada peluang untuk membuat hal-hal baru dalam agama ini. Adapun masalah duniawi, dunia itu belum sempurna. Makanya ketika di zaman Nabi SAW itu mereka kalau haji naik unta dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Lah kalau sekarang naik pesawat. Ya, karena sudah maju teknologi ini. Ya. Jadi pesawat itu dalam hal berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, pergi menjadi transportasi untuk ibadah haji, dia ibaratnya sunnah hasan, ibaratnya sesuatu yang baru secara bahasa, ya, tapi baik, bisa dimanfaatkan untuk beribadah dengan cepat, ya, singkat, dalam arti perjalanan yang cepat. Jadi kalau dunia, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud bid'ah hasanah itu hal-hal berkaitan dengan duniawi, adapun agama tidak. Agama sudah sempurna. Siapa yang menyempurnakannya? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Islam yang dimaksud Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang ada orang ingin, ya, bikin bid'ah, sesuatu yang baru. Dia menyuruh seseorang, kamu baca qul huwallahu ahad setiap malam Jumat 500 kali misalnya. Ini Quran, qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Tapi ketika ditentukan waktunya, setiap malam Jumat baca dengan angka 500 kali, ini namanya bid'ah mungkaroh, tidak boleh dilakukan. Karena apa? Rasulullah SAW tidak pernah mengamalkannya. Ya, walaupun itu dari ayat dari surat dari Al-Quranul Karim. Jadi dalam agama sudah sempurna, tidak ada lagi tambahan-tambahan, ya kita lakukan apa yang ada, itu lebih baik bagi kita. Karena Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan pertanyaan dari putra di Bandung yang telah Ustaz jawab adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari Ustaz. Dan tentunya sebelum kami akhiri perjumpaan yang dengan penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi, radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya, menambah ilmu kita dan amal-amal kebaikan kita. Ya, ini satu hal yang perlu kita selalu ingatkan. Ilmu Islam ini sangat luas, maka mari kita pelajari apa yang bisa kita amalkan dengan baik, ya, dan terus kita menuntut ilmu. Ya, kemudian kita hidup di zaman yang banyak cobaannya, banyak fitnahnya, maka lebih baik kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita, ya, dan dunia kita dan akhirat kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa mencermati apa yang dia siapkan untuk hari esoknya. Ya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi persiapan kita, apalagi yang sudah sepuh, ya, persiapan terus menuntut ilmu, tetap juga menuntut ilmu, kemudian mencermati apa persiapan kita untuk hari esok. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap orang harus siap, ya, siaga satu. Sewaktu-waktu dia dipanggil oleh Allah Ta'ala, maka dia sudah mempersiapkan dirinya. Maka kalau ada hutang piutang, segera diselesaikan, ya. Ada hal-hal yang mungkin perselisihan antara kita dan saudara kita, segera kita selesaikan, ya, supaya kita mati dalam keadaan, ya, tidak ada tanggungan manusia pada kita yang akan dituntut di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Terus berpegang teguh kepada kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita istiqamah dan mati di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan dan ucapkan kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LCMAHI Afrullahu Ta'ala, yang telah memberikan waktunya untuk kita dan menyampaikan kajian yang penuh dengan faedah serta jabatan-jabatan yang telah kita simak bersama. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga beliau dan keluarga beliau dan meluaskan kemampuan beliau, sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaAllah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum ya Ustaz. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak rekan-rekan kami kru Roja Celengsi dan juga rekan-rekan kami kru Al-Iman TV Center atas kerjasamanya, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali bagi kita untuk menghadirkan kajian ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insyaallah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum untuk rekan-rekan kami semuanya. Dan untuk Anda semuanya kota Islam azan ya Allah wa iyakum, yang telah membersamai kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab tersebut. Dan akhir kalam, kami mengucapkan dan sampaikan kepada Anda semuanya, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
9: Ilmu yang terpuji.
10: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu al-kitab
11: dan sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul
14: sallallahu alaihi wasallam
15: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
16: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami, Ampuni kami ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu, terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
3: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
4: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Galura 104.3 FM Radio Raja Mangbrung Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatal Islam azakumullah, sahabat Raja di mana pun Anda berada. Alhamdulillah jumpa kembali bersama kami dalam satu kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam yang ditulis dan disusun oleh Al-Ustaz Ihsan Al-Maidani hafizahullah dan disampaikan secara langsung pula di setiap Selasa pagi ini. Lanjutan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini mengenai minder dan tidak percaya diri. Lanjutan dari pembahasan kemarin yaitu percaya diri dengan adab dan penampilan islami. Dan alhamdulillah ya, kita masuk ke pembahasan yang banyak ditanyakan juga di sesi tanya jawab mengenai tema ini. Yang mudah-mudahan insyaallah akan kita ambil faedah-faedah apa yang akan disampaikan. Dan seperti biasa setelah materi kami akan buka tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du.

Para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah, Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam. Kita sampai pada bab percaya diri dengan adab dan penampilan Islami. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas poin pertama subbab di dalam bab ini, yaitu hal yang kadang-kadang memunculkan ketidakpercayaan diri pada anak, yaitu takut pada manusia. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan poin kedua ya dari bab tersebut, yaitu rasa minder dan kurang percaya diri, ya, kurang percaya diri. Minder dan kurang percaya diri ini adalah kondisi kejiwaan yang kadang-kadang bisa berbahaya, negatif, ya. Kadang-kadang ada pengaruh faktor genetika juga, ya, ada andil di situ yang menumbuhkan perasaan ini. Namun faktor lingkungan juga memiliki andil yang besar, yang dominan, ya, dalam memperbesar bahkan menghilangkan watak buruk ini. Ya, sebagai contoh anak-anak yang sering bergaul dengan teman-temannya, maka perasaan mindernya lebih kecil, ya, dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah atau kurang bergaul dengan teman-teman. Ya, anak-anak yang mungkin masuk kategori introvert, ya, yang kurang bisa, ya, beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, ada masalah komunikasi misalnya, ya. Nah, sehingga ya muncullah rasa minder itu, ya, rasa kurang percaya diri itu. Jadi di sana lingkungan juga memiliki peran, ya, dalam memunculkan sifat tersebut. Ya, nah di samping ya mungkin faktor genetika, ya, sebagian orang yang memang turunannya dia introvert, ya, nah dia susah keluar dari sifat itu. Nah maka ya ini yang menjadi tugas pendidik juga, ya, tugas para orang tua, yaitu bagaimana menghilangkan rasa minder dan kurang percaya diri pada anak, ya, sehingga dia menjadi seorang insan, seorang manusia, anak yang berani. Ini salah satu sifat yang perlu dimiliki oleh seorang muslim, yaitu asyuja'ah, keberanian, ya, percaya diri, ya. Nah, dan itu ya tentunya harus diasah seiring dengan perjalanan waktu. Ya, ya, kita libatkan anak-anak dalam kegiatan sosial. Ya, maka tidak baik juga anak itu dikurung terus di dalam rumah. Karena mungkin orang tua, ya, faktor orang tua yang terlalu overprotective. Ya, sehingga ada rasa kecemasan yang hebat, yang kadang-kadang berlebihan. Sehingga dia tidak memberikan akses anaknya untuk berinteraksi sosial. Ya, takut begini, takut begitu, sehingga betul-betul diproteksi, ya, dikurung, dipingit, ya, sehingga tidak bergaul dengan siapapun, tidak dekat dengan siapapun. Akibatnya anak ini enggak mengenal manusia. Ya, kita perlu bergaul, kenapa? Karena kita memang makhluk sosial, ya, agar kita bisa memahami manusia, karena kita bakal berurusan dengan manusia. Ya, maka anak juga harus dilatih dari kecil untuk berbaur, ya, dengan teman-temannya. Ya, ya, memang ada plus minus, apalagi sekarang, ya. Ya, maka dari itu di sini yang dibutuhkan adalah pendampingan orang tua. Ya, orang tua juga berkewajiban, ya, memilih lingkungan yang baik untuk anak-anak mereka. Maka cara menanggulangi masalah ini adalah biasakan anak bergaul dengan orang lain. Ya, jika perlu, ya, undanglah teman-temannya ke rumah, atau bawalah dia, anak ini, untuk berkunjung ke rumah teman-temannya atau karib kerabat, sehingga dia bisa mengenali banyak karakter. Nah, ini akan menumbuhkan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa minder ketika bertemu dengan manusia. Ya, muncul rasa was-was dia, ya, ketidakpercayaan dia kepada lingkungan sekitar, ya. Nah, karena dia tidak bergaul, tidak berinteraksi. Nah, maka didiklah anak untuk membebaskan diri dari

0: dari sikap seperti ini, ya. Nah, kemudian tumbuhkan juga rasa percaya diri, ya, dan apa namanya, mengurangi ketergantungan dia kepada orang lain, ya. Nah, sehingga dia menjadi anak yang mandiri secara personal, ya. Ya, dia adalah anak yang mandiri, yang siap untuk menghadapi manusia. Karena bagian yang terberat dalam hidup kita adalah ketika kita harus berhadapan dengan manusia, siapapun itu, ya. Nah, anak ini juga bakal menikah, ya, bakal punya pasangan hidup. Ya, tentu itu bukan dirinya, ya. Banyak anak-anak yang enggak siap untuk, ya, kita katakan menjalin hubungan. Ya, hatta itu adalah hubungan pernikahan. Maka hari ini juga banyak, ya, anak-anak yang minder juga untuk menikah akhirnya. Dia minder untuk menikah atau kurang percaya diri untuk menikah. Ya, mungkin orang di luar dirinya dianggap ancaman, ya, sehingga dia menjauhi hal-hal yang bersifat interaksi sosial, ya. Nah, demikian. Maka ini harus dididik, ya, diarahkan, dibimbing untuk membebaskan diri dari sifat-sifat ya tersebut dan menaikkan kepercayaan dirinya. Ya, maka anak kadang-kadang perlu dikasih kepercayaan, ya, dikasih tanggung jawab. Walaupun anak namanya anak, ya, dikasih tanggung jawab kadang-kadang dia leler, lalai, ya, ya, gak usah marah, gak usah bersikap berlebihan menyikapinya, ya, anggap aja itu latihan bagi dirinya, ya, untuk menghadapi tanggung jawab yang lebih besar, ya. Nah, itulah hidup, ya, perlu latihan, ya. Kita aja sampai yang dewasa seperti ini sampai hari ini masih latihan terus, ya, itulah manusia, ya, terus berkembang, terus berproses, terus berprogres, ya. Nah, demikian. Biasakan mereka berbicara di hadapan orang banyak, ya, supaya dia mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya. Kadang-kadang itu yang menjadi kendala manusia, ya, hingga muncul ketidakpercayaan diri, minder. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya, ya. Jadi biasakan dia untuk bisa berbicara. Karena, ya, dikatakan bahwa manusia itu makhluk yang natik berbicara. Itu kelebihan manusia daripada makhluk-makhluk lainnya. Ya, mereka bisa berkomunikasi dengan sempurna satu sama lainnya. Maka biasakan mereka untuk berbicara di hadapan orang banyak, ya. Jangan dijatuhkan mentalnya, ya. Nah, ini banyak orang tua pendidik yang justru menjatuhkan mental anak. Misalnya diejek, ya. Nah, direndahkan, ya, atau bahkan, ya, kita katakan apa, ya, dihina, itu parah, ya. Itu akan menjatuhkan mentalnya, dia akan menjadi anak yang enggak percaya diri, ya. Nah, masing-masing anak, ya, ada kekurangannya tentunya, ya, tapi, ya, perlu dilatih, dibiasakan. Nah, itu tugas utama pendidik, ya, terutama orang tua, ya. Nah, biasakan mereka mengungkapkan, ya, dilatih untuk berbicara di depan manusia untuk mengungkapkan apa sih yang ada pada dirinya. Ya, orang itu kadang-kadang punya ide yang brilian, tapi dia nggak mampu untuk mengemukakannya kepada manusia. Sehingga ini menyebabkan potensinya menjadi mandul, potensinya menjadi kita katakan tidak maksimal. Ya, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, ya, oleh dirinya sendiri. Ya, kita percaya bahwa setiap anak itu lahir dengan rezekinya, ya. Salah satu rezeki adalah bakat-bakat potensi yang ada pada dirinya. Nah, tugas pendidik adalah mengeksplor itu, ya, memunculkan itu pada diri anak, mengarahkannya kepada hal-hal yang positif dan mengembangkannya. Karena itu salah satu modal hidup sebenarnya, ya, yang dia perlukan juga. Maka manusia kan punya bakat yang berbeda-beda satu sama lain, ya. Nah, demikian. Nah, tentu kita masih ingat kisah Abdullah bin Umar. Bagaimana Umar, ayahnya, mendorong dirinya untuk berani berbicara di hadapan orang banyak. Bahkan di majelis orang dewasa. Ia bercerita, suatu ketika Rasulullah pernah bertanya, ya, ini adalah salah satu metode yang dipakai Nabi, ya, dalam menyampaikan ilmu. Nabi suka melontarkan pertanyaan, ya, kepada audiens. kepada para sahabat di majelis ilmu, memancing mereka dengan pertanyaan. Itu salah satu metode Al-Quran juga. Allah memancing kita dengan pertanyaan. Ya, ya tentunya jawabannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jawaban yang mungkin manusia tidak bisa menjawabnya, tapi begitulah metode yang dipakai Al-Quran, memancingnya dengan pertanyaan. Ya, Allah merangsang kita untuk berpikir, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Ya, dan banyak lagi ayat-ayat yang semisal dengan itu, yang mana Allah memancingnya dengan pertanyaan. Karena Allah ingin manusia itu berpikir, ya, mencari jawaban. Karena Islam adalah agama yang mengajak penganutnya untuk berpikir. Ya, nah, bukan ya latah, ya bukan orang-orang yang malas berpikir. Itulah kelebihan kita sebagai manusia. Bahkan itulah kelebihan seorang muslim daripada yang lainnya. Maka di dalam majelis ilmu, Nabi itu suka memancing para sahabat dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, yang mana kadang-kadang satu pertanyaan yang para sahabat mungkin tahu jawabannya, tapi mereka menjawabnya Allahu wa Rasuluhu a'lam, karena mereka tahu bahwa kebiasaan Nabi itu ingin menyampaikan sesuatu yang baru. Ya, seperti ketika hari Arafah Nabi bertanya kepada mereka, "Tahukah kamu hari apa ini? Di mana ini?" Ya. Di bulan apa ini? Ya, para sahabat tahu jawabannya, yaitu di Arafah, di Padang Arafah, di bulan Haji, ya, Zulhijjah. Tapi mereka menjawabnya apa? Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kenapa? Karena mereka biasanya mengerti bahwa Nabi ingin menyampaikan sesuatu yang baru. Ya. Nah, dan memancing mereka dengan pertanyaan, ya. Nah, jadi seperti itu metode yang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya ya kita itu mau berpikir. Dan metode ini juga yang sering kita pakai juga di dalam majelis-majelis ilmu, ya, yang mungkin pernah dan sering menghadiri majelis-majelis kita, ya mungkin tahu ini, ya. Saya suka memancing audiens dengan pertanyaan yang kadang-kadang pertanyaan itu kayaknya simpel jawabannya, ya, tapi belum tentu juga ada yang bisa menjawabnya, ya. Nah, itu untuk mengasah kemampuan berpikir, ya. Jadi tidak hanya menerima saja, kemudian mengaduk-ngaduk perasaan orang dengan kalimat-kalimat yang mendayu-dayu, bukan seperti itu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, itu yang dilakukan Nabi di sini. Rasulullah bersabda, bertanya, "Tahukah kamu, kalian, tentang sebuah pohon yang perumpamaannya adalah seperti seorang muslim yang memberikan buah setiap saat dengan izin Allah, dan daun-daunnya tidak gugur?" Ya. Lalu terbersit di dalam pikiranku kata Abdullah bin Umar bahwa pohon yang beliau maksud itu adalah pohon kurma. Ya, Abdullah bin Umar tahu jawabannya, tapi karena dia adalah orang yang terkecil di situ, yang paling muda, Abdullah bin Umar diam saja. Orang-orang menjawabnya dengan mengatakan, "Oh, itu adalah pohon yang ada di hutan, pohon ini, pohon itu." Tapi jawaban mereka salah semua. Padahal pohon itu ada di depan mata mereka. Ya, di Madinah kan banyak pohon kurma. Pohon itu gak jauh dari mereka. Ya, kadang-kadang jawaban itu gak diduga, ya. Sebenarnya simpel jawabannya. Tapi ya, begitulah Nabi mengasah para sahabat untuk mau berpikir, ya, kemampuan berpikir mereka. Ya, ya, maka ya cara yang paling efektif adalah memancingnya dengan pertanyaan. Maka gak usah kesel juga, ya, kalau kita di majelis ilmu misalnya memancing para audiens dengan pertanyaan. Ya, kadang-kadang mereka kesel juga karena jawab ini, jawab itu salah semua. Ya demikian, ya, ya karena memang membutuhkan bukan asal jawab memang ya, ya perlu agak ya berpikir lebih dalam saja begitu ya. Nah mereka menjawab pohon ini pohon itu ternyata salah semua ya. Nah, Abdullah bin Umar yang paling kecil di situ tahu jawabannya, tapi ia diam saja. Tapi aku tidak mau angkat bicara. Nah ketika Abu Bakar dan juga Umar tidak memberikan jawaban ya, Abu Bakar dan Umar ada di situ, maka beliau bersabda, berkata, memberikan jawabannya, bahwa pohon yang menjadi perumpamaan seorang mukmin atau seorang muslim itu adalah pohon kurma, pohon yang ada di depan mereka, yang mereka lihat, bahkan di majelis itu mungkin ya, ya tiang-tiang masjid Nabi kan ya dari batang kurma, atapnya dari pelepah kurma, ya serba kurma. Jadi enggak asing bagi mereka sebenarnya. Tapi mereka tidak mampu menjawabnya. Ya. Nah, Nabi mengatakan jawabannya adalah pohon kurma. Nah, ketika aku telah keluar bersama ayahku ya, aku berkata, "Wahai ayah, ya telah terpikir olehku bahwa jawabannya adalah pohon kurma." Aku tahu jawabannya, kata Ibnu Umar. Maka Umar berkata, "Apa yang menghalangimu untuk mengatakannya? Andaikan kamu menjawabnya, niscaya itu lebih aku sukai daripada ini dan itu." Jadi Umar di sini memberikan ya motivasi kepada Ibnu Umar, kepada anaknya. Ya, kenapa enggak dijawab? Ya, jawab saja. Itu lebih aku sukai daripada kamu diam saja, enggak memberikan jawaban. Jadi ini mendorong anak untuk berani. Ya, untuk berani mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya. Menyampaikan pendapat, ya, menyampaikan ide, ya, nah, sehingga keluar potensi manusia itu, ya, apalagi seorang anak bocah, itu perlu kita gali terus potensinya, ya, kita kadang-kadang belum bisa membaca di dalam pertemuan pertama, kira-kira ini potensinya apa, bakatnya apa, jadi perlu terus untuk dieksplor. Ya digali bakatnya, ya, nah akan nampak nanti, wah ini kecenderungannya seperti ini, sehingga kita bisa membuat roadmap pendidikan anak, basicnya adalah kemampuannya dan kemauannya, bukan karena kemauan orang tua, enggak, tapi basicnya adalah kemauan anak dan kemampuannya, karena kalau mau bertemu mampu, jadi. Yang gak jadi kan mau gak ketemu mampu, mampu gak ketemu mau, gak jadi itu. Apalagi gak mau gak mampu, gak akan pernah jadi ya. Tapi memunculkan maunya anak kan gak mudah. Dan membaca kemampuan anak juga gak mudah juga. Ya, nah seperti itu. Jadi perlu dikasih motivasi. Nah di sini Umar memberikan motivasi kepada Ibnu Umar, lain kali kalau kamu bisa jawab, jawab. Speak up, bicara, ya itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Ya Umar memberikan motivasi ini kepada putranya, kepada Abdullah bin Umar. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka sertakan anak di dalam ya majelis-majelis seperti itu. Ya, nah misalnya juga ya sebagai salah satu cara menyertakan anak dalam berbagai kompetisi, perlombaan yang bermanfaat tentunya ya, sehingga ada nilai bersaingnya, ada semangat bersaing, ada nilai yang dia perebutkan ya. Nah manusia itu akan nampak kualitasnya kalau dikasih kompetisi, berkompetisi. Kalau tidak, dia tidak punya jiwa kompetitif, cenderung melempem, pasif dan tidak produktif. Akhirnya ya tersia-siakan semua potensinya, enggak keluar, ya tidak tergali, tidak muncul. Nah kalau seperti itu maka bisa ditebak arahnya, anak ini menjadi anak yang minder. Padahal banyak anak-anak yang minderan itu ya, bukan enggak punya kemampuan, hanya tidak digali aja oleh pendidiknya. Sehingga dia merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, ya merasa lemah. Apa kata Nabi dalam satu hadis yang isinya itu motivasi? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid da'if. Ya, mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maka apa kata Nabi, wala ta'jis, jangan kamu melemah, merasa enggak bisa. Kadang-kadang belum dicoba dia sudah berkata aku enggak bisa. Ya, kapan bisanya? Ya, nah itu akan muncul, kalau begitu terus menerus dia enggak akan percaya, enggak akan muncul rasa percaya diri pada dirinya. Ya, nah maka ya yang dikhawatirkan adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu 'alaihim, dan hendaklah mereka takut untuk meninggalkan generasi-generasi yang lemah, yang mereka khawatirkan masa depannya. Kenapa anak-anak ini menjadi anak-anak yang lemah, yang dikhawatirkan masa depannya, yang mungkin enggak punya daya saing, ya enggak punya jiwa kompetisi, ya tidak punya jiwa kompetitif, ya cenderung pasif dan tidak produktif. Ya, karena enggak dilatih, tidak dieksplor, tidak dikembangkan bakatnya, tidak dinampakkan potensinya. Kasihan ini anak, ya, bagaimana dia bisa mengarungi masa depan? Ya, nah itu tugas pendidik. Ya, memberikan motivasi terus kepada anak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka para orang tua sungguh-sungguhlah ya membangun generasi, mencetak generasi. Ya, karena itu kesempatan kita untuk berkarya. Mungkin ya dari sekian banyak peluang kita berkarya sebelum kita mati ya. Ya, salah satu yang mungkin paling mungkin ya bagi banyak kita hari ini ya adalah ya mencetak generasi, apalagi coba kita mau berkarya apalagi ya, ya mungkin itulah peluang satu-satunya saat ini ya. Nah kalau itu peluang juga kita lewatkan, ya kita dilupakan, ya kita dilupakan, selesai, tamat ceritanya. Para pemirsa sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah demikian ya. Nah jadi sangat penting itu ya untuk menghilangkan rasa minder dan kurang percaya diri pada anak. Ya sehingga ya dia ya kita harapkan ya mampu mengemban tanggung jawabnya ya sebagai manusia. Ya sekarang sudah darurat sebenarnya ya, banyak laporan-laporan yang menyebutkan ya dari para orang tua anaknya nggak percaya diri untuk menikah, ya nggak punya kepercayaan diri, minder untuk punya pasangan hidup, nggak yakin dia mampu ya punya pasangan sehingga nggak nikah-nikah, dan dia merasa nyaman sendiri. Nah ini kan satu fenomena yang nggak baik ya, negatif ini, dan itu sudah masuk merambah ke ya kita katakan ke rumah-rumah kaum muslimin ya, ke lingkungan keluarga-keluarga muslim ya, sehingga banyaklah ya kita katakan anak-anak gadis yang sudah ya menuju perawan tua begitu ya. Nah, bukan nggak mampu menikah tapi nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Minder, nggak percaya diri, di itu dikeluhkan oleh para orang tua hari ini, dan ini bukan isu isapan jempol belaka, enggak, ini nyata, banyak ya, sebagaimana yang kita sering sampaikan, masalah pendidikan anak, masalah anak adalah masalah yang tersimpan, terpendam, tersembunyi, terselip di rumah-rumah kaum muslimin hari ini, ya, tersembunyi dia, nggak nampak, tapi ada, yang siap meledak kapan saja. Ya, ini menjadi ancaman ya, kadang-kadang enggak dimunculkan karena ya cenderung orang malu ya, kemudian ya ini bingung juga mengatasinya gimana. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kadang-kadang kita sibuk membicarakan hal-hal yang enggak relate dengan masalah kita, dengan kehidupan kita. Ya lebih kepada ingin menghibur diri saja ya, atau lari dari masalah yang sebenarnya, lari dari kenyataan, lebih senang seperti itu ya. Wallahu alam bisawab. Ya mungkin pemirsa sekalian bisa menilainya. Wallahu alam. Ya, kalau merasa ini bukan ancaman, ini bukan masalah. Ya. Ini sudah masuk masalah yang sudah ada di grassroots kaum muslimin. Ya, bahkan di kalangan orang-orang yang ngaji istilahnya dalam tanda kutip. Wallahu alam. Ya. Nah, demikian. Ya. Jadi salah satunya adalah misalnya sertakan anak dalam berbagai perlombaan yang bermanfaat. Dampingi mereka dan beri dukungan dan semangat padanya. Sekarang banyak ya. Saya katakan kajian-kajian anak itu perlu digalakkan hari ini karena ya mereka juga perlu dibiasakan dengan majelis ilmu. Salah satunya adalah mereka berinteraksi di situ dengan teman-temannya ya. Kita menciptakan lingkungan yang positif, pergaulan yang positif, yang baik. Ya, maka ya perlu diperbanyak kajian-kajian anak. Ya, kajian-kajian untuk orang-orang tua ini sudah melimpah kadang-kadang. Dan kecenderungnya isinya gitu-gitu aja, muter-muter di situ aja. Ya, paling yang menarik, kalau yang paling menarik ya, kalau yang dibicarakan itu duit, uang, bisnis, itu aja. Nggak keluar dari situ. Ya, maka ini salah satu hal yang perlu ya diperhatikan juga. Ya, anak-anak ini juga butuh lingkungan. Bagaimana caranya? Ya, buatlah. Ya, kita katakan misalnya kajian-kajian anak. Ya, sekarang alhamdulillah sudah banyak ya, sudah mulai. Ya. Nah, ya kita katakan ya ustaz-ustaz muda, ya kadang-kadang ngisi orang tua begitu yang kadang-kadang enggak cocok aja, enggak matching aja begitu ya. Ya, seorang yang masih hijau ya, pengalaman hidupnya bicara kepada orang-orang yang sudah malang melintang ya. Ya, kita katakan mungkin ada apa namanya, kita katakan majelis yang lebih cocok untuk mereka ya. Sekarang misalnya kajian-kajian untuk di lembaga-lembaga pendidikan tinggi ya, universitas, kampus itu mulai berkurang ya. Mengapa ustadz-ustadz muda dalam tanda kutip ya, mungkin baru lulus kemarin ya, itulah dia medannya, itulah dia kita katakan medan pertempurannya ya. Ya, kajian-kajian anak ya itu perlu hari ini ya. Kalau kita bicara kajian anak ya, ya beda ya dengan membawa anak ke kajian orang dewasa, beda, nggak sama ya. Mungkin sebagian orang merasa cukup, wah kita bawa aja anak-anak ke kajian dewasa, sampai di sana oh ya wajar kalau mereka main-main, karena mereka merasa itu kajian bukan ditujukan untuk mereka. Beda dengan kajian anak yang memang itu untuk mereka ya, ada antusias di situ, mereka hadir, mereka bertemu teman-temannya ya. Beda dengan kita bawa anak-anak ke kajian orang dewasa, lalu kalau dia berulah di situ kita marah sama dia ya. Dia kadang-kadang dianggap sebagai biang rusuh, biang kerok ya, hingga ya dia juga nggak ngerti sih apa yang dibicarakan kadang-kadang ya. Ya, bengong aja dia di situ karena dia tidak merasa itu ditujukan untuk dirinya ya. Demikian, wallahu alam bisawab. Demikian, maka kita apresiasi ya, mulai munculnya ya, banyak juga ya kita lihat hari ini kajian-kajian anak ya, memang dikhususkan untuk anak-anak. Ya jangan menganggap itu kajian receh, remeh, sampingan, enggak. Boleh jadi itu tulang punggung itu untuk kedepannya. Ya, wallahu alam bisawab. Itu kita perlukan hari ini. Ya, karena anak-anak itu ya perlu lingkungan dia. Ya, perlu komunitas yang baik, lingkungan yang baik ya. Nah, ya salah satunya mereka mungkin ya mungkin ada potensi menjadi seorang yang introvert ya, karena itu dia wah terbuka wawasannya, wah saya bisa punya banyak teman, saya bisa berteman, saya bisa berinteraksi ya. Nah, di samping itu juga perlombaan, nah ini juga perlu digalakkan ya. Nah, supaya muncul jiwa kompetitif ya, bersaing, daya saing bahkan dengan orang-orang di luar sana. Ya, karena kedepannya ini ya itu jadi tantangan kita, bisa nggak kita bersaing ya. Nah, demikian. Musuh-musuh kita juga mempersiapkan generasi. Ya. Mereka juga mempersiapkan generasi. Kalau kita Ahlus Sunnah tidak mempersiapkan generasi, kita kalah. Kita kalah. Karena yang akan memenangkan peperangan ini adalah orang yang berhasil menyiapkan generasinya. Jangan banyak berharap. Gak usah banyak cerita juga kalau kita gak mampu mempersiapkan generasi kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi perlu itu supaya muncul ya jiwa kompetitifnya, begitu ya. Karena kualitas manusia itu akan naik kalau ada persaingan di situ, ada kompetisi di situ. Kalau tidak melempem, ya, ya nanti kegeeran juga dia. Dia merasa hebat, ternyata nggak ada apa-apanya. Karena nggak pernah diuji dengan kompetisi. Ya, perlombaan-perlombaan, lomba ini, lomba itu ya, yang positif lah tentunya, yang bermanfaat ya, itu perlu digalakkan juga. Ya, nah demikian. Di sekolah maupun di luar sekolah. Ini sering juga kita adakan ya, sering juga kita apa namanya selenggarakan perlombaan-perlombaan untuk anak-anak ya. Nah demikian. Alhamdulillah antusiasnya juga besar ya, mereka senang berkompetisi anak-anak itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah dampingi mereka dan beri dukungan dan semangat ya. Nah demikian. Nah di samping itu, hindarilah perkara-perkara yang dapat menimbulkan rasa minder. Ya, ada hal-hal atau perkara-perkara yang bisa menimbulkan rasa minder dan rendah diri. Di antaranya adalah hinaan dan celaan. Ya, hinaan dan celaan. Ya, hindari menghina dan mencela anak. Sekalipun dia berbuat kesalahan, sekalipun dia itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jangan sekali-kali membanding-bandingkan mereka, karena itu termasuk celaan, ya. Nah, termasuk dia memberikan julukan-julukan yang merendahkan, seperti nakut-nakuti anak dengan kata-kata anak durhaka, durhaka, durhaka. Itu terlalu berlebihan dan itu kejam, ya. Teganya itu orang tua mengancam anak dengan kata-kata durhaka, walaupun ya anak lah. Dengan segala kekurangannya, kalau saya kasih pilihan, mana yang dipilih? Anak memaklumi orang tua atau orang tua memaklumi anak? Ini kadang-kadang orang terbalik ya ceritanya. Orang tua banyak di antara orang tua yang mereka ingin anaknya memaklumi dirinya, tapi dia sendiri susah memaklumi si anak. Ya, nah, sehingga yang ada di kepalanya adalah menghukum dan menghukum, seolah-olah baru bisa jadi orang tua yang berhasil kalau berani menghukum anak. Banyak juga para orang tua yang punya asumsi seperti itu. Wah, kalau kamu belum berani menghukum anak, kamu belum sukses jadi orang tua. Apa-apaan itu? Ya. Nah, kalau cerita menghukum, ya semua orang bisa melakukannya. Ya. Nah, demikian ya. Jadi itu sangat berat bagi anak. Menjulukinya keras kepala, ya, bawel, bandel, dan semisalnya. Maka kita tulis satu buku ya, khusus berkaitan dengan hal ini. Judulnya, Jangan Katakan Aku Nakal. Solusi Bijak Memperbaiki Perilaku Anak. Itu subjudulnya ya. Nah, Jangan Katakan Aku Nakal. Subjudulnya, Cara Bijak Memperbaiki Perilaku Anak. Karena tugas kita memperbaiki perilakunya, bukan menghakimi, menghukuminya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya, ada beberapa poin lagi ya, tiga poin lagi ya, hal-hal yang bisa menimbulkan rasa minder dan rendah diri pada anak, yang mungkin nanti ya kita akan lanjutkan ya pembicaraan ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, mungkin pagi ini sampai di sini dulu ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan di wawasan tambahan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat. dan semoga memberikan kemudahan dalam mendidikkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, terutama sesuai dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu kebalikannya, dia percaya diri dan tidak minder. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang langsung saja, Ustaz. Pertanyaan yang pertama dari Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, beberapa kali lihat berita anak-anak remaja melakukan bunuh diri dan alasannya ada konflik dengan orang tua, katanya. Bagaimana Ustaz cara tegas ketika menasihati anak-anak remaja ini tanpa membuat hati dan mentalnya terluka? Dinasihatin pelan-pelan seperti tidak didengar, dinasihatin keras pun malah efeknya lebih parah lagi. Jazakallahu khairan barakallahu fikum.
0: Ya, banyak ya kasusnya ya, seperti yang di Kudus ya, seorang anak dimarahi orang tuanya hingga melakukan aksi suicide ya, bunuh diri. Ya, remaja itu ya. Nah, ini masalah komunikasi ya, yang harus dibangun dengan baik antara anak dan orang tua. Biasanya kasus ini menimpa para remaja ya. Ya, kasus-kasus seperti ini banyak terjadi pada anak-anak remaja. Kenapa? Ya kita harus tahu ya kondisi psikologi remaja. Remaja itu satu kata untuk remaja, yaitu nekat. Karena dia adalah makhluk yang sudah punya power untuk eksekusi, tapi masalah mereka adalah akal masih kurang. Itu kombinasi yang mengerikan sebenarnya, antara power gede dan kemampuan berpikir yang masih kurang. Beda dengan bocil ya, bocil kurang juga sih pemikirannya, cuma dia kan belum punya power ya, dia punya belum punya kemampuan untuk eksekusi seperti remaja. Maka yang punya anak remaja ya, ini sudah kita bahas sebenarnya ya, dalam buku yang kita bahas sebelum ini ya, judulnya Ada Apa Dengan Remaja. Memang gak mudah menghadapi remaja itu, harus hati-hati. Masalahnya bukan Ustadz apakah saya harus pelan atau keras, enggak, bukan itu kuncinya, bukan pelan keras ya, kuncinya adalah kesabaran kita. Kita tidak terburu-buru ingin memetik hasil, tidak terobsesi dengan hasil. Karena kalau kita terobsesi dengan hasil, awalnya pelan, lama-lama keras. Karena kita tidak konsisten nanti. Ya. Karena kita terburu-buru ingin metik hasil. Kalau enggak ada hasilnya gagal. Begitu itu terngiang terus di telinga kita. Sehingga kadang-kadang menimbulkan ketidaksabaran tadi. Jadi masalahnya bukan pelan atau keras di sini ya. Nah ya keras, ya nggak perlu juga dengan cara yang keras, karena keras itu lebih dekat kepada kasar ya. Ya itu dia ya, kalau pelan itu mungkin lebih dekat kepada ya lembut ya. Nah demikian ya, nggak ada orang yang mau dikasari ya, nggak ada sih ya. Sampai anak dengan fitrahnya yang nggak mau dikasari juga. Kuncinya ini di sini adalah ya sabarlah. Ya, jangan terburu-buru ingin memetik hasil. Belajarlah dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sabarnya luar biasa. Hatta ketika anaknya beradu argumentasi dengan dirinya, Nabi Nuh enggak marah ketika anaknya mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas puncak gunung supaya selamat. Ya. Nah, ingin mematahkan argumentasi ayahnya, seorang nabi ini, naik ke kapal supaya selamat. Ya dia bantah, ya dengan logik yang mungkin bagi dia logik itu ya, naik gunung kan bisa selamat juga gitu ya. Nah, apa respon Nabi Nuh alaihi salam? Sabar. Lalu mengatakan kepada anak ini, tidak ada yang selamat hari ini. La asimal yawma min amrillah illa man rahim. Gak ada yang selamat hari ini dari azab Allah ini kecuali yang diselamatkan Allah. Ya, dari situ kita belajar sabar. Ya. Nah, maka ya chemistry itu perlu dibangun pelan-pelan, jangan maksa. Manusia itu enggak bisa dipaksa. Penciptanya aja enggak mau maksa untuk beriman, ya untuk beriman Allah enggak maksa. Ya, fa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya, nah demikian. Itu pendekatan Al-Qur'an kepada manusia. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Innama anta mudzakkir walasta alaihim bimusaitir. Innama alaikal balagh wa alainal hisab, dan ayat-ayat sejenisnya. Ya, itulah tugas pendidik. Ya, lakukanlah tugas itu. Nah, maka jangan terlalu terobsesi dengan hasil. Nanti ujung-ujungnya apa? Kita bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Wah, lihat tuh si fulan. Ya, bingung nanti si anak. Dia bukan si fulan. Ya, sebagaimana kita juga. Kalau misalnya anak membandingkan kita dengan orang tua yang lain, kira-kira bisa terima enggak? Jangan-jangan ngamuk kita. Ya, nah ini kadang-kadang ya orang tua itu terlalu tinggi ekspektasinya kepada anak. Tapi kalau dibalik dia juga gak siap. Seandainya dibalik lah ya, anak punya ekspektasi tinggi kepada orang tuanya, memangnya orang tuanya siap? Atau ini sepihak aja? Ya, mentang-mentang dia raksasa dan anak ini adalah kurcaci, lalu dia menuntut sesuatu yang sangat tinggi, standar yang sangat tinggi kepada anaknya. Sementara dia dituntut untuk punya standar tinggi juga, nggak bisa. Dia disuruh sabar aja nggak bisa. Gimana? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ya semuanya perlu dibangun. Mendidik anak itu bukan proyek sang kuriang. Ini yang harus ada di benak orang tua. Ini bukan proyek sang kuriang. Satu malam kelar, enggak. Ini adalah proyek jangka panjang. Makanya para nabi dan rasul kan enggak ada tugasnya, masa tugasnya itu singkat. Semuanya ya panjang-panjang. Jadi perlu waktu juga membangun, ya kita katakan hubungan ya spesial antara kita dengan anak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak, syukron jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Ya, mudah-mudahan terbuka ya pemikiran kita dari apa yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya yang kedua ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya masih kesulitan memahami bagaimana menumbuhkan jiwa kompetitif anak supaya terus memperbaiki diri. Tetapi tanpa membanding-bandingkan anak yang berdampak negatif. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Ya, makanya kita sebutkan tadi, libatkan anak di dalam kegiatan-kegiatan ya sosial yang sifatnya ya kita katakan mengasah semangat untuk berkompetisi, perlombaan misalnya ya. Sertakan dia. Nah, kasih semangat. Dampingi ya, tumbuhkan bahwa dia bisa begitu. Anak itu perlu motivasi. Ya dari orang tuanya begitu ya, jangan dilemahkan. Ya jangan ya, ah kamu enggak bisa, ah, kamu enggak akan mampu gitu ya. Sampai kapan pun dia enggak akan mampu nanti ya. Nah, seperti itu. Ya jadi dia dari kecil ya harus ditumbuhkan rasa percaya dirinya dan dinampakkan kepadanya potensinya apa. Ya, nah macam-macam kan, ada anak yang punya kemampuan verbal ya. Nah, ya mungkin ya, kalau dia diajak atau dilibatkan dalam misalnya ya lomba pidato, wah, dia senang. Kenapa? Karena itu kemampuannya dan mungkin dia akan bisa mengeluarkan potensinya. Ada anak yang mungkin kemampuan verbalnya enggak menonjol, tapi kemampuan di bidang lainnya, misalnya kemampuan kinetiknya atau kemampuan fisiknya unggul ya, mungkin di bidang olahraga kan begitu ya. Nah, atau di bidang kutak katik benda mati kan begitu ya. Nah, ada anak yang gak banyak bicara ya bisa bikin robot misalnya, ya bisa punya kemampuan untuk kita katakan membuat program misalnya, itu kan kelebihan ya. Sehingga dia berkata, wah saya ini punya nilai lebih ya, saya ada nilai lebih, saya ini bisa berguna, saya ini makhluk yang berguna begitu ya. Nah demikian, jadi dia tidak minder ya. Nah, jadi bakat itu kan berbeda-beda, itulah tugas kita orang tua pendidik ya. Nah, demikian, sekarang udah banyak di luar sana ya sekolah-sekolah yang berbasis bakat. Kalau di sini mungkin masih belum ada mungkin ya, atau karena tenaga atau SDM-nya yang mungkin masih terbatas juga ya. Tapi itu ya perlu jadi pemikiran ke depannya untuk ya lebih apa namanya kita katakan ya, lembaga pendidikan ini lebih baik ke depannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak jalan di tempat, muter-muter di situ aja. Ya, wallahu a'lam. Nah, demikian.
1: Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ustaz, mohon nasihat untuk kami para pemuda dan para pemuda remaja yang kehilangan arah terhadap masa depan, tidak tahu harus melangkah kemana. Ini yang bertanya remaja.
0: Remaja ya, ini ya, kegundahan namanya. Betul. Dan itu harus kita tangkap ya. Artinya itu ada ya. Betul. Anak-anak remaja yang jadi bisa dikatakan ini anak-anak yang terlantar ya, diterlantarkan oleh pendidiknya, oleh orang tuanya. Mungkin ya banyak ya orang tua itu, pendidikan itu diidentikan dengan biaya pendidikan. Kalau dia sudah berjibaku banting tulang, kita katakan mati-matian cari uang, itu sudah selesailah tugas mendidiknya. Diidentikan dengan itu, padahal nggak ada hubungannya yang mencari duit dengan mendidik anak. Beda, itu kewajiban yang berbeda. Nah, ini ya, makanya ya kita harus meluruskan mindset dulu, seperti apa uang itu dalam hidup kita. Sementara ini kegundahan generasi remaja ya, terutama ya nyata seperti ini ya. Ya mereka perlu sosok. Makanya kita katakan ketika anak ini sudah remaja, melangkah di fase remaja, kita orang tua di depan anak itu harus berperan ya, berlakon seperti orang tua. Karena itu sosok yang enggak mereka dapatkan di luar sana. Ya. Sekarang mereka sudah remaja, banyak teman-temannya ya. Itu adalah sosok yang mereka temukan banyak di luar sana. Enggak perlu lagi kita jadi temannya. Ya, maka kapan kita ini orang tua jadi teman anak? Yaitu ketika anak itu di bawah 10 tahun, ya perlulah. Anak itu senang kita jadi temannya ya, ya teman bermainnya. Ya seperti itulah Nabi ya, bermain-main dengan anak. Itulah masa-masa indah ya, kenangan yang mungkin dia akan rekam sampai ya, akhir hayatnya. Kalau lewat masa-masa itu sangat disayangkan sekali, mungkin itu akan kita sesali sepanjang hidup kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi ketika remaja, anak itu masuk fase usia remaja, orang tua itu harus hadir di depan anak sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bunda. Ya, nah demikian, yang mengarahkan, membimbing ya. Ya. Dan tugas-tugas pendidik lainnya ya, menyertai, mengawasi, ya mengarahkan ya. Nah, demikian, memberikan motivasi ya, wallahu a'lam. Dia butuh sosok itu. Ya, ketika dia masuk usia remaja. Ya, sampai nanti dia lepas landas ya, pradewasa, siap menjadi manusia seutuhnya, manusia yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, seperti itu. Nah, demikian. Ya, mungkin cukup sampai sini dulu, nanti kan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah. Ya, demikian saja, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik, atas ilmu yang telah disampaikan dan juga peluangan waktunya di kesempatan Selasa pagi ini dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam, sebuah buku parenting untuk anak-anak kita yang mudah-mudahan kita semakin semangat terus untuk menimba ilmu mengenai hal ini dan menambah wawasan kita, akhirnya kita bisa menerapkannya atau memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita semua. Ya, dan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami. Alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan yang kami ajukan yang mudah-mudahan ini mewakili dari sebagian besar pemirsa sekalian. Demikian, kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
2: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: berdosa di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Rojak menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar. Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Amin. Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah di kebersamaan pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala. Harapan kami kajian yang akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda dengan guru kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita melanjutkan kajian syarah kitab Tauhid. Kita masuk ke bab minasyirki labsul halqah wal khayt. Bab majah fi roqa wa tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Apa itu ruqyah? Ruqyah artinya ibu-ibu, yaitu jampi-jampi. Di mana ruqyah terbagi menjadi dua. Ada ruqyah yang syar'iyah. Ruqyah yang sesuai dengan syariat. Apa itu ruqyah yang sesuai dengan syariat, ibu-ibu sekalian? Yaitu setiap ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, bahasa-bahasa yang aneh. Ini setiap ruqyah yang tidak mengandung apa? Kesyirikan. Adapun kalau ruqyah itu mengandung syirik, jelas ini ruqyah yang terlarang. Nah, ini ruqyah syar'iyah. Yang kedua yaitu ruqyah ghairu syar'iyah. Ruqyah yang tidak disyariatkan dan dilarang. Yaitu ruqyah yang mengandung padanya kesyirikan atau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, bahasa-bahasa yang aneh. Maka tidak diperbolehkan ini, ya. Adapun tamimah itu sesuatu yang digantung di leher anak kecil biasanya. Untuk apa? Tujuannya untuk supaya si anak ini terhindar dari penyakit ain. Kalau di Indonesia banyak ya, terkadang anak-anak kecil ya dikasih kalung dari benang. Di situ ada kain hitamnya. Kalau kita ambil itu ada isimnya. Tulisan-tulisan yang tidak dimengerti terkadang. Tujuannya apa? Tujuannya katanya supaya si anak ini gak cepat sakit atau gak terkena penyakit ain dan yang lainnya. Pandangan mata yang dengki. Nah, ruqyah yang mengandung kesyirikan, demikian pula tamimah, itu semua terlarang. Beliau di sini membawakan hadis wa fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quthiat. Rahul Bukhari wa Muslim. Dan dalam kitab As-Sahih, maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Bashir Al-Ansari, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya. Lalu Rasulullah pun mengirim utusan, di mana utusan ini menyeru agar tidak ada yang digantungkan di leher unta, baik itu berbentuk busur ataupun yang lainnya, kecuali harus diputuskan. Karena kebiasaan orang Arab menggantungkan busur panah itu di leher unta. Tujuannya apa? Supaya unta ini enggak terkena penyakit ain. Ya, penyakit ain itu penyakit yang berasal dari pandangan mata. Orang terkadang ketika melihat barang kita yang bagus, matanya itu dengki gitu. Nah, ketika ia memandang barang kita atau kendaraan kita atau hewan yang kita miliki, bahkan diri kita sendiri, ya kita suka kena penyakit ainnya itu, kita sakit. Bahkan bisa meninggal. Iya. Nah, orang-orang Arab punya keyakinan bahwa dengan cara menggantungkan busur panah di leher unta, katanya itu bisa menolak. Maka ini dilarang oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan harus diputuskan. Karena busur panah tidak bisa menolak bala. Yang bisa menolak bala hanya Allah. Iya. Dari hadis ini kita ambil faedah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yustafadu minal hadis أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مرائيا لأحوالهم فيتفقدهم وينظر في أحوالهم. Selayaknya seorang pemimpin memperhatikan keadaan rakyatnya, terutama dari sisi agamanya, bukan sebatas dunianya, tapi agamanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis ini mengirim orang untuk menyeru bahwa tidak boleh ada busur panah yang digantungkan di leher unta kecuali harus diputuskan. Nah, ibu-ibu sekalian, maka seorang pemimpin ya wajib memperhatikan agama rakyatnya. Karena agama itu segala-galanya, ibu-ibu. Ya. Kalau agamanya bagus, keimanannya bagus, ketakwaannya bagus, insya Allah nggak bakalan ada korupsi. Kalau pejabat-pejabatnya orang-orang yang takut kepada Allah, saya yakin gak bakalan ada pejabat yang korupsi. Ya, adanya pejabat korupsi itu karena apa? Gak ada rasa takut kepada Allah. Gak takut dia makan harta rakyatnya. Jadi di negara yang banyak korupsinya itu sebetulnya krisis iman. Yang harus dibetulkan itu imannya. Yang harus ditumbuhkan pada pejabatnya itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan azab-Nya. Ya. Faedah yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, "Annahu yajibu 'alaihi ri'ayatuhum bima taqtadhihi syariah." Bahwa pemimpin wajib memimpin mereka sesuai dengan syariat Allah. Fa'idha fa'alu muharraman mana'ahum minhu. Apabila rakyatnya melakukan sesuatu yang haram, wajib pemimpin untuk melarang mereka. Ya. Oke, pemimpin itu juga harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh membiarkan rakyatnya berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan. Ya. Itu tanggung jawab besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, la annahu la yajuzu an tu'allaqa fi a'naqil ibil asya' taj'alu sababan fi jalbi manfa'ah aw daf'i madarrah. Tidak boleh menggantungkan sesuatu ya di leher unta dan meyakini bahwa itu menjadi sebab datangnya manfaat atau tertolaknya mudarat. Ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Rasul. Itu termasuk ya kesyirikan. Ya. Ibu-ibu sekalian. Di leher unta saja enggak boleh, apalagi di leher anak kita. Dengan keyakinan bahwa kalung ini bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat. Itu semua kesyirikan ibu-ibu sekalian. Faedah yang keempat, annahu yajibu 'ala man yastati'u taghyiran munkar bil yad an yughayyirahu bi yadihi. Bahwa wajib orang yang mampu mengingkari dengan tangan, itu orang-orang yang punya kekuasaan, wajib dia mengingkari dengan kekuasaannya. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi. Wadzalika adzaful iman. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan tangan, kata Rasulullah apa? Maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu dengan lisan, maka ubahlah dengan hatinya. Artinya hatinya mengingkari. Ya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu iman yang paling lemah. Itu iman yang paling lemah. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah yang lain kata Syekh Shalih Fauzan, tablighun nas ma yasunu aqidatahum. Wajib menyampaikan kepada manusia perkara yang bisa menjaga akidah mereka. Dan menjaga akidah itu penting banget. Masalah akidah itu yang akan kita bawa sampai hari akhirat. Ya, akidah dan keyakinan itu. Penduduk surga, masuk surga kan akidah mereka. Keyakinan mereka. Penduduk neraka masuk neraka karena akidah mereka juga.
3: Umat Islam berpecah belah juga dari sisi akidah. Makanya, ya, membersihkan akidah dari berbagai macam penyimpangan itu penting sekali. Nabi SAW, bahkan seluruh Rasul, yang mereka lakukan pertama kali adalah membersihkan akidah terlebih dahulu. Dari kesyirikan, dari keyakinan-keyakinan yang enggak-enggak. Iya. Karena manusia itu, ibu-ibu, hidup di atas akidahnya. Iya. Keyakinan dan akidah itulah yang mempengaruhi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian penulis buku membawakan hadis an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, apa itu tamimah tadi sudah kita jelaskan ya,

Riwalah itu kayak apa namanya? Gimana caranya supaya suaminya lebih cinta sama istrinya gitu, Bu. Iya. Apa namanya kalau bahasa Indonesia itu ya? Biar suaminya tambah cinta sama istrinya atau istrinya tambah sama cinta sama suaminya. Dia pergi ke dukun biasanya tuh. Iya. Nah, ini itu tiwalah. Itu syirkun. Itu semua syirik. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya ruqyah itu syirik. Ruqyah yang seperti apa? Ya, tentu ruqyah yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid, وهذه ليست على أمومها بل هي عام أريد به خاص. Ini tidak mencakup seluruh ruqyah, tapi maksudnya ruqyah tertentu saja, yaitu ruqyah yang mengandung kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Karena sudah kita jelaskan tadi bahwa ada juga ruqyah yang sesuai dengan syariat, ya. Buktinya dulu malaikat Jibril meruqyah Rasulullah SAW. Rasulullah pun juga meruqyah sebagian sahabatnya. Itu menunjukkan bahwa meruqyah kalau ia tidak mengandung kesyirikan boleh, enggak apa-apa. Ya. Inna ruqya wat tamaim, dan sudah kita sebutkan tadi apa itu tamaim. Ya. Itu yang digantungkan di leher unta atau binatang ternak atau anak dalam yang tujuannya supaya tidak terkena penyakit ain. Ya. Wattiwalah, apa itu tiwalah sudah kita jelaskan juga tadi. Semua itu syirkun. Semua itu adalah apa? Syirik. Ya, semua itu termasuk kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Dari hadis ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama, kata Syekh Shalih Fauzan, al-hathu ala siyanatil aqidah amma yukhillu biha. Anjuran untuk menjaga akidah dari sesuatu yang bisa merusak akidah. Apalagi kalau kita ya tinggal di masyarakat yang banyak terjadi kesyirikan, terjadi penyimpangan dalam akidah, itu lebih penting dan sangat penting sekali kita untuk memelihara anak-anak kita, keluarga kita, handai taulan kita dari akidah-akidah yang menyesatkan tersebut. Faedah selanjutnya, kata Syekh Shalih Fauzan, tahrim isti'mal hadhil asya al-madhkurah fihi, haramnya menggunakan perkara-perkara yang disebutkan tadi, itu ruqyah yang mengandung kesyirikan, tamimah, tiwalah, itu semua haram, enggak boleh. Ya, maka Nabi mengatakan itu syirik. Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Uqaim marfu, secara marfu. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Artinya Allah tidak mau bantu dia. Allah tidak akan mau peduli sama dia. Iya. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hadis ini, hadza hadithun wajizul lafz, azimul faidah, yukhbiru fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna man tafata biqalbihi aw fi'lihi aw bihima jami'an ila shay'in yarju minhu an-naf'a aw daf'a ad-dar wa qalahu Allahu ila dhalika shay'a alladhi ta'allaqahu. Ini hadis walaupun lafadznya pendek, tapi faedahnya luar biasa. Di mana Nabi di sini mengabarkan

bahwa orang yang hatinya ya bergantung kepada sesuatu, di mana dia mengharapkan bahwa sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya atau menolak mudarat dari dirinya, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu tersebut. Contoh misalnya Bu, orang yang pakai jimat, di penangkal, di gelang, berupa gelang misalnya, atau cincin misalnya, atau diikat pinggangnya misalnya. Dan dia hatinya itu sangat bergantung kepada penangkal atau jimat itu. Dan dia meyakini bahwa jimat ini bisa menolak bala. Dengan pakai jimat itu, dia akan terhindar dari malapetaka. Maka orang ini hakikatnya sudah menggantungkan hatinya kepada jimat dan penangkal. Dia sudah tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya sebagian orang yang pakai jimat itu ya berkilah. Apa katanya? Hati saya sih tetap tawakalnya sama Allah. Kalau ini cuma syariat doang. Kita katakan, akhi, syariat siapa yang kamu maksud? Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan kita untuk pakai jimat. Kalau kamu tawakalnya hanya kepada Allah, maka tidak, kamu enggak butuh jimat-jimatan itu. Kamu pakai jimat itu justru karena kamu punya keyakinan bahwa dengan pakai jimat itu kamu akan selamat dari mara bahaya. Kalau kamu tidak punya keyakinan itu, enggak butuh kamu pakai jimat. Iya. Ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah, kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas. An-nahyu anit ta'alluqi bighairillah. Larangan untuk menggantungkan diri kepada selain Allah. Jangan pernah kita menggantungkan hati kita kepada selain Allah. Kepada manusia pun jangan. Ibu, jangan menggantungkan hati ke suami, jangan. Menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pekerja, jangan menggantungkan dirinya kepada bosnya, enggak boleh. Gantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang menggantungkan hati kepada selain Allah, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu itu. Allah tidak akan bantu dia. Iya. Faedah yang kedua, wujubu ta'alluqi billah fi jami'il umur. Wajibnya kita hanya bergantung diri kepada Allah saja. Serahkan semua urusan kita kepada Allah. Jangan pernah menyerahkan urusan kita kepada makhluk. Di mana hati kita bergantung kepada makhluk dan berharap kepada makhluk. Ya, orang yang hatinya bergantung kepada makhluk, berharap kepada makhluk, dia akan kecewa, Bu. Pasti kecewa. Karena yang namanya makhluk, makhluk tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Makhluk itu lemah. Ya, yang mampu bisa menolak mudarat, memberi manfaat hanya Allah saja. Maka kewajiban kita, ibu-ibu, ya udah kita tawakal kepada Allah saja. Faedah yang ketiga, bayanu madarati syirk wa su'i akibatihi. Nah, di sini menjelaskan betapa bahayanya syirik dan betapa buruk akibat kesyirikan itu. Sebab orang yang berbuat syirik, menggantungkan hatinya kepada selain Allah, akibatnya apa, Bu? Akibatnya Allah tidak mau bantu dia. Allah gak mau peduli sama dia. Kalaupun dia ditimpa kesusahan, Allah gak peduli sama dia. Kalau ternyata dia diberi
kemudahan-kemudahan itu hakikatnya adalah azab buat dia di akhirat nanti. Akibat hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Orang yang hatinya bergantung kepada selain Allah, balasannya apa? Balasannya Allah pun tidak akan bantu dia. Karena dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu balasan yang adil. Ya. Dan orang yang hatinya bergantung kepada Allah saja, balasannya pun akan sama. Allah akan peduli sama dia, Allah akan bantu dia. Ya. Faedah yang kelima, anna natijatal amal tarji'u ilal amil khairan aw syarran. Bahwa hasil amal kita itu kembalinya kepada orang yang beramal. Ibu beramal kebaikan, maka kebaikan itu untuk siapa, Bu? Ya. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Untuk ibu sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan sama sekali. Ibu berbuat keburukan, apakah Allah dirugikan dengan keburukan ibu? Tidak sama sekali, Bu. Ya. Yang rugi siapa ketika kita melakukan maksiat dan keburukan? Yang rugi diri kita sendiri. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Siapa yang berbuat, jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu buat diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu membinasakan diri kalian sendiri. Yang rugi kita. Makanya heran kalau ada orang yang berani ngancam Allah. Ya Allah, kalau engkau tidak kabulkan doaku, aku gak mau sholat lagi. Emang kalau kamu gak sholat, yang rugi Allah. Allah gak dirugikan. Allah gak butuh sama sholat kamu, gak. Allah gak butuh sama amal soleh kamu, gak. Yang butuh kepada sholat, yang butuh kepada amal soleh, kita sendiri. Ya. Ibu-ibu sekalian. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid menyebutkan macam-macam bergantung kepada selain Allah. Kata beliau, aqsamut ta'alluqi bi ghairillah. Macam-macam bergantung kepada selain Allah. Al-awwal. Macam yang pertama. Ma yunafi tauhid min aslihi. Itu yang meniadakan tauhid dari sampai ke akarnya. Artinya tauhidnya hancur sama sekali. Rusak sudah. Seperti apa? Wahwa an yata'allaqa bi syai'in la yumkinu an yakuna lahu ta'thir. Wa ya'tamidu alaihi i'timadan kamilan mu'ridan anillah. Mitla ta'alluqi ubadil kubur biman fiha inda hululil masa'ib. Yaitu seseorang yang bergantung kepada sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu tidak bisa memberi pengaruh apa-apa. Di mana dia bergantung kepada sesuatu itu dengan menyandarkan hatinya secara sempurna dan berpaling dari Allah. Seperti para penyembah kuburan. Yang hatinya sangat bergantung kepada ya orang-orang mayat-mayat yang ada di kuburan saat ditimpa musibah. Ya. Sehingga dia mengharapkan bantuan wali fulan yang sudah mati itu. Hatinya bersandar kepada ya mayat yang dianggap wali itu.
berpaling dari Allah. Maka ini ya menghancurkan tauhid sampai ke akar-akarnya. Meniadakan tauhid. Maka hati-hati ini. Ini jelas kesyirikan. Itu syirkun akbar. Syirik besar. Ya. Asani, macam yang kedua. Ma yunafi kamal tauhid, bergantung kepada selain Allah, namun dia meniadakan kesempurnaan tauhid. Tidak meniadakan tauhid sampai ke akar-akarnya, tidak. Hanya sebatas meniadakan kesempurnaan tauhid saja, artinya menyebabkan tauhidnya tidak sempurna. Apa itu? An ya'tamida ala sababin syar'i. Sahih ma'al i'rab anil musabbib, ma'al ma'anil musabbib wa huwa Allah. Wa adamu sarfi qalbihi ilaih. Fahada naw'u minas syirk, wa la naqulu syirkun akbar. Yaitu seseorang bersandar kepada sebab, tapi sebab ini memang disyariatkan, dianjurkan dalam syariat. Namun hatinya itu berpaling dari Allah. Hanya melihat kepada sebabnya saja, bersandar kepada sebabnya saja. Maka ini syirik. Namun kata beliau, ini tidak termasuk syirik besar. Contohnya gimana, Bu? Contohnya, ibu sakit. Kalau sakit, disuruh berobat enggak sama Rasulullah, Bu? Disuruh. Kata Rasulullah, tadawau ya ibadallah, wala tadawau bil haram. Berobatlah hai hamba Allah, jangan berobat dengan yang haram. Ibu berobat. Ya. Nah, ketika kita berobat, ini sebab untuk menghilangkan sakit. Tapi ternyata hati kita bersandarnya kepada sebab, bukan kepada Allah. Ya, hati kita bersandarnya kepada dokter, hati kita bersandarnya kepada obat. Maka ini termasuk syirik. Tapi Syekh Utsaimin berpendapat ini tidak termasuk syirik besar. Ini hanya menghilangkan kesempurnaan tauhid saja. Makanya hati-hati ya, Bu ya, kalau berobat itu jangan sampai hati kita itu ya ada jenis menyandarkan diri kita kepada dokter misalnya, Bu. Atau kepada obatnya misalnya, Bu. Ingat, dokter itu tidak bisa menyembuhkan penyakit. Dokter tuh hanya bisa ngasih resep aja, ngasih obat. Yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kadang ada seorang pasien berkata kepada dokter, tolonglah dok, sembuhkan penyakit saya dok. Mohon dok. Makanya dia ya bersandar hatinya kepada dokter. Ini gak benar. Kita berobat itu hanya melaksanakan sebab yang disyariatkan saja. Hati kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Macam yang ketiga, as-salis, an yata'allaqa bisababi ta'alluqan mujarradan likawni sababan faqat ma'atimadihil asli ala Allah. Fayataqidu anna hadha sababa min Allah, wa anna Allah law sya'a la'abtala atharah, wa law sya'a la'abqah, wa annahu la'athara li sababin fi masyiatillah. Fahadha la yunafit tauhid la kamalan wa la asla. Yaitu seseorang bergantung kepada sebab, hanya sebatas itu sebab yang disyariatkan saja. Tapi hatinya tetap bersandar kepada Allah saja, bukan kepada sebab tersebut. Ya. Dia yakin bahwa kalau Allah berkehendak belum sembuh, gak bakal sembuh.
Dia yakin yang menyembuhkan penyakit semua Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini boleh, Bu. Itu tidak mempengaruhi kesempurnaan tauhid sama sekali. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya berobat. Tadawaw ya ibadallah. Berobatlah ya hamba Allah. Ya. Tapi asal tadi, saat kita berobat, hati kita bersandarnya hanya kepada Allah. Yakini bahwa ini hanya sebatas sebab saja sudah. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, saudaraku seiman. Jadi ini tiga macam ya bersandarnya hati kepada selain Allah. Yang pertama itu yang paling berbahaya. Karena itu termasuk syirkun akbar. Kemudian penulis buku membawakan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Ruwaifi bin Thabit bin As-Sakan bin Adi bin Al-Harith. Ya. Beliau termasuk sahabat yang ikut perang dan menguasai Afrika di tahun 47 Hijriah. Ya, beliau juga ditunjuk untuk jadi pemimpin di Torablus. Ya, dari sanalah kemudian beliau menguasai Afrika. Jadi Afrika itu sudah dikuasai Islam di awal-awal ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Bahkan benua Amerika pun sebetulnya sudah di Islam sudah sampai ke sana sebelum Columbus itu. Ya. Columbus itu bukan penemu benua Amerika, bukan. Justru Columbus itu yang melakukan genosida yang luar biasa. Di mana orang-orang Islam di Amerika, ya suku Indian itu dihabisi sampai disebutkan 3 juta jiwa dibunuh sama Columbus itu, Bu. Ya. Dari Ruwaifi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ya Ruwaifi, la'alal hayata satatulu bika, fa'akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu, au taqallada wataran, au istanja biraji'i dabbatin au admin, fa'inna muhammadan bari'um minhu. Rahu Ahmad wa Abu Dawud. Wahai Ruwaifi, barangkali umurmu akan panjang. Ya. Dan ternyata benar. Beliau panjang umurnya. Beliau meninggal tahun 56 Hijriah. Kata Rasulullah SAW, wahai Ruwaifi, ya, barangkali umurmu akan panjang. Maka beritahu kepada manusia bahwa siapa yang mengikat janggutnya, apa itu? Man aqada lihyatahu. Jadi ikhtilaf para ulama apa makna aqada lihyatahu. Sebagian ulama mengatakan yaitu mereka mengikat jenggot di saat perang dalam rangka untuk bersabar, bersombong diri. Sebagian lagi mengatakan yaitu memberikan obat ke janggut supaya janggutnya jadi bagus. Ya. Sebagian lagi mengatakan maksudnya mengikat janggutnya saat sholat. Maka ini semua dilarang. Kabarkan kepada manusia, siapa yang mengikat janggutnya, au taqallada wataran, apa itu taqallada wataran? Yaitu mengalungkan busur panah
ke leher unta untuk supaya terhindar dari ain. Awistanja biraji'i dabatin au admin. Atau dia beristinja cebok dengan menggunakan roji'i dabah, kotoran binatang ternak, kotoran hewan. Atau ia beristinja dengan menggunakan tulang. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Kenapa kita tidak boleh, ibu-ibu, cebok dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan? Jawabnya dalam sebuah hadis, bahwa itu makanan jin. Ya. Karena itu kata Rasulullah, tu'amu ikhwanikum minal jin, makanan saudara kalian dari jin. Ya. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Hadis ini kita ambil faedah kata Syekh Saleh Fauzan, faedah yang pertama, alamun min a'lamin nubuwwah. Ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah mengabarkan bahwa Ruwaifi ya akan panjang umurnya. Dan ternyata benar. Ya tentunya Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah, ya, karena Rasulullah tidak tahu yang gaib. Faedah selanjutnya ibu-ibu, faedah yang kedua, wujub ikhbarin nas bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu aw tarkuhu. Wajibnya mengabarkan kepada manusia tentang perintah dan larangan Allah. Apa yang wajib dilakukan, apa yang wajib ditinggalkan, harus. Dan setiap kita harus belajar itu. Apa sih yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya? Itu wajib belajar. Karena dengan cara itulah kita bisa masuk surga. Apa sih yang dilarang oleh Allah? Wajib belajar, karena dengan cara itu kita terhindar dari api neraka. Ya. Penting sekali belajar tentang kewajiban dan larang, apa yang wajib, apa yang haram, itu penting banget. Karena itu untuk kemaslahatan hidup manusia, ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, yang ketiga, masyru'iyatu ikramil lihyah wa ifa'iha wa tahrimil abath biha bihalqin aw qassin aw aqdin aw taj'idin aw waridhar. Hadis ini menunjukkan disyariatkan memuliakan janggut dan anjuran untuk memanjangkan janggut, dan haram hukumnya menyia-nyiakan janggut dengan cara dicukur atau dipotong atau diikat, ya itu semua nggak boleh. Jadi bapak yang punya jenggot, alhamdulillah, jangan dicukur, karena janggut itu, ya Allah menciptakan janggut pada laki-laki karena ada hikmah-hikmah yang besar yang Allah inginkan. Para nabi, para rasul semua berjanggut. Para ulama, ya, dari zaman ke zaman berjanggut. Tapi kenapa di zaman sekarang janggut seakan-akan dianggap radikal? Heran kita. Ya. Di negeri kita itu mereka-mereka yang kerja sebagai pegawai negeri rata-rata dilarang ya berjenggot. Kita merasa heran, kok bisa? Apa alasannya? Ya. Padahal janggut tidak mengganggu kok. Janggut tidak kotor kok. Janggut diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah yang menciptakan janggut, gak mungkin Allah sia-sia dalam ciptaannya, gak ada yang sia-sia. Semua itu karena ada manfaat-manfaat yang besar untuk para laki-laki. Ya.
Faedah yang keempat kata Syekh Shalih Fauzan, tahdhiru ittikhadhil qiladah lidaf'il mahdzur wa annahu syirk. Haramnya menggantungkan sesuatu di leher unta dengan keyakinan bahwa itu bisa menolak bala. Dan ini termasuk kesyirikan tentunya, ibu-ibu sekalian. Ya. Atau menggantungkan di leher anak kita atau di leher kita karena ada keyakinan-keyakinan yang enggak-enggak. Kalau ibu pakai kalung, ya, kalung emas untuk berhias di hadapan suami, ya enggak masalah. Yang bahaya itu kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu. Bahwa kalung ini bisa menolak bala, bahwa kalung ini bisa mendatangkan rezeki. Ini yang bahaya. Ya. Faedah selanjutnya, tahrimul istinja birrauf wal azam. Haramnya istinja dengan menggunakan rauf. Tadi rauf apa? Kotoran hewan. Ya. Yang sudah mengering biasanya. Kenapa ini? Karena itu najis. Kalau itu kotoran hewan seperti keledai. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah kotoran hewan itu najis atau tidak? Pendapat yang paling kuat diberikan perincian. Kalau hewan itu termasuk hewan yang dimakan dagingnya, kayak unta, ya, kambing, sapi, ayam, maka pendapat yang paling kuat tidak najis kotorannya. Tidak najis itu bukan berarti nggak dicuci, ya. Mencuci sesuatu itu bukan karena najis terkadang, tapi karena menjijikkan. Ya. Adapun kalau itu binatang buas, nggak dimakan dagingnya, maka kotorannya najis. Kecuali kucing, atas pendapat yang paling kuat. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kucing tidak najis. Ya. Ini ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, anna hadhil jara'im al-madhkurah minal kabair. Perbuatan-perbuatan tadi, itu mengikat janggut, menggantungkan busur panah di leher unta, beristinja dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan yang sudah mengering, itu semua termasuk dosa-dosa besar, bukan dosa kecil gitu. Ya, ibu-ibu sekalian. Kemudian beliau membawakan hadis perkataan An Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan min insan kana ka'adli raqabah rawahu Waqi'. Wa lahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna tamaim kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Sa'id bin Jubair, siapa sih Sa'id bin Jubair? Seorang ulama tabi'in. Ya, Sa'id bin Jubair ini seorang ulama di zaman tabi'in. Ia berkata, siapa yang memutuskan tamimah, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Subhanallah. Ya, kalau kita melihat nih, ada tamimah yang digantungkan di leher seorang anak, kemudian kita putuskan, itu pahalanya besar ternyata, ya. Diriwayatkan oleh Waqi'. Waqi' itu namanya Waqi' bin Jarrah. Dan Ibrahim, yaitu An-Nakhai, berkata, dahulu para ulama mengharamkan tamimah seluruhnya. Baik tamimah yang berisi tulisan Al-Quran maupun selain Al-Quran. Kenapa? Karena itu ya bisa menjurus kepada kesyirikan. Walaupun dari tulisan Al-Quran, tetap ya tidak boleh. Karena dikhawatirkan akan jatuh kepada kesyirikan.
Hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian, atau asar ini, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, keutamaan memutuskan tamimah. Jadi kalau kita melihat ada orang pakai tamimah, lalu kita putuskan dalam rangka mengingkari, itu pahalanya besar di sisi Allah. Hadis ini juga kita ambil faedah bahwa mengalungkan tamimah ya, dalam rangka untuk menghindarkan dari penyakit ain itu haram seluruhnya. Baik dengan isinya dari Al-Quran ataupun bukan. Ya, ditulisin ayat-ayat Al-Quran di kertas, kemudian dibungkus-bungkus, kemudian digantungkan di leher anak dengan keyakinan supaya terhindar dari penyakit ain. Maka yang ini pun tetap tidak boleh. Ya. Nah, di sini kita ambil faedah juga, hirsus salaf ala siyanatil aqidah anil khurafat. Semangat ulama salaf terdahulu untuk menjaga akidah dari berbagai macam khurafat, tahayul. Jadi semua kita wajib ya menjaga akidah. Kan itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Baik, saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu. Kita buka tanya jawab. Ada pertanyaan, jika terbangun malam hari, lalu kita niat untuk salat tahajud, tapi tiba-tiba suami ngajak jima. Setelah jima, saya mandi wajib, junub. Lalu apakah saya boleh sholat tahajud setelahnya? Boleh, gak masalah. Ya. Kalau selama belum subuh. Walaupun kalau sudah masuk waktu subuh, ya udah. Ibu mengkodoknya nanti di waktu duha. Ya. Bolehkah seorang istri meninggalkan suami dan ingin cerai dengan suami? Karena yang pertama 16 tahun sudah tidak kuat dengan lisan dan sikap mertua. Ya. Karena kita tinggal bareng sama mertua. Suami tidak bertanggung jawab dengan nafkah dan lain-lain. Suami berbuat zina dengan istri orang lain. Perkataannya kasar. Ya kalau memang benar yang ibu sebutkan bukan sebatas tuduhan. Ya suaminya tidak mau menafkahi, udah gitu berzina sama istri orang. Maka enggak masalah ibu untuk minta cerai. Bukan menceraikan suami ibu. Istri tidak bisa menceraikan suami. Karena cerai itu hak suami. Tapi ibu bisa pergi ke pengadilan untuk khulu namanya, minta dilepaskan ikatan pernikahan. Pergi ke pengadilan dan ibu bersedia untuk mengembalikan mahar yang dulu pernah diberikan sama suami. Lalu pengadilan yang akan memutuskan ya untuk supaya ikatan pernikahan ibu dilepaskan sehingga ibu bukan istrinya lagi. Kalau ada tetangga meninggal, kita ikut meronce bunga. Maksudnya apa ini? Tetangga meninggal, kita bikin meron apa ini? Merong. Apa ini? Kalau ada tetangga meninggal, adabnya kita bu sebatas melayat saja, ya, dan mendoakan si mayat serta menghibur orang atau keluarga yang ditinggal si mayat. Kalau ibu mau bantu dengan menyediakan makan buat mereka yang meninggal dunia, apa yang ditinggal oleh mayat tersebut, bagus. Dan Rasulullah bersabda, isna'u li'ali Ja'far tu'aman. Buatkan
untuk keluarga Ja'far makanan. Fa'innahum qad atahum ma yashghaluhum. Karena mereka sedang sibuk dengan kematian Ja'far. Ya. Adapun bikin bunga dan yang lainnya enggak butuh itu semua. Itu bukan dari Islam, Bu. Karena bunga itu tidak ada manfaatnya sama sekali buat mayat, ya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memberikan manfaat buat mayat dengan doa kita. Bolehkah masuk ke museum yang di dalamnya ada replika hewan? Rasulullah SAW tidak mau masuk ke dalam rumah yang di situ ada patung. Rasulullah pernah masuk ke rumah Aisyah. Rupanya Aisyah, ya, menutup lemarinya dengan kain yang bergambar. Maka Rasulullah pun keluar sambil marah sekali dan bersabda, "Ya Aisyah, inna ashaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat itu orang yang menggambar-gambar itu. Ya. Dalam Sahih Bukhari, Aisyah pernah beli bantal, tapi bantalnya bergambar. Ketika Rasulullah masuk, terlihat Rasulullah marah, tidak suka. Beliau enggak mau masuk. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada padanya apa? Gambar dan anjing. Ya. Bagaimana membaca zikir ini 7 kali? Hasbiyallah. La ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ini seingat saya Syekh Albani menyatakan dhaif hadisnya, Bu. Tidak sahih. Saya punya adik perempuan. Sudah 35 tahun menikah tapi suaminya tidak pernah sholat dan puasa. Waduh, ngeri ini. Ya. Orang yang tidak pernah sholat dan tidak pernah puasa Ramadan. Orang seperti ini, pendapat yang paling kuat bukan muslim lagi, Bu. Wajib, ya, wajib cerai itu, Bu. Ngeri ini. Suami saya memblokir nomor HP ibu saya. Dikarenakan suami saya tidak bisa menerima kelakuan ibu saya mencuri barang milik putrinya, anak kami di rumah. Ibu mertua anak kami yang baru saja menikah 1 bulan dan hal mencuri bukan yang pertama kali. Sudah 2 kali di rumah saya sendiri selain mencuri. Saya juga dibilang pelit padahal kami juga sudah berusaha memberi uang tiap bulan. Berusaha memberangkatkan haji umroh. Bahkan kita ada kelebihan rezeki pasti kita beri tambahan. Hal mencuri sudah saya tanyakan ke ibu saya tapi ibu saya tidak mengaku. Bukti sudah ada bahwa yang mengambil barang tersebut ibu saya. Apa saya dan suami berdosa, Ustaz? Pertama, suami ibu tidak ada kewajiban berbakti kepada orang tuanya ibu. Ya. Suami ibu melihat untuk memblokir enggak mau lagi dengan karena akhlaknya yang jelek, suka mencuri dan yang lainnya. Maka suami tidak berdosa dalam hal ini. Namun yang lebih baik adalah suami berusaha untuk berdakwah, memperbaiki. Kenapa manfaatnya memblokir? Ya, memblokir itu biasanya berasal dari kekesalan saja. Yang terbaik adalah kita mencari solusi. Ya, bukan sebatas memblokir, tapi yang kita pikirkan gimana memperbaiki, bagaimana mendakwahi. Bagaimana memperbaiki sifat mertua yang buruk ini? Coba ya, ajak ngaji, ajak ceramahi dia, ingatkan dia. Ya. Nah itu. Ini panjang banget ini. Saya memiliki saudara kandung laki-laki. Beliau pengajar agama. Beliau sudah sering kami nasihati namun selalu tidak terima dan marah kepada kami selaku saudara-saudaranya dengan dalih alasan urusan diri sendiri. Juga karena keterbatasan pendidikan kami.
Beliau sering dan hampir setiap kali telat sholat subuh. Sulit dibangunkan subuh oleh istri beliau. Beliau sering berkata kasar dan menghina fisik istri. Subhanallah, kayak gini akhlak pengajar agama. Terus buat apa dia ngajar agama kalau begitu? Ya, kayak gini lulusan apa namanya yang bergerak LC, LC-nya lecek ini bu. Ya, jadi dia mengajarkan agama buat apa? Kalau ternyata sholat subuh saja susahnya minta ampun. Kalau ternyata sama istri saja akhlaknya buruk. Ya. Ini ngeri ini. Mengajar agama tapi kayak gini akhlaknya buruk sekali. Ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Jadi gimana menghadapi orang seperti ini? Mungkin kalau saudara-saudaranya yang mendakwahi atau suaminya mendakwahi, dia merasa dia ahli agama. Berkilah terus, merasa hebat ilmunya. Yang akibatnya dia jatuh kepada kesombongan, na'udzubillah min dzalik. Dia bisa misalnya yang menasihati dia, ini ustadz yang lebih senior dari dia. Iya. Sampai dinasihati, ingatkan bahwa kamu sebagai penceramah agama itu. Hati-hati kamu, jangan sampai masuk dalam hadis yang Rasulullah melihat ya orang yang digunting apa lisannya itu. Yang ternyata dia adalah penceramah yang tidak, yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Sebutkan dalam hadis bahwa ada penduduk neraka yang ususnya dikeluarkan sampai amburadul dan dia kesakitan. Lalu penduduk api neraka mengelilingi dia dan berkata, kenapa hai fulan, bukankah dulu kamu beramar ma'ruf nahi mungkar? Kata orang itu, betul, aku menyuruh kalian kepada kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku malah melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya. Ingatkan kepada dia, kamu kan ngajar agama. Apa kamu enggak takut sama Allah? Ya. Bagaimana menyampaikan ke saudara? Kalau fulan adalah anak hasil zina. Karena orang tua fulan sudah wafat. Ada syariat fulan pakai binti ibunya nikah warisan. Sampaikan saja bahwa dia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Ya. Dan tidak boleh menisbatkan kepada ayah zinanya. Karena ini berhubungan dengan masalah agama, bukan membongkar aib, bukan. Tapi ini akan berhubungan dengan hukum-hukum agama nantinya. Ya. Sudah jelaskan kepada dia, sampaikan. Kalau dia enggak terima ya sudah, yang penting kita sudah sampaikan. Apa parameter dalam Islam batas seorang ayah diperbolehkan untuk tidak berkewajiban lagi memberi nafkah kepada anaknya? Kalau si anak sudah mapan dan bisa menafkahi dirinya sendiri, maka si ayah tidak ada kewajiban lagi untuk memberi nafkah. Ya. Si anak juga sudah menikah, sudah berumah tangga misalnya. Adapun kalau si anak ini tidak punya penghasilan dan dia sangat bergantung sama orang tuanya, maka selama itu seorang ayah wajib menafkahinya. Itu kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak. Ya. Ini tulisannya pusing sih. Apa hukumnya pakai baju piyama yang ada gambar binatang seperti kelinci atau beruang? Jangan, Bu. Ya, karena itu bisa menyebabkan malaikat rahmat kamu masuk.
Karena Rasulullah mengatakan innal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya kalbun, yaitu anjing, atau surah, gambar-gambar yang bernyawa. Rugi kalau mereka terahmatkan masuk ke rumah kita. Ya. Apakah baju itu harus dibakar? Jangan dibakar, mungkin di gimana caranya bawa ke tukang jahit supaya gambarnya hilang. Ya. Sebelum wudu kita sudah berniat akan sholat rawatib 2 rakaat. Lalu saat takbiratul ihram muncul was-was ini untuk sholat rawatib atau sholat zuhur aja langsung. Apa ya sikap Anda yang tepat kalau masih ragu niatnya rawatib apa zuhur ya? Terus kita sholat tanpa kita menentukan, gak sah sholatnya. Harus tentukan salah satunya. Ya rawatib, ya udah. Sholat zuhur ya sholat zuhur. Ya. Begitu Bu. Apakah boleh seorang yang sudah menikah berkumpul dengan teman-teman, ada laki-laki dan perempuan, sebatas menyambung silaturahim? Emang teman itu saudara disambung silaturahim? Bu, silaturahim itu khusus untuk yang punya hubungan rahim. Adapun teman itu bukan menyambung silaturahim namanya. Hanya sebatas mengunjungi saja. Tapi ingat, mengunjungi teman-teman kalau di situ ikhtilat campur baur dengan ya wanita yang bukan mahram, sudah ada laki-laki yang bukan mahram, enggak boleh. Karena itu fitnah, Bu. Apalagi Ibu sudah menikah. Kalau sudah menikah ya udahlah di rumah aja. Itu lebih baik. Allah berfirman waqarna fi buyutikun. Wahai para wanita, tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Ya. Nanti Ibu ketemu teman Ibu yang dulu. Ya. Terus akhirnya Ibu dulu pernah punya perasaan sama dia. Akhirnya jadi fitnah. Tak usah lah, Bu. Ya. Apa hukumnya seorang suami teleponan dan berkirim pesan dengan wanita lain hingga larut malam? Wah, ini musibah ini. Ya, ternyata suaminya buaya darat. Ya. Apa yang harus istrinya lakukan? Bilang, Mas, saya sebagai seorang istri punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar saja. Ya, apa Mas gak takut sama Allah dengan melakukan teleponan sama laki wanita lain yang bukan mahram? Apa kamu tidak ketakut sama Allah dan adabnya? Bagaimana kalau kamu sedang teleponan, tiba-tiba malaikat maut datang menjemput kamu? Ya. Apa kamu tidak cukup jika aku sebagai seorang istri kamu dengan pelayananku ini? Bilang kepada dia. Ya. Tidak layak seperti itu. Kalau dia mau nikah lagi, ya nikah lagi, silahkan. Adapun kemudian sampai chattingan, kerjaannya sampai larut malam. Allah. Ya, dikhawatirkan dia matinya su'ul khatimah nanti. Sekarang ini lagi tersebar info dari BMKG akan adanya prediksi gempa megatrus. Bagaimana kita menyikapinya? Sikap kita adalah dengan cara kembali kepada Allah. Taubat, istighfar, minta ampun. Karena Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka terus istighfar minta ampun kepada Allah. Ya. Bumi tidak akan bergerak kecuali dengan perintah Allah. Laut tidak akan tumpah ke daratan kecuali dengan perintah dari Allah. Gunung tidak akan meletus kecuali dengan perintah dari Allah penciptanya. Gak mungkin bumi bergerak tanpa izin Allah. Gak mungkin.
Siapa yang meyakini bahwa bumi, alam semesta ini bisa bergerak tanpa izin Allah, maka ini musyrik. Ya. Berarti kewajiban kita bagaimana? Kembali kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak taqarrub kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Yakin itu. Di kampung suka mengadakan sedekah laut, Ustaz, tiap malam satu surau. Sedekah laut ini syirik. Hakikatnya memberikan persembahan kepada para jin laut itu. Karena mereka punya keyakinan dengan cara bikin sesajen ini, laut tidak akan terjadi tsunami dan yang lainnya. Kita tanya, ibu tanya, dan kita berpikir, itu sesajen buat siapa? Sedekah buat laut. Mendingan sedekah buat fakir miskin. Ya. Laut tidak butuh disedekahi. Bumi tidak butuh disedekahi. Semua itu kesyirikan. Apa siapa sih pencipta langit, bumi, laut, daratan? Siapa penciptanya? Kalau mereka berkata Allah, oke, okay. Apakah Allah menyuruh kita untuk sedekah laut? Apakah pernah Allah menyuruh kita untuk sedekah buat bumi? Enggak, Allah enggak butuh itu. Laut ini sudah Allah jadikan katanya kaya, penuh kekayaan. Bumi juga barokah. Enggak butuh sedekah. Sedekah buat fakir miskin aja udah. Ya. Bagaimana kalau saya ikut hadir Ustaz, haram hukumnya. Menghadiri acara-acara kesyirikan, enggak boleh. Orang muslim wajib berlepas diri dari semua kesyirikan. Saya cuma sekedar nonton saja Ustaz, tapi hati mengingkari, tetap enggak boleh. Walaupun kamu hati mengingkari, tapi hadir di situ. Sama saja kamu, ya, apa mendukung perbuatan-perbuatan kesyirikan. Enggak boleh. Iya. Soalnya acaranya ramai, Ustaz. Mas, ramai tapi kalau Allah murkai gimana? Gimana kalau ternyata di malam itu Allah timpakan adabnya, kamu kena juga? Iya. Jika kita berusaha untuk mempercayai wahyu, tapi kita tetap di dalam hati ada rasa, apakah itu benar? Ini namanya keraguan. Ragu terhadap wahyu yang Allah turunkan. Ya. Maka keraguan ini wajib dihilangkan. Dengan cara apa? Melihat bukti-bukti kebenaran wahyu. Coba kamu lihat. Al-Quran mengabarkan bahwa Allah akan menjaga Al-Quran. Dan ternyata benar sampai detik ini Al-Quran terjaga. Yang kedua, coba kamu cari kesalahan Al-Quran. Karena Allah berfirman, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Ya, Al-Quran tidak ada padanya kebatilan dari awal sampai akhir. Silakan kamu cari kesalahan Al-Quran. Baik secara bahasa Arabnya maupun yang lainnya. Kalau kamu dapatkan, dan itu tidak mungkin kamu dapatkan. Kalau kamu tidak mendapatkan, berarti terbukti bahwa Al-Quran itu benar. Yang ketiga, coba kamu bikin satu ayat yang serupa dengan Al-Quran. Atau satu surat. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, fa'tu bi suratim mim mithli. Jika kamu merasa ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, itu Muhammad SAW, silahkan kamu buat satu surat yang semisal. Dan kumpulkan seluruh teman-teman kamu yang jago bahasa Arab untuk membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Ya. Sampai detik ini gak ada yang bisa. Bukankah itu menunjukkan bahwa wahyu Allah itu benar? Rasulullah SAW mengabarkan tentang tanda hari kiamat.
Ternyata kita melihat dengan mata kepala sendiri, ya terjadi. Bukankah itu menunjukkan akan kebenaran wahyu? Ya. Yeah.

0: Mengapa Allah mentakdirkan orang-orang zalim dan jahat memimpin negara sebagai hukuman buat rakyat yang ada di negara itu? Itu jawabannya, Bu. Karena pemimpin itu bukti keadilan Allah. Allah berikan kepada pemimpin suatu bangsa sesuai dengan keadaan bangsa tersebut. Gak mungkin bangsa yang buruk Allah kasih pemimpin yang baik kayak Abu Bakar, gak mungkin. Iya. Makanya Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang-orang zalim itu pemimpin dari kalangan orang zalim lagi disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Kita selalu melihat pemimpin kita zalim, jahat, tapi kita enggak lihat bahwa rakyat kita pun juga ya, ternyata banyak yang berbuat jahat. Banyak yang korupsi, banyak yang melakukan pembunuhan, banyak yang melakukan kecurangan, banyak yang makan riba, banyak yang buat kesyirikan, kemaksiatan, dan yang lainnya. Coba kamu berpikir, jangan hanya melihat kesalahan pemimpin tanpa melihat kesalahan rakyat. Karena Allah itu Maha Adil. Ya. Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Makanya Allah berfirman, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Kalau kita ingin dikasih pemimpin yang adil, kita sebagai rakyat pun harus berusaha bersikap adil. Ya. Ini rakyatnya sholatnya aja enggak mau. Agamanya diubah-ubah dengan bid'ah. Gak aneh kalau ternyata dikasih pemimpin yang suka mengubah-ubah aturan. Yang namanya budaya korupsi sampai tingkat ya paling bawah pun biasa. Gak aneh kalau dikasih pemimpin apa pejabat yang suka korupsi. Ya. Jadi jangan berkhayal. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwat Al-Islam, kajian ilmiah kita di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
2: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
1: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: alima.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti diadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wa nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Sholat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amri bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Mahalil hayatul dunia.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk.
1: Maka Allah berikan
0: kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita.
2: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib.
0: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di masa yang hampir seluruh sisi kehidupan kita untuk memenuhi hajat dan kebutuhan sehari-hari bersinggungan dengan sebuah dosa besar. Sebuah dosa besar yang pernah dikatakan oleh Imam Malik, "Ma wajadtu fil Qur'ani dhanban a'zam min ayudkhil ar-rajulu fi jawfihi riba." Saya tidak pernah menemukan dalam Al-Qur'an setelah beliau bolak-balik dosa yang lebih besar yang dimasukkan oleh seorang manusia ke dalam perutnya daripada riba. Disitir oleh Al-Qurtubi perkataan Imam Malik ini ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Jika kalian tidak berhenti dengan melakukan riba, sungguh kalian mengumumkan perang melawan Allah dan melawan Rasul-Nya. Pernah terbayangkah oleh kita seorang manusia yang kerdil? Tidak ada sepersekian perbandingannya dengan makhluk Allah yang lain. Sekarang dia perang melawan Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar tersebut. Apa akhir daripada sebuah peperangan yang musuh dilawannya adalah Allah dan Rasul-Nya? Dan dosa dari perbuatan riba dijelaskan dalam beberapa hadis bahwasanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Dari mana ini datangnya? Bukankah kita mengatakan, saya memberikan kebaikan kepada orang yang meminjamkan uang kepada saya. Dia telah meminjamkan uang kepada saya jumlah sekian. Dan uang ini saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya. Kebutuhan ini sebuah kebutuhan yang sangat penting. Lalu kemudian, saya berikan imbalan. Kenapa saya dikatakan sama dengan dosa berzina 36 kali? Kemujizatan dari sabda Rasulullah SAW ini diketahui sekarang oleh orang-orang dari para pakar ekonomi mengatakan bahwa penyebab utama dari inflasi tersebut adalah riba yang dilakukan oleh perorangan dan lebih dari itu seorang lembaga usaha. Dalam hitungan matematikanya, bila masyarakat memberikan, menyimpan dananya dalam bentuk deposito di sebuah lembaga riba. Lembaga riba ini menjanjikan untuk dia 5% dari pertambahan uangnya. Dari mana 5% ini diambilkan oleh bank itu? Diputarnya lagi dalam bentuk memberikan pinjaman ini kepada para pengusaha. Maka pengusaha harus membayar riba yang lebih besar lagi, 11%. Kemudian ini barang dan jasa didistribusikan kepada khalayak ramai. Khalayak ramai distribusikannya dan mendapatkan barang dan jasa yang sudah ada pertambahan riba sebanyak 10% lebih. Kemudian menurut hitung-hitungannya, sampai 23% dari nilai barang yang dari awalnya dari riba tersebut dengan pinjaman modal riba, 23% dari nilai barang tersebut dan jasa itu adalah untuk menutup riba. Maka seorang yang fakir miskin, seorang yang mendapatkan harta yang dengan halal, lebih baik ketika memenuhi kebutuhannya seperempat dari nilai barang dan jasa tersebut, untuk membayar riba dari tangan orang ke orang ini. Panjangnya tangan riba ini mulai dari nasabah yang menyimpan dana deposito, pihak lembaga tersebut, pengusaha ini, belum lagi distributornya sampai kepada rakyatnya ini. Maka subhanallah, kezaliman ini lebih daripada menzalimi dosa 36 berzina, jelas sekali. Belum lagi bunga ini menyebabkan inflasi. Bunga riba ini menyebabkan inflasi dan para ekonom konvensional riba tersebut mengakui ini. Mereka mengatakan bahwa dunia tidak akan pernah selesai dari krisis dan inflasi selagi di situ masih ada bunga riba. Lihat kezalimannya. Jangan pernah berpikir bahwa saya hanya menyimpan dana saya di bank konvensional itu untuk keamanan, untuk jaminan masa depan, mendapatkan pertambahan sedikit. Jangan sampai di sana berpikir. Lihat ratusan juta orang yang megang mata uang yang sistem moneternya dikelola dengan riba ini mengalami penyusutan uangnya. Seseorang yang berusaha bekerja keras mengumpulkan uang per bulan, setelah terkumpul selama 10 tahun, nilainya mungkin tidak cukup setengah dari nominal yang ada pada waktu dia mengumpulkan. Kalaulah maling di dalam Islam dipotong tangannya, dan jelas ini malingnya, tapi bagaimana dengan inflasi tadi? Makanya dosa yang besar ini diberikan oleh Allah dan diberikan ancaman ini oleh Rasulullah SAW agar kita berhenti dari melakukan riba ini. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah Allah memberikan sanksi bagi pelakunya. Faula wa man aada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali berbuat riba setelah mengetahui dosa riba tersebut dan mengetahui bahwa ini sebuah riba yang diharamkan, faulaika ashabun nar, mereka lah ashab, para penghuni neraka. Khalidun, kekal mereka di dalamnya. Para ulama menafsirkan ayat ini maksud dengan kekal lama mereka di sana. Ada juga menafsirkan ini adalah untuk orang kafir yang kembali menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari penafsiran para ulama ini, yang jelas Allah mensifati mereka dengan ashabun nar dan lama mereka di dalam neraka. Sering ada yang bertanya, seberapa lama saya masih boleh untuk melakukan riba ini? Jawabannya, ingat ayat ini dan camkan dalam diri Anda dan bertekadlah seberapa lama Anda kuat dibakar dalam api neraka Allah. Tidak kuat sesaat, berhentilah dari riba mulai dari saat mengetahui Allah mengharamkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya, membimbing kita untuk menjauhi dan meninggalkan, bertaubat dari dosa-dosa riba ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Undayan Mutiara Nasihat.
2: Sihat.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Wala

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah."

0: itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Dawud.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون para pendahulu yang pertama kali masuk Islam minal muhajirin wal ansar dari kalangan muhajirin dan ansar walladzina taba'uuhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka mengikuti para sahabat Allah berfirman radhiyallahu anhum maradwan Allah meridhai mereka mereka ridha kepada Allah Allah meridhai mereka mereka pun ridha kepada Allah ini kan rekomendasi bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka mengikuti para sahabat mengikuti kaum muhajirin mengikuti kaum ansar mengikuti dalam beragama mengikuti dalam memahami Al-Qur'an mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Fir'aun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?"
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

0: lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.
1: What?

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuri

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya tidak. Surah Luqman, Allah berfirman,

0: يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak mau bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
2: Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
1: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan ini, produknya ini, bahagia. Allah mengatakan, "Ala bi dzikri tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri yang akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan, kita jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepadanya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Selasa 6 Oktober 2026 diantaranya mengenai tolak geotermal Gunung Ciremai diwarnai kericuhan. Polda Jabar dalami kasus dugaan penipuan yang libatkan anggota DPRD Kota Bogor. Ratusan petani penggarap Sukabumi tolak wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua bocah berusia 5 dan 3 tahun meninggal dunia setelah warga menemukan keduanya di sebuah kolam ikan di Kampung Ciherang Tengah, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sebelum kejadian, mereka bermain di sekitar rumah dan area kolam ikan yang berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
2: Dua anak yang merupakan sepupu ini ditemukan orang tua mereka di kolam ikan tak jauh dari rumah setelah sebelumnya bermain di sekitar lokasi. Keduanya segera dievakuasi ke klinik terdekat namun dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini mengundang duka bagi keluarga dan warga Kampung Ciherang Tengah.
3: Nyari, nanya saya, Kang ada anak-anak enggak ke sini? Ya ada, enggak lihat. Nggak langsung ke sana kan, itu ke vila. Pas di vila dia masuk ke kolam, lihat motor-motornya di kolam tuh.
4: Mainan.
3: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya enggak ada. Pas dia nyamperin ke sana udah pada ngambang semua berdua.
2: Kepala Desa Ciherang mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak terutama saat bermain di luar rumah, serta memastikan lingkungan sekitar aman dari potensi bahaya.
5: Setidaknya kita harus waspada, membiasakan memperhatikan anak-anak ya, karena kita gimana ya dengan tidak kontrol ya namanya juga anak-anak.
1: Persiapan Milangkala atau peringatan hari ulang tahun ke-14 Kabupaten Pangandaran memicu polemik panas. Rencana kegiatan seremonial yang diisukan menelan anggaran hingga 2 miliar rupiah, serta edaran imbauan infak bagi ASN memantik kritik keras di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.
6: Kabar mengenai alokasi anggaran fantastis 2 miliar rupiah langsung dibantah tegas Bupati Pangandaran Citra Fitriami. Citra Senin siang menegaskan, angka itu hanyalah ekspektasi awal dalam draft proposal kepanitiaan dan bukan alokasi real APBD. Menurutnya, dalam kondisi krisis fiskal, pemerintah daerah dipastikan tidak akan membuang anggaran untuk kegiatan hura-hura.
7: Yang beredar ya, saya juga nggak ngerti itu anggarannya, datanya dari mana. Kita kan sekarang kondisinya juga lagi defisit. Sekalipun ada uang, nggak mungkin juga saya ngabis-ngabisin uang buat seremonia. Dan sebetulnya kalau saya lihat anggaran yang 2 miliar itu, mungkin itu harapan anak-anak yang berhayal. Ada yang ngasih, merenya. Sama lah kita teman-teman, kalau kita sekarang lagi nulis proposal, kita kan itu hanya harapan mungkin anak-anak ya. Ada yang ngasih segitu, nggak mungkin lah siapa yang ngasihnya juga.
6: Meski isu anggaran 2 miliar rupiah telah diluruskan, polemik justru bergeser ke terbitnya surat edaran sekretaris daerah terkait imbauan infak dan sedekah bagi para ASN untuk mendukung momentum hari jadi. Sikap keras ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Nurdin. Dalam rapat paripurna, Asep secara terbuka mendesak pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membatalkan edaran karena dinilai tidak memiliki kejelasan mekanisme dan rawan membebankan para pegawai.
8: Kami sangat tegas kalau ini kami minta itu dicabut. Karena bisa berdampak kemana-mana nantinya. Bukan hanya membebani, khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum. Dan saran DPRD untuk tidak melanjutkan kegiatan itu.
6: Hingga saat ini, publik Pangandaran masih menunggu kejelasan transparansi alokasi anggaran Milangkala ke-14 serta kepastian pencabutan edaran infak dari jajaran pemerintah daerah.
1: Polda Jabar telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan.
9: Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pihak yang membuat laporan diketahui merupakan perusahaan karoseri kendaraan di mana persoalan tersebut berkaitan dengan pengadaan mobil ambulans melalui program CSR Bank BRI dan Bank Mandiri. Dalam proyek itu, sejumlah ambulan telah selesai diproduksi dan diserahkan untuk digunakan masyarakat. Namun, masih ada beberapa kendaraan yang belum dibayarkan kepada pihak karoseri. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menambahkan, kepolisian memastikan bahwa ambulan yang sudah digunakan masyarakat tidak menjadi objek penarikan. Polisi hanya akan melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap kendaraan yang berkaitan dengan perkara.
4: Korbannya ini mengalami kerugian kurang lebih 1 M lebih. Tersangkanya yaitu seorang anggota dewan di Bogor. Saat ini prosesnya dalam proses penyidikan.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Kuningan dan Cirebon di depan pendopo Bupati Kuningan Senin sore diwarnai kericuhan dengan petugas. Mereka meminta Bupati Kuningan menolak rencana pengembangan geotermal di wilayah Gunung Ciremai.
10: Bupati Kuningan yang tak kunjung menemui masa membuat situasi memanas hingga aksi saling dorong dengan petugas tak terhindarkan. Meski mendapat penjagaan ketat, para demonstran berusaha masuk ke dalam pendopo agar Bupati segera menemui mereka. Beberapa saat kemudian, Bupati Kuningan hadir dan menemui para demonstran. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta kejelasan pemerintah daerah terkait isu lelang geotermal Gunung Ciremai. Selain itu, para demonstran meminta pemerintah Kabupaten Kuningan mengusut dugaan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kuningan.
11: Kami menolak PKPU. Kedua, kami meminta untuk PKPU Kuningan segera mengusut kegiatan tambang ilegal karena itu masih banyak di Kabupaten Kuningan. Kami meminta PKPU Kuningan serta DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera mengeluarkan sikap. Mengingat hari ini gejolak penolakan sudah terjadi di mana-mana. Terakhir, kami memastikan untuk tidak ada kegiatan WKP Ciremai tanpa melibatkan masyarakat Kabupaten Kuningan. Kesimpulannya, kami memberikan waktu maksimal 5 hari untuk Sekda Jawa Barat tadi dalam teleponnya mengadakan ruang diskusi antara kami dengan SDM.
10: Sementara itu, Bupati Kuningan mengaku belum mengetahui mengenai isu lelang geotermal Gunung Ciremai karena kewenangannya berada di Kementerian ESDM.
1: Ratusan petani penggarap bersama Bakja Sutra Sukabumi menggelar musyawarah di kawasan lahan perkebunan Desa Sudajaya Girang, Kabupaten Sukabumi. Mereka menyampaikan penolakan terhadap wacana pembangunan Batalion Yonif 345 Maung Sancang apabila menggunakan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
12: Ketua Umum Bakja Sutra Sukabumi Insinyur Edi Rahmat menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan fasilitas negara. Namun ia meminta agar rencana dipertimbangkan kembali dan mencari lokasi lain yang tidak mengorbankan lahan serta mata pencaharian petani. Menurut Edi, para petani telah menggarap sejak sekitar tahun 2016. Lahan yang sebelumnya dipenuhi alang-alang dan belantara secara bertahap dibuka dan dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Ia menyebut lahan yang disebut-sebut masuk dalam wacana pembangunan tersebut mencapai sekitar 75 hektar.
13: Batalion TP di sini agar dibatalkan saja, dipindahkan ke tempat lain, ke tempat yang lebih aman dan clear dengan masyarakatnya. Perkumpulan ini sudah mendiami ini sudah berapa lama, Pak? Sekitar dari tahun 2000-an.
12: Sementara itu, Ketua Harian Bakja Sutra Sukabumi MJ Lumindar mengatakan penolakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mata pencaharian petani, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Meski demikian, petani penggarap dan Bakja Sutra Sukabumi menegaskan tidak anti terhadap pembangunan. Mereka berharap kepentingan pertahanan negara dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap petani dan lingkungan.
13: Tegas bahwa kami menolak pembangunan batalion TP yang menggunakan lahan-lahan yang sudah diberdayakan dan dimanfaatkan oleh petani.
1: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026.
15: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
1: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsyarda 2026.
16: Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi terus mengintensifkan penagihan piutang pajak daerah sekaligus memperkuat digitalisasi sistem perpajakan. Hingga pekan ketiga Juli 2026, realisasi penagihan aktif telah mencapai Rp36 miliar rupiah dari berbagai jenis pajak daerah.
17: Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Wasdal Bapenda Kota Bekasi Agustinus Prakoso menegaskan capaian hasil pendapatan UPTD di 12 kecamatan akan dimasifkan melalui penagihan aktif. Piutang yang berhasil ditarik berasal dari setoran wajib pajak kepada pemerintah. Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui intensifikasi terhadap wajib pajak terdaftar dan eksintensifikasi bagi potensi pajak baru. Program digitalisasi menjadi fokus utama termasuk penggunaan perangkat tapping box dan e-trap untuk memantau transaksi elektronik.
18: Tupoksi jurusita itu menjalankan tindakan penegakan hukum fiskal ya atau law enforcement untuk melunasi utang pajak termasuk penanggung pajak dan fungsinya atau SOP-nya itu ada penagihan seketika. Penagihan seketika sekaligus itu melaksanakan penagihan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo jika sudah ada tanda-tanda wajib pajak melarikan diri nih misalkan gitu. Jadi kita ada prosedur atau SOP-nya.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
19: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka bersatu hati di dalam menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai benar-benar referensi agama yang tidak ada yang ketiga. Benar-benar merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan merupakan rasa syukur yang luar biasa ketika ana diundang untuk bisa datang ke tempat ini, salah satu menara dakwah yang ada di Indonesia, yang sudah ana kenal dari tahun ketika ana masih di pesantren, di usia ma'had. Ketika itu di usia tahun 96 atau 97, di tahun-tahun terakhir berada di pesantren, ana sudah mulai mendengar Ma'had As-Sunnah Cirebon. Dan pada tahun 2000 sekian, Allah Tabaraka wa Ta'ala izinkan untuk pertama kali datang ke Ma'had ini dan berkunjung, dan disambut oleh Ustaz Al-Akh Al-Fadil, kakak kelas di Jami'ah Ustaz Taharah Hafizahullah di tahun itu. Dan ini kesempatan kedua Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kesempatan untuk berkunjung kembali ke Ma'had As-Sunnah. Dan kali ini dipertemukan lagi dengan kakak kelas di Jami'ah Ustaz Syarif, Ustaz Arif Hafizahullahu wa nafa'ahu lil Islam wal Muslimin. Dan merupakan kebahagiaan bertemu kembali bersama kakak kelas, sahabat dalam masa menuntut ilmu. Dan ini merupakan kesempatan kedua, mudah-mudahan ada kesempatan-kesempatan berikutnya diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din, apa yang ana sampaikan sekarang kepada antum tidak lain tidak bukan hanya pengulangan. Hanya pengulangan-pengulangan dari apa yang sudah sering antum dengar dari para asatidzah yang ada di sini, yang ada di kota ini, yang ada di ma'had ini. Dan salah satu hal yang luar biasa daripada agama Allah, kalau agama itu agama yang hak, salah satu hal yang kalau antum perhatikan, hal yang luar biasa daripada ilmu yang hak, yaitu dia tidak pernah bosan untuk diulang lagi, dan diulang lagi. Mungkin apa yang akan ana sampaikan sekarang ini sampai nanti materi selesai sampai tanya jawab, itu semua pernah antum dengar, pernah antum ketahui, dan mungkin para santri hafal dalil-dalil yang ana bawakan. Akan tetapi dia tidak pernah bosan. Tetap dia berada pada posisi yang menyegarkan hati, yang menyentuh kalbu, yang memberikan sesuatu yang menghilangkan dahaga di dalam hati. Maka lihatlah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW diulang, diulang, diulang, dan diulang. Tidak pernah ada rasa bosan. Yang demikian itu karena agama Allah yang hak, sesuai dengan fitrah. Aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Ibadahlah kepada Allah. Hadapkan wajahmu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai hamba yang hanif. Hamba yang bertauhid, jauh daripada syirik. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini adalah fitrah yang telah Allah fitrahkan manusia di atasnya. Oleh karena itu, di dalam agama ini

0: tidak ada rasa bosan. Antum bisa lihat dakwah-dakwah yang disampaikan dan itu hasil ulah tangan manusia. Ada karya manusia di dalamnya. Maka itu mendatangkan kebosanan. Mendatangkan masa di mana Anda tidak ingin lagi mendengar kalimat itu dari guru Anda. Anda sudah bosan mendengarkan doktrin-doktrin agama. Menurut dia agama tersebut, Anda sudah berulang-ulang mendengarkannya dan telinga ini ingin menolak kalimat tersebut. Sehingga yang terjadi adalah sering sekali orang-orang yang berada di atas agama yang di dalamnya ada karangan manusia, ada bid'ah secara amalan atau secara praktek atau secara akidah, mereka akhirnya meninggalkan agamanya dan pindah kepada mencari mana lagi yang benar, mana lagi yang benar, dan bagi mana lagi yang benar. Dan pada akhirnya berkumpul di dalam agama dakwah yang tidak panjang. Perjalanan dakwah ana tidak panjang. Ana tamat dari Madinah tahun 2002. Tidaklah panjang, namun dalam perjalanan dakwah yang singkat ini kita menyaksikan terlalu banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang sebelumnya ada di aliran Islam, dalam firqah-firqah Islam, kembalinya hanya kepada sunnah ini. Agama yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi, tanpa ada di rubah-rubah, tanpa ada di modifikasi, tanpa ada akal yang dimenangkan di atas syariat, tanpa ada kebiasaan masyarakat dimenangkan di atas dalil. Benar-benar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah bermuaralah aneka ragam manusia dari aliran yang berbeda-beda sebelumnya. Dan ana sangat yakin banyak antum yang hadir di sini juga mantan-mantan itu. Ana yakin, sangat yakin. Walau ana tidak tahu tapi ana sangat yakin. Antum yang hadir sekarang mantan-mantan yang pernah di firqah-firqah sampalan yang manhajnya tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah, manhajnya mengikuti guru pendiri, maka merupakan kebahagiaan bertemu di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang mempertemukan kita juga bersama di haud Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan setelahnya mempertemukan kita di surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akhi Fiddin, setiap hari usia kita bertambah, maka setiap hari kita lebih dekat ke akhirat. Setiap satu pekan usia kita bertambah, maka setiap pekan usia kita berkurang. Berganti satu tahun berarti tambah dekat satu tahun usia kita menuju kampung akhirat. Dan akan tiba masanya, hari yang telah Allah tentukan, kita akan tinggalkan dunia ini dan pindah ke alam transit bernama alam barzakh. Dan alam barzakh disebut alam barzakh karena dia pemisah antara dunia yang belum selesai dan akhirat yang belum tiba. Disebut barzakh karena barzakh artinya pemisah. Kiamat belum terjadi, dunia belum usai, sehingga akhirat belum tiba. Dan ada orang-orang yang harus sudah berpisah dari dunia, maka dia keluar dari alam dunia. Namun ketika alam akhirat belum terjadi, Allah letakkan dulu di alam barzakh. Namun di dalam bahasan para ulama, ketika para ulama berbicara tentang akhirat, selalu dimulai dari alam barzakh. Dan alam barzakh dihitung bahagian daripada alam akhirat. Walaupun sebenarnya dia bukan akhirat yang sebenarnya, dia masa transisi antara dunia dan akhirat. Akhirat dimulai dari yaumul ba'ats, hari berbangkit. Namun apa yang ada di alam barzakh, karakteristik alam barzakh adalah karakteristik alam akhirat, bukan karakteristik alam dunia. Pertama, dia sama-sama gaib, seperti gaibnya alam akhirat, Kita sudah melihat hal yang tidak bisa kita lihat lagi di dunia. Kita sudah bertemu dengan malaikat. Allah sudah baik bawa ruh seorang mukmin ke langit pertama, ke langit dunia, ke langit pertama, ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Bertemu dengan aneka ragam malaikat di sana. Begitu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bertemu dengan malaikat yang bertanya di dalam kubur. Dan kita orang mukmin, semoga bagian itu adalah kita yang berhasil menjawabnya, sudah mendapatkan alas tikar dari surga, alas tidur dari surga, sudah dibukakan pintu menuju surga, sudah masuk hawa-hawa surga, sudah masuk aroma surga. Berlaku sebaliknya kepada orang kafir dan munafik dan fajir, tak sanggup sehingga setelah tidak sanggup menjawab, dibawakan untuknya tikar dari neraka, dibukakan pintu ke neraka, sehingga masuklah panasnya neraka dan racun neraka ke kuburnya. Ala kulli hal, yang ingin ana sampaikan bahwa setiap hari bertambah, maka kita semakin bertambah dekatnya kita ke akhirat. Tidakkah ini memberikan kepada kita peringatan, hai orang-orang yang kenal akhirat, hai orang yang tahu hakikat akhirat, tidakkah hendaknya semakin dekat Anda kepada akhirat, semakin melakukan persiapan untuk akhirat? Bukan justru semakin dekat ke akhirat, semakin lalai dari akhirat. Inilah dia yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini secara materi. Jangan sampai kita lalai dari akhirat, dimulai dari kematian. Jangan ikuti abna'ud dunia, anak-anak dunia, tapi jadilah anak-anak akhirat, seperti yang dipesankan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam salah satu khutbah beliau di Kufah. Beliau mengatakan dalam khutbah yang masyhur itu, dan salah satu di antaranya beliau berkata, innal akhirata qad aqbalat muqbilah, wa innad dunya qad adbarat mudbirah, wa likullin minhuma banun, fakunu min abna'il akhirah, wa la takunu min abna'id dunya. Ketahuilah bahwa akhirat telah datang mendekat, telah datang menghadap, dan dunia telah pergi menjauh. Dan masing-masing mereka punya anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunia. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Akhi fiddin, ukhti fiddin rahimani wa rahimakumullah. Benar bahwa kita hidup sekarang di dunia. Namun ingat bahwa Allah tidak hidupkan kita untuk di dunia. Kita hidup di dunia, tapi bukan untuk di dunia. Tanamkan ini baik-baik, bawa terus ini dalam hati kita. Tanamkan ini di dalam akidah kita yang kuat. Memang saya hidup di dunia, tapi bukan untuk di dunia. Dunia bukan darul qarar. Dunia bukan tempat tinggal manusia. Dunia hanya negeri persinggahan. Allah ketika menurunkan Nabi Adam ke permukaan bumi, Allah mengatakan, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dunia bagi kalian tempat tinggal, tapi sampai batas waktu. Dunia bagi kalian perhiasan, tapi sampai batas waktu. Ini dia yang Anda maksud, kita hidup di dunia, tapi bukan untuk di dunia. Kita tinggal sekarang di dunia, tapi bukan untuk di dunia. Dunia hanya mustaqarrun wa mata'un ilahin, kama qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah. Maka ketika Allah menciptakan manusia, Allah letakkan di dunia, tapi sampai batas waktu yang Allah tentukan. Dan batas waktu akhirat itu untuk manusia semuanya sudah dekat. Dan tanda dekat pertama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, bu'ithu wa sa'atu kahatain. Aku dan diutusnya hari kiamat bagaikan dua jari ini. Diutusnya aku dan hari kiamat bagaikan dua jari ini. Di dalam surat Al-Ma'arij, Allah berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang akhirat itu masih lama. Sementara akhirat itu kami pandang sudah dekat. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahi. Qul asa yakuna qariba. Mereka akan geleng-geleng kepala ketika engkau menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah dan akan bertanya setelah itu, matahi, kapan terjadi hari kiamat itu wahai Muhammad? Qul asa an yakuna qariba. Katakan kepada mereka, kiamat itu sudah dekat. Akhi fiddin, yang sudah dekat yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat tadi, yang sudah dekat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dan hari kiamat bagaikan dua jari ini, itu sudah berjalan 1400 tahun. Lebih. Ciri-ciri hari kiamat terbagi dua. Disebut ciri-ciri sughra, ciri-ciri kubra, ciri-ciri kiamat kecil. Ciri-ciri kecil untuk terjadinya hari kiamat. Ciri-ciri besar untuk terjadinya hari kiamat. Tahukah kita bahwa semua ciri-ciri kecil sudah hampir semuanya terwujud? Di zaman kita hidup sekarang ini. Ciri-ciri kecil hari kiamat, ciri-ciri kiamat kecil. Yang mana yang benar terserahlah. Tapi ana lebih cocok yang pertama. Ciri-ciri kecil hari kiamat. Bukan ciri-ciri kiamat kecil, ciri-ciri kiamat besar. Kiamat tidak terbagi dua. Ciri-ciri kecil hari kiamat. Ciri-ciri besar hari kiamat. Ciri-ciri kecil hampir semuanya ada. Tinggal sedikit lagi. Dari hadis-hadis Nabi SAW berbicara tentang ciri-ciri kecil hari kiamat, semuanya sudah hampir terwujud. Ada sedikit lagi yang belum. Kalau semuanya sudah terwujud, ciri-ciri kecil ini, tidak ada yang menunggu kecuali ciri-ciri besar. Terbitnya matahari di barat, datangnya Isa Al-Masih, datangnya Ad-Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Imam Mahdi dan yang lainnya. Dan itu sudah ciri-ciri kiamat yang sudah dekat dengan hari kiamat. Maka jangan sampai dunia melalaikan kita. Berhati-hatilah terhadap dunia. Cinta dunia ada di dalam hati kita. Dan cinta akhirat tidak berada di dalam hati kita. Harus kita undang. Cinta dunia ada dalam hati kita. Cinta harta dan kenikmatannya ada di dalam hati kita. Itu fitrah manusia, cinta dunia, fitrah manusia. Di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang masalah tersebut. Di ayat yang ke belasan, 14 atau 15, coba lihat saja nanti di surah Ali Imran, di awal-awal Ali Imran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara bahwa hati manusia itu telah difitrahkan mencintai dunia. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab wallahu 'indahu husnul ma'ab. 14 Ali Imran ayat 14. Barakallahu fiikum. Ana termasuk susah menghafal angka, jadi izinkan ana untuk tidak bisa menyebut angka-angka. Dan itu tidak aib. Walau kalau yang bisa menghafalnya luar biasa. 6. Zuhina linnasi hubbus syahawat. Diberikan kepada manusia kecintaan syahwat. Berarti dalam diri kita Allah telah bentuk syahwat. Di dalam diri kita. Hubbus syahawat kepada apa? Kepada nisa, kepada wanita, lawan jenis. Laki-laki kepada wanita, wanita kepada laki-laki, lawan jenis. Wal banin, kecintaan kepada anak dan keturunan. Wal qanatinil muqantara, kecintaan kepada harta yang banyak melimpah ruah. Lalu harta yang banyak melimpah ruah itu Allah detailkan, minadz dzahabi wal fiddah, emas dan perak. Wal khailil musawwamah, kuda tunggangan pilihan, kendaraan mewah, emas dan perak dan penggantinya. Kuda-kuda tunggangan pilihan, kendaraan mewah dan penggantinya. Wal an'am, dan hewan ternak. Wal harf, perkebunan dan pertanian. Di dalam ayat ini, nas tegas bahwa semua manusia punya kecintaan terhadap dunia. Kenapa? Sudah Allah letakkan syahwat manusia di situ. Dan Allah tidak akan meletakkan syahwat itu di dalam diri kita untuk kemudian Allah mengharamkan syahwat itu. Tidak mungkin. Mustahil Allah memberikan kepada kita syahwat untuk mengharamkan syahwat itu kepada kita. Oleh karena itu, lihat. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan syariat di mana kita bisa melakukan syahwat itu di atas hal yang halal. Maka Islam tidak bertabrakan dengan harta yang melimpah ruah, emas dan perak, kendaraan-kendaraan mewah, perkebunan dan pertanian, asal di jalan yang halal. Silakan. Tafadhal. Dan Allah menyebutnya qanatiril muqantara, harta-harta yang melimpah ruah, harta yang menggunung. Silakan. Asal siapkan untuknya dua pertanyaan, siapkan jawabannya. Pertanyaan pertama, min aina tasabah, dari mana dia dapatkan harta itu? Pertanyaan kedua, wa fima anfaqah, bagaimana dia membelanjakan harta itu? Asal kita jawab, siapkan dua jawaban yang benar untuk dua jawaban yang benar untuk dua pertanyaan akhirat ini, tidak masalah. Islam tidak bertabrakan dengan kekayaan. Walau Islam tidak pernah memuji murni kekayaan, itu enggak pernah dipuji dalam agama Islam. Bertabrakan tidak, dipuji pun tidak. Nah, Islam tidak pernah bertabrakan dengan kefakiran. Bertabrakan tidak, dihina pun tidak. Inilah agama Allah. Tak bertabrakan dengan kekayaan dan tidak memujinya, dan tak bertabrakan dengan kefakiran dan tidak menghinanya. Kenapa? Karena harta dunia Allah yang membagi, bukan manusia. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki untuk orang-orang yang Allah inginkan, untuk orang-orang yang Allah pilih, dan Allah juga yang mentargetkan seberapa untuk menyempitkan untuk orang-orang yang Allah inginkan. Kelapangan dan kesempitan, kelapangan dan ala kadarnya, itu semua Allah yang ngatur. Maka tidak ada murni pujian atau murni hinaan kepada kekayaan dan kefakiran. Yang ada adalah bagaimana Anda berhadapan dengan kekayaan itu dan bagaimana Anda berhadapan dengan kefakiran tersebut. Alhasil, hati kita ini telah diberikan di dalamnya sifat fitrah mencintai dunia, kenikmatan dunia. Lalu disuruh oleh Allah agar kita mencintai akhirat lebih daripada cinta kita terhadap dunia itu. Itu perintah. Wabtaghi fima ataaka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nas tegas. Dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, raih dan kejar kampung akhirat. Yang disuruh kejar dan raih apa? Kampung akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan jatahmu di dunia. Yang satu suruh kejar dan raih, yang satu jangan lupakan. Persis, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu zahir kehidupan dunia, sementara urusan akhirat mereka orang yang lalai. ma'asyiral muslimin. Disinilah letaknya kesulitan kita. Namun sulit bukan mustahil. Allah tidak akan pernah menyuruh kita hal yang mustahil. Hal yang mustahil tidak ada dalam agama Allah. Hal mustahilat tak ada dalam agama Allah. Kesulitan iya, rintangan iya, perjuangan berat iya, tapi tidak mustahil. Maka kecintaan kita terhadap dunia yang sudah Allah letakkan permanen, Allah suruh kita untuk mencintai akhirat lebih daripada cinta kita terhadap dunia, sementara cinta akhirat itu tidak permanen dalam diri kita. Dia sifat yang harus kita undang. Dia sifat yang harus kita datangkan. Dia sifat yang harus kita rawat agar dia lebih besar daripada cinta dunia. Bisakah antum membayangkan sebuah sifat permanen harus dikalahkan oleh sifat yang diundang dari luar dan dia tidak permanen? Itulah mengapa banyak manusia yang merasa kesulitan luar biasa untuk bisa menjadi pencinta-pencinta akhirat lebih daripada pencinta-pencinta dunia. Lebih daripada cintanya kepada dunia. Dia cinta benar-benar cinta akhiratnya lebih daripada cintanya terhadap dunianya. Dan kalau kita membaca firman-firman Allah di dalam Al-Quran, manusia-manusia yang Allah puji, Allah akan memuji manusia-manusia yang kecintaannya kepada akhirat jauh lebih hebat daripada kecintaannya terhadap dunia. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Salah satu di antara ayat yang Allah memuji manusia-manusia yang ketika sedang bertransaksi dunia, ketika sedang berbisnis, ketika sedang berjual beli, hatinya tetap ingat kepada Allah, hatinya tetap ingat akhirat, hatinya tetap takut kepada akhirat, hatinya tetap zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, padahal sedang dalam berniaga, sedang dalam berbisnis, sedang dalam bertransaksi, hatinya ingat akhirat. Dan itu tidak mungkin kecuali hasil daripada perjuangan berat dan perjalanan lama, latihan panjang untuk bisa menjadikan dunia ini ala kadar dan target hidup adalah akhirat. Allah tidak akan memuji di alam Al-Quran kecuali orang-orang spesial. Orang-orang yang semi spesial enggak akan dipuji. Orang yang spesial yang akan dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hal yang sama dalam surah Al-Insan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka yang memberikan makanan kepada orang lain. Sekedar memberikan makanan kita bisa. Tapi ala hubbihi sulit. Kita memberikan makan kepada orang lain. Ala hubbihi di saat kita sedang butuh makanan itu. Di saat kita sedang membutuhkan makanan itu kita berikan orang lain. Itu yang sulit. Dan itu yang dipuji oleh Allah. Di dalam ayat ini. Sekedar memberi makan, alangkah banyaknya manusia bisa memberi makan. Tergantung ada duit, bisa beri makan orang lain. Lihat betapa banyaknya sekarang orang yang memberi makanan, terutama di bulan Ramadan. Tapi apakah itu ala hubbihi? Tidak. Memberi makan ala hubbihi ini yang spesial. Saya sedang butuh makanan, saya sedang lapar, tapi saudara saya memintanya, saya kasih. Biarlah saya lapar, yang penting saudara saya kenyang. Biarlah dia yang menikmati, saya tunggu nanti bagaimana Allah memberikan kepada saya. Ini yang spesial. Maka pujian-pujian Allah tabaraka wa ta'ala di dalam kitabullahi azza wa jal adalah manusia-manusia yang benar-benar mencintai akhirat. Kenapa mereka bisa demikian? Allah sebutkan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami memberikan ini untuk mencari wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surga Allah dan bertemu Allah dan melihat kepada wajah Allah. Kami tidak inginkan dari kalian pujian dan balasan. Kami hanya takut nanti kami sulit di masa, di hari di mana wajah yang habus, wajah yang berkerut, wajah yang enggak nyaman, wajah yang habus, apa abasa, muram, cemberut, qamtarira menyeluruh. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Artinya dia bisa melakukan itu ketika hatinya benar-benar cinta akhirat. Abdullah Ibnu Umar suatu hari sedang sakit. Banyak orang sakit, nafsu makannya pasti kurang. Suatu saat ketika sakit itu, di saat nafsu makan berkurang, ada hasrat ingin rasanya enak makan buah anggur. Lalu kemudian memberikan sejumlah uang kepada budaknya, lalu suruh beli anggur. Budaknya pergi ke pasar, lalu kemudian beli anggur. Ketika pulang diikuti oleh orang yang meminta-minta. Begitu sampai di rumah, Abdullah bin Umar bertanya, itu siapa yang ikuti Anda? Meminta-minta wahai sahabat Rasulullah, berikan kepadanya anggur itu. Setelah diberikan, kasih lagi duit, uang, tolong beli anggur lagi. Pergi lagi ke pasar. Pulang ada lagi yang ikuti. Seorang budak gak akan boleh memberikan makanan itu kepada dia langsung, karena itu harta tuannya, untuk tuannya. Dia tidak punya hak memberi kecuali dengan izin tuannya. Maka dia tidak mau beri, karena memang gitu, begitu kewajiban seorang budak, baru dapat izin baru boleh memberi. Begitu sampai di rumah, Abdullah bertanya lagi radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, Abdullah ibn Umar, itu siapa yang meminta-minta lagi? Orang lain meminta-minta juga, berikan kepadanya, berikan lagi. Nih, ambil uang beli lagi. Ada lagi orang ketiga ngikuti. Berikan kepadanya, ambil uang beli lagi. Yang keempat ada lagi. Baru kemudian budaknya mengatakan kepada yang minta-minta, saudaraku, tolong jangan ikuti saya. Abdullah bin Umar sedang sakit. Ini udah kali yang keempat. Kalau Anda ikuti saya sampai ke rumah, saya yakin beliau nyuruh kasih ini kepada Anda. Sementara dia sakit, udah tiga kali loh orang minta-minta loh. Udah tiga kali. Tolong jangan ikuti saya. Saya yakin kalau Anda sampai ke rumah mengikuti saya seperti ini, kisah Anda akan sama dengan tiga yang sebelumnya. Ia tidak akan membiarkan orang meminta-minta tanpa mendapatkan selagi ia masih bisa. Tolong jangan ikuti saya, Abdullah lagi sakit. Makanya meminta-minta berikut gak ngikut. Baru aman. Baru aman sampai di rumah. Dan Abdullah bin Umar yang sama radhiyallahu anhuma suatu hari mengutus budaknya ke pasar untuk membeli seekor kambing. Kalau Anda tidak salah, seekor kambing. Lalu kemudian pulang, berapa Anda beli kambing ini? 200 dirham. 200 dirham. Masya Allah, terlalu murah untuk harga kambing yang seperti itu. Kata Abdullah bin Umar, tunjukkan saya kepada siapa Anda beli. Maka dibawa kambing itu ke pasar bersama budaknya, lalu mengatakan, wahai fulan, benar Anda menjual kambing ini kepada budak saya ini? Benar, benar 200 dirham, benar. Kata beliau, apakah engkau ridho kalau saya bayarnya 300 dirham? Siapa yang gak mau, Pak? Ya, saya ridho. Apakah engkau ridho kalau saya membayarnya 400 dirham? Saya ridho. Apakah engkau ridho kalau saya membayarnya 500 dirham? Saya ridho. Apakah engkau ridho kalau seandainya saya membayarnya 600 dirham? Sampai 800 dirham. Ia mengatakan, saya ridho. Tambahkan 600 dirham lagi. Dan mengatakan kepadanya, kambingmu ini kambing bagus. Yang harga yang cocok untuk kambingmu ini 800 dirham, bukan 200 dirham. Kamu jualnya kemurahan. Siapa yang bisa melakukannya kalau bukan pencinta-pencinta akhirat? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Antum kalau beli benda kemurahan, terbang saking gembiranya dan tidak ingin bertemu lagi dengan pedagang agar jangan pedagang itu merasa, hah? Alhamdulillah, nikmat Allah ini penderitaan saudaramu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka cinta akhiratlah yang diperintahkan Allah untuk dimasukkan ke dalam hati, menggantikan posisi yang lebih besar daripada cinta dunia. Cinta dunia tidak terlarang. Sekali lagi, tidak terlarang. Allah tidak melarang kita mencintai dunia, bahkan cinta dunia ada di dalam hati kita. Namun Allah mencela kalau cinta dunia itu lebih besar daripada cinta akhirat. Itu celaan Allah yang kita dengarkan ketika imam membaca ayat yang disunahkan di hari Jumat. Bal tu'thirunal hayatad dunia. Kalian lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Kalian lebih condong kepada dunia daripada akhirat. Cinta kalian kepada dunia berlebihan, lebih daripada cinta kalian kepada akhirat. Dicela oleh Allah. Datang celaan kepada seorang mukmin yang ingin beragama dengan agama yang benar, ingin mengamalkan Islam dengan Islam yang benar, seperti yang Allah inginkan, seperti yang Rasul mau. Apabila dia mencintai dunianya lebih daripada cintanya kepada akhiratnya. Mari masing-masing kita memperhatikan hati kita, bagaimana cinta kita kepada dunia dan bagaimana pula cinta kita kepada akhirat. Mana yang lebih besar? Jangan lupa untuk melihat mana yang lebih besar. Karena cinta dunia, cinta akhirat tidak bisa seimbang. Dia tidak bisa seimbang. Salah satunya harus besar. Kalau yang besar cintanya terhadap dunia, pasti yang kecil cintanya terhadap akhirat. Dan kalau yang besar cintanya terhadap akhirat, pasti yang mengecil cintanya terhadap dunia. Dan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mencintai akhirat lebih daripada cinta kita terhadap dunia. Kenapa manusia sering lebih condong kepada dunia dibanding akhirat? Karena Allah sudah mengatakan tipikal dunia ini kenikmatan yang menipu. Tipikal dunia ini kenikmatan yang menipu. Di dalam Al-Quran, di surat Ali Imran, Allah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha anin nari, wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan kalimat yang terakhir dalam ayat, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, Allah ulang di dalam surah Al-Hadid. Ayat 20 kalau tidak khilaf. Innamal hayatu ya'lamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama thali ghaythin a'jabal kufara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Lalu Allah ulang, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan. Dunia ini kenikmatan jelas. Di dalamnya kita merasakan kenikmatan-kenikmatan, jelas. Kenapa? Sesuai dengan syahwat kita. Namun, sebelum kita berbicara tentang keimanan, Anda selalu mengajak saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ayo bicara logika. Dunia ini sesuatu yang pasti kita tinggal. Akhirat sesuatu yang pasti kita tuju. Secara logika, fokus kita harusnya kemana? Secara logika, fokus kita kepada yang akan pasti kita tinggal atau yang pasti kita tuju? Itu dia. Namun itu yang sering lupa, sering lalai. Kenapa? Karena dia kesenangan. Sementara yang di akhirat gaib, enggak nampak. Dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Rasulullah, tapi mata tak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, organ tubuh kita tidak pernah menyentuhnya, dan tidak ada visual tentangnya. Walau kita yakin seyakin-yakinnya, namun mata tak pernah menatap ke arah tersebut. Sehingga hal yang ada di depan mata lebih menggiurkan daripada apa yang tidak pernah terlihat oleh mata. Berbeda dengan pencinta akhirat, janji Allah lebih diharapkan dibanding apa yang ada di depan matanya. janji Allah tabaraka wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia harapkan daripada apa yang ada di depan matanya. Suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah di sore hari, dan hadis sahih dari Imam Muslim, menatap ke arah utara kota Madinah. Dan kalau menatap ke arah utara kota Madinah, itu pemandangan di depan itu Gunung Uhud. Bagi siapa yang pernah umroh atau haji, pasti pernah melihat Gunung Uhud dan tahu berapa luasnya Gunung Uhud yang warnanya kemerah-merahan itu, kuning kemerah-merahan. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, atara Uhuda?" Wahai Abu Dzar, melihat Uhud enggak? Lihat ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, sekiranya Allah jadikan Uhud untukku adalah emas, Allah wujudkan Uhud yang sebesar itu jadi emas, maka saya tidak mau melainkan 3 hari sudah habis. Saya akan lakukan kepada hamba Allah begini. Jadi Rasulullah menggerak-gerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri. Fahamlah kita maksudnya, ambil emasnya, kasih orang. Ambil emasnya, infakkan. Ambil emasnya, sodakohkan. Saya ingin 3 hari habis, tak tersisa. Kira-kira kalau antum sedang macul di kebun, dan pacul bertemu benda keras, ternyata bertemu emas sebesar bongkahannya, sebesar meja anak ini. Kira-kira apa yang terbayang di hati antum pertama kali ketemu emas itu? Itu baru sebesar bongkahan meja. Itulah kita, dan lihatlah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul tak pernah berbicara dusta. Tambahkan ini, Rasul tak pernah berbicara dusta. Sekiranya Allah benar-benar memberikan kepada beliau emas sebesar Uhud, itu yang akan beliau lakukan. Rasul tak pernah berdusta. Tak ada kata dusta dari Nabi kita tercinta. Apa yang ada di hati beliau itu benar-benar itu isi hati beliau. Kalau memang Allah berikan kepada Nabi-Nya tercinta emas sebesar Uhud, maka beliau akan bagikan selama 3 hari habis. Apakah ini benar? Ya, untuk akhirat. Ditambah kelipatan yang Allah janjikan. Dunia ini ala kadar. Yang tak ada manusia yang mengamalkan ala kadar dunia lebih hebat daripada ala kadar yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bukan tidak pernah punya harta banyak, tapi begitu punya harta banyak langsung diinfakkan, langsung dibagikan, disimpan di akhirat. Untuk dunia ala kadar. Saking ala kadarnya sering gak punya makanan di rumah. Saking ala kadarnya sering berpuasa karena tidak ada yang mau dimakan. Tidak ada yang bisa dimakan. Siapa yang bisa melakukan ini? Orang-orang yang cintanya kepada akhirat telah mengalahkan cintanya terhadap dunia. Dan suri tauladan kita adalah Rasul kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu resep penting yang ada di dalam Al-Quran agar hati kita mencintai akhirat lebih daripada dunia adalah selalu memandang dunia itu kerdil. Selalu memandang dunia itu kecil. Yang besar adalah akhirat. Tanamkan itu di dalam hati kita selalu, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat. Ini resep yang ada di dalam Al-Quran. Ini resep yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan resep ini yang sering, maaf, izinkan anak untuk mengatakan, sering kita lalai mendidik hati kita untuk resep ini. Nabi, Allah dan Rasul tercinta, kalau sudah bicara dunia, Allah mengatakan kerdil, kecil. Dia kenikmatan menipu, tapi dia sedikit. Qul mata'u dunya qalil. Katakan kenikmatan dunia itu apa? Sedikit. Qalil, sedikit. Kerdil. Tidak ada apa-apanya. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Akhiratlah yang baik. Akhiratlah yang banyak untuk orang yang bertakwa. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa wa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kenikmatan dunia, kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali hanya kenikmatan yang secuil. Dan apabila kita kembali kepada hadis-hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kita akan terperangah ketika Nabi mulai berbicara perbandingan dunia dan akhirat. Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam wal yanzuru bima tarji'. Perbandingan dunia dan akhirat bagikan salah seorang kalian memasukkan satu jarinya ke dalam laut dan dia lihat berapa air yang bisa dibawa oleh satu jari. Itulah dunia. Sisa air laut adalah akhirat. Lihat perbandingan yang enggak ada angka perbandingan. Nah, itu enggak ada angka, itu enggak bisa dibandingkan. Kapan kita bisa mendidik hati kita untuk melihat dunia ini hanya air yang terbawa oleh satu jari, akhirat sisa air laut. Yang sisa air laut itu pasti ada. Mustahil tidak ada. Pasti didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Pasti didapatkan oleh seluruh para nabi dan para rasul. Pasti didapatkan oleh pengikut-pengikut orang yang beriman, pengikut para nabi dan para rasul. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi mi'atu rahmah." Allah memiliki 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat. Anzala rahmatan wahidatan fid dunya. Allah hanya menurunkan satu rahmat saja di dunia. Berbagilah dalam satu rahmat itu seluruh jin, seluruh manusia, seluruh hewan. Jin yang terakhir sampai jin yang paling pertama sampai yang terakhir. Manusia pertama sampai manusia terakhir. Hewan yang pertama dalam segala jenisnya sampai hewan yang terakhir. Berbagi dalam satu rahmat yang sama. Sisanya Allah letakkan di dalam surga. Akhi fiddin. Tidakkah semua ini menunjukkan kerdilnya dunia dan besarnya akhirat? Luar apa dengan kita yang kita membaca ayat-ayat Allah seperti ini, kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, lalu kita lalaikan hadis tersebut dan kita selalu memandang dunia itu banyak. Dunia itu wow, dunia itu mewah, dunia itu kenikmatan yang besar. Campakkan dalam hati kita, campakkan dalam pandangan mata kita, dunia ini besar. Jadi kalau melihat sesuatu yang berhubungan dengan dunia, tatap dia dengan mengkerdilkan dunia itu. Jangan tatap dia dengan pandangan takjub. Dan ini yang sedang dididik kita oleh media sekarang ini melalui media-media yang mereka kuasai. Mereka ingin kita takjub dengan dunia. Dan mereka pasti pengekor-pengekor syaitan. Karena yang melalaikan manusia dari akhirat adalah kenikmatan dunia. Seperti yang Allah katakan dalam ayat tadi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang melalaikan manusia. Maka ketika manusia sudah memuji kenikmatan-kenikmatan dunia, akan hilang kepadanya hatinya untuk membesarkan akhirat. Maka jangan pernah pandang harta dunia, harta yang banyak. Di dalam di akhir-akhir surat Al-Qasas, Allah bercerita tentang Qarun pamer harta. Allah bercerita tentang Qarun pamer harta. Benar-benar dibuatkan iring-iringan. Sekian puluh iring-iringan. Dia tunjukkan ini emas saya, ini perhiasan saya, ini berlian saya, ini. Nyata, bukan hanya di TikTok. Nyata di depan mata. Itu pasti lebih wow dibanding hanya melihat dan akhirnya tertipu. Lalu Allah mengatakan, qala alladziina yuriduuna al-hayaata ad-dunya, berkata pencinta-pencinta dunia, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qurun, andai saya juga dapat seperti yang didapat oleh Qurun, andai saya juga punya seperti yang dipunya oleh Qurun. Itu pencinta dunia. Allah tidak memuji mauqif mereka, Allah tidak memuji sikap mereka. Lalu Allah puji sikap yang setelahnya. Wa qala alladziina utul ilm, berkata orang-orang yang sudah dapat ilmu. Ilmu sudah masuk di dalam hatinya, ilmu sudah masuk di dalam dadanya, ilmu sudah memenuhi kalbunya. Apa yang ia katakan? Wailakum thawabullahi khairun, celaka kalian, pahala yang Allah siapkan untuk kalian di akhirat lebih baik daripada harta Qurun. Allah siapkan untuk kalian pahala di akhirat lebih baik daripada harta Qurun itu. Kenapa itu yang kalian idam-idamkan, bukan akhirat? Ini orang yang dipuji oleh Allah. Silakan kembali di akhir-akhir surat Al-Qasas, cerita Qurun pamer harta. Allah memuji mereka-mereka yang mengatakan pahala yang Allah berikan kepada kalian lebih baik daripada harta Qurun. Persis firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, walau annahum amanu wattaqau lama thubatum min indillahi khairun laukanu ya'lamun. Kalau mereka mau beriman dan mau bertakwa, pahala yang Allah siapkan untuk mereka lebih baik andai mereka tahu. Persis. Maka kerdilkan dunia. Kerdilkan dunia, kerdilkan dunia, kerdilkan dunia. Supaya apa? Yang tumbuh besar akhirat. Jangan biasakan diri kita melihat harta orang lalu memuji harta orang itu. Orang itu punya harta seperti itu setelah sekian lama menderita. Antum karena tidak pernah menderita sehingga menghayalkan hartanya. Kalau dia cerita kepada antum penderitaan dia, mungkin antum mengatakan biarlah hidup seperti ini saja. Wallahu'alam. Jadi kerdilkan dunia, kerdilkan dunia, kerdilkan dunia, agar yang besar di hati kita adalah akhirat, akhirat dan akhirat. Ini mungkin waktu yang bisa Anda berbicara dalam memberikan nasihat pada kesempatan yang berbahagia ini kepada antum dan antunna, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tidak tahu apakah kita ini masih hidup 1 bulan yang akan datang. Kita tidak tahu apakah kita akan hidup 1 tahun yang akan datang. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Setiap jiwa tidak pernah tahu besok apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Bisa saja iya, bisa juga tidak. Maka hati-hati dalam dunia yang menipu, kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang melalaikan. Dan jangan pernah besarkan dunia di hati kita. Dan jangan pernah melihat harta orang. Lihatlah harta yang kita punya, yang orang lain tak punya. Selalulah melatih apa yang kita punya, yang orang lain tidak punya. Latih apa yang kita punya, orang lain tak punya. Agar terasa banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan inilah pengamalan hadis Nabi SAW. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat apa yang kita sudah punya, cari orang lain yang tak punya apa yang kita punya. Itu cara yang benar untuk hidup. Wallahi kalau kita lakukan itu, kita akan melihat alangkah banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Wallahi banyak. Kalau kita membiasakan melihat seperti ini dalam hidup kita di dunia, kita tidak membiasakan melihat harta orang, kendaraan orang dan yang lainnya, yang akan terjadi adalah kita merasa nikmat Allah berlimpah kepada kita, sementara orang lain terhalang daripada nikmat itu. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan merasa hidup berlebih dari banyak manusia yang sezaman dengan kita. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
1: Terima kasih, jazakumullah khairan. Untuk pertanyaan langsung saja akan saya bacakan dari beberapa jamaah di antaranya. Bismillah, mohon nasihatnya Ustaz. Saya merasa saya cinta Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang mengikuti beliau. Saya juga berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sebagaimana saya beriman dengan kenikmatan-kenikmatan syurga. Tetapi Ustaz, saya masih takut mati. Saya masih takut jika saya menghadap Allah Ta'ala. Padahal orang-orang soleh berharap berjumpa dengan Allah dan jalan ke situ adalah kematian. Saya khawatir saya bukan orang soleh. Mohon nasihatnya Ustaz. Semoga Allah meliputi saya ke dalam rahmatnya dan antum juga. Tafadhol Ustaz.
0: Kekhawatiran ini bagian dari keimanan. Kekhawatiran ini bagian dari keimanan. Dan jangan dicampakkan. Dirawat dengan cara yang benar. Dirawatnya dengan cara yang benar. Khawatir bukan berarti harus frustasi. Namun khawatir harus mendatangkan aksi agar kita terhindar dari apa yang kita khawatirkan. Itu yang benar. Khawatir bukan membuat kita akhirnya takut, takut, takut, sehingga akhirnya lemes, lunglai, loyo, letoy dalam bahasa kami orang Padang. Jangan, khawatir tidak membuat Anda harus seperti itu. Sebagaimana Anda khawatir kecelakaan di jalan, lalu apa yang Anda lakukan terhadap kendaraan itu? Masukkan bengkel, periksa remnya, periksa minyak remnya, periksa kampas remnya, minta orang itu melihat, lihat bannya bagaimana, adakah ini, adakah sesuatu, lihat yang lain. Ini yang benar, kekhawatiran melahirkan aksi, ikhtiar, berusaha untuk menghindar dari apa yang dikhawatirkan. Namun kalau khawatirnya hanya sampai kepada titik, oh, takut saya, takut-takut akhirnya nanti saya wafatnya gimana, nanti hanya begitu-begitu saja, itu bukan kekhawatiran yang benar. Takutnya datangnya dari syaitan, mendatangkan kesedihan. Wallahi saya bertemu dengan sebagian saudaraku, walau tidak banyak, yang punya kekhawatiran seperti ini, yang membuat dia takut-takut-takut-takut-takut-takut sehingga hidupnya lemes. Bahkan sampai takut bertemu manusia. Membaca Al-Quranul Karim adalah cara yang paling hebat. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah selalu puji akhirat. Allah selalu arahkan hati kita kepada akhirat. Allah sedikit sekali menyebut dunia. Ketika Allah menyebut dunia pun itu selalu Allah kerdilkan. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran dan memahaminya, bacaan yang kita baca, kita terlatih untuk hati kita ditarik ke akhirat. Tidak ada satu lembar Al-Quran yang tidak bicara akhirat. Maka tadabbur Al-Quran cara yang luar biasa. Kemudian duduk di majelis ilmu. Terutama majelis ilmu yang mengingatkan kepada kita akhirat. Mengingatkan bahwa hidup ini akan berakhir. Kekayaan kita tidak akan kita bawa sebanyak apapun. Manusia hanya kembali kepada Allah bagaikan dia pertama lahir ke permukaan bumi. Tak berpakaian, tak bersendal. Belum dikhitan dan tidak membawa secuilkan kehidupan dunia. Dan baca riwayat-riwayat tentang penyesalan orang-orang kufar ingin kembali kepada dunia untuk beramal saleh, untuk berinfak dan bersedekah. Lihat penyesalan-penyesalan orang kafir yang Allah katakan, innal ladina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala minhum mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir yang wafat di atas kekafirannya, maka Allah tidak terima dari mereka tebusan dari neraka walau emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi. Dan itu hati orang kafir di akhirat. Sekiranya mereka punya harta di akhirat, emas sepenuh bumi. Tak terbayang berapa banyaknya emas sepenuh bumi. Dan rela mau mereka, ya Allah terima tebusan ini, yang penting saya selamat dari neraka. Wallahu ta'ala alam. Nah.
1: Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Izin bertanya kembali dari pertanyaan jamaah. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, saya memiliki satu anak yang tahun ini baru lulus SMA pesantren dan sudah hafal 8 juz alhamdulillah. Akan tetapi setelah lulus, maka kebiasaan di pesantrennya hilang. Sekarang dia mendengarkan musik setiap hari, berdandan saat keluar, bahkan tidak menggunakan gamis. Dan saat saya tegur, jawabannya, mumpung masih muda. Jadi seolah-olah

0: yang dia dengar, yang ada dia berani berbuat yang lebih daripada itu. Kita tidak tahu siapa teman-temannya, baik ketika liburan atau siapa teman-temannya yang diam-diam berbuat maksiat di dalam dunia pesantren. Karena pesantren tidak bisa 24 jam di bawah pengawasan guru. Bagaimana yang kita tahu, apalagi seperti di sini sudah di atas angka 1000 santri, tidak bisa 24 jam di bawah pengawasan guru. Guru punya keterbatasan, sebagaimana semua manusia punya keterbatasan. Jangankan guru dengan 1000 santri, orang tua dengan 5 orang anak nggak bisa 24 jam ngawasi anaknya. 24 jam nggak bisa ngawasi anaknya, anaknya cuma 5. Sekarang santri kita 800-700 dan kita disuruh untuk ngawasi anaknya 24 jam. Zolim. Dan kita tidak tahu. Kita sudah nasihati, di sini sudah diingatkan. Ya, kalau di kelas dia tidak berbuat apa-apa, tapi seringnya ketika yang lain sudah pada tidur, dia berteman dengan teman-teman yang tidak baik, sama-sama ingin. Wallahu alam, bisa saja terjadi, bukan mustahil untuk terjadi dalam kehidupan dunia pesantren, karena ana juga mantan santri dan sekarang bersama santri. Maka nasihati terus. Dan ketika menasihati, jangan dengan kasar, jangan dengan keras, dengan lemah lembut, dengan motivasi. Dan jangan tambahkan ketika menasihati itu, anak itu harus berubah. Tak ada kewajiban kita membuat anak kita berubah. Sebagaimana tak ada kewajiban Nabi Nuh membuat anaknya berubah. Sebagaimana tidak ada kewajiban Nabi Ibrahim membuat ayahnya berubah. Sebagaimana tidak ada kewajiban Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan pamannya berubah. Abu Talib dan Abu Lahab. Tidak ada kewajiban Nabi membuat perubahan dalam hidup pamannya. Tidak ada. Kalau itu tidak ada kewajiban Nabi, apakah kewajiban kita orang tua membuat anak berubah? Wallahi tidak. La wa alfu kalla. Tidak dan 1000 kali tidak. Tak ada kewajiban kita membuat anak berubah. Tapi naam. Benar kewajiban kita untuk selalu menasihati dengan kasih sayang. Wallahu a'lam.
1: Naam. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Nurun minal Qur'an.
5: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
6: dan Sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dalam sebulan sekali, faqad hajara, faqad hajara. Maka dia termasuk orang-orang yang terindikasi menjauhi Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan.

0: Waqala Rasul, inna qawmi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, ya Nabi SAW, ya ini mencurhatkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya Rabbi, inna qawmi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura.
0: Wahai Allah, sesungguhnya ya kaumku hari demi hari ini semakin terlihat saja, terindikasi semakin jauh
1: dari Al-Qur'an.
0: Ya, dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, makna atau indikator mahjura adalah yang pertama, alladzi la yaqra'ul Qur'an, orang yang tidak membaca Qur'an, yang jarang sekali membaca Qur'an. Yang kedua adalah alladzi yaqra'ul Qur'an walakin ya lam yatadabbar bih. Ya, akan tetapi dia sudah baca Qur'an tapi dia tidak memahami Al-Qur'an, tidak mentadabburi Al-Qur'an.
2: أفلا يتدبرون القرآن.
0: Dan indikator yang ketiga adalah alladzi yaqra'u al-Qur'an wa yatadabbaru bihi wa lam ya'mal bih. Orang yang rajin baca Qur'an, rajin kajian, rajin mentadabburi Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, tapi dia tidak mengamalkan Al-Qur'an dalam kesehariannya.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: An Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal Ya Rasulallah kayfa taqulu fi rajulin ahabba qawman walam yalhaq bihim faqal Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam المرء مع من أحب متفق عليه.
7: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaihi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم

إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين.

كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم

0: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya, tidak waktunya, tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa ini tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
3: Qala Allahu ta'ala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: kamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Rojak, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha wa

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun min al-Qur'an.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
3: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
4: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
5: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
5: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
5: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan Selasa sore ini, kembali kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Fahrudin Nu'man, LCMA Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, di mana saja antum berada, yang insyaallah senantiasa diberkahi, dijaga, dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh para asatidah dan kru di Roja TV di Cileungsi. Kita senantiasa mendoakan beliau-beliau dan juga radio dan TV Roja. Semoga senantiasa dijaga, diberkahi dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali tentunya kita tersenyum, bahagia dan gembira. Masya Allah. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ketahuilah, katakanlah dengan keutamaan dan rahmat Allah, bergembiralah kalian. Alhamdulillah. Setelah kita mendapatkan nikmat-nikmat, masya Allah, nikmat sehat, nikmat aman, kita doakan ya negeri ini, sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan negerinya, kota Makkah. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, ya. Semoga insya Allah Indonesia negeri aman, negeri damai, negeri tentram, negeri yang diisi dengan cinta dan kasih sayang antar rakyat sesama rakyatnya, antar pemerintah sesama pemerintahnya, antar rakyat dengan pemerintahnya, rakyat yang mencintai pemerintahnya, dan sebaliknya tentunya pemerintah yang mencintai rakyatnya. Allahu Akbar. Semoga ya itu senantiasa ya ada di negeri kita. Alhamdulillah aman. Dan kita pun masih memiliki keluasan. Ya. Wa indahu kutu yaumihi. Masih memiliki sesuatu yang kita makan. Alhamdulillah. Dan kita pun masih dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ya. Kenatipun sakit itu bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah nikmat dunia. Ya, faqad hizatid dunya bi asriha, maka telah didatangkan kepada kenikmatan dunia yang luas. Alhamdulillah, kita syukuri dan kita jaga nikmat-nikmat ini. Ya, terkhusus di negeri kita, negeri yang kita cintai, negeri Indonesia, yang semoga dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya masya Allah, bertambah bersyukur kita kepada Allah. Dan jangan sampai disia-siakan nikmat yang agung ini, yaitu nikmat di mana kita masih diberikan kesempatan untuk talabul ilmi. Ya. Untuk menuntut ilmu, Allahu Akbar. Yang merupakan jalan pintas menuju kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sekali lagi, jalan pintas untuk menuju kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kebahagiaan akhirat, tidak ada lain kecuali al-ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Ya. Man yuridillahu bihi khairan faqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baik di dunia, menjadi best, menjadi baik, baik segala urusannya, ya, Allah akan fahamkan dia agama, baik urusan dunia dan agamanya. Dan jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. La sabila ilal qurbi bihi ilal wusu ilal qurbi billahi fi jannati. Kata Imam Ibnu Rajab, tidak ada jalan untuk bisa nanti dekat dengan Allah di surganya. La sabida ilal qurbi bihi fi jannati. Tidak ada jalan untuk bisa dekat dengan Allah di surganya illa an tariqil ilmin nafi'. Kecuali dari jalan ilmu yang manfaat. Ya? Ilmu yang datang dari Allah yang Rahman, yang Rahim, yang merupakan cahaya petunjuk jalan melalui apa? Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masyiral muslimin, Allahu Akbar. Ini jalan pintas. Oleh karena itu, kul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah dengan keutamaan dan rahmat Allah, bergembiralah kalian. Apa keutamaan di atas keutamaan? Apa rahmat di atas seluruh rahmat? Keutamaan di atas seluruh keutamaan, kata Allah, wa 'allamaka ma lam ta wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah. Hai Muhammad, sungguh kami turunkan ke tengahmu al-kitaba wal hikmah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an dan hadis, wahyu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan kami ajarkan kepada engkau apa-apa yang dahulu kau tidak ketahui. Maka wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, maka sungguh keutamaanmu, keutamaan fadlullahi, keutamaan Allah atasmu sangat besar. Maka keutamaan terbesar Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanahu diturunkannya Al-Qur'an dan Sunnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an Sunnah itu yang merupakan sumber ilmu juga terus, ya, yaitu diwariskan kepada para pewarisnya, para ulama, dan kita terus menyampaikannya kepada umat sehingga mereka pun bahagia sebagaimana bahagianya orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi, para sahabat. Maka ma'asyar muslimin, wallah, di antara keberuntungan ketika seorang hamba memiliki semangat talabul ilmi, di antara kerugian ketika seorang hamba tidak lagi semangat menuntut ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita memohon kepada ilmu yang manfaat dan rizki yang baik dan amal yang diterima. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, ya. Pembahasan kita tentunya alhamdulillah masih melanjutkan episode, ya, membahas masailu aqidah, masalah-masalah aqidah, keimanan dan tauhid, masyaallah. Ya, untuk menguatkan koneksi hati kita dan jiwa raga kita kepada siapa? Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin cinta. Subhanallah, tidak ada yang paling kita cintai kecuali Allah. Waladina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Sehingga tidak ada yang paling kita takuti. Wa iyaya farhabun, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita agungkan kecuali Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maha agung, maha gagah. Tidak ada yang kita tunduk, berserah diri. Ya, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Rabbul Alamin. Dan kita pun sandarkan seluruh urusan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan segala urusannya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Siapa kita sekaliber apapun bos-bos di dunia, wallah tidak akan bisa mencukupi kita. Yang mencukupi kita hanyalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam, maka kita tenang bersama Allah. Kita hidup bersahaja bersama Allah. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Kita kembalikan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya itu tidak akan didapatkan oleh seorang hamba kecuali ketika akidahnya lurus. Kecuali ketika imannya benar. Kecuali ketika tauhidnya murni. Ya, tanpa menyimpangkan keyakinan-keyakinan ya kepada makhluk. Ya Allah, ya, sehingga na'udzubillah mereka khasirat dunia wal akhirah, rugi di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Oleh karena itu, ya, mempelajari akidah, mempelajari tauhid, menjadi urusan keimanan, ini merupakan asas, merupakan pondasi, ya, kebenaran dan kebaikan Islam seseorang dan kebahagiaan mutlak. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapa yang beriman lalu mereka tidak campur adukan keimanannya dengan kezaliman. Dan zalim yang dimaksud dalam ayat ini apa? Asyirku billah. Menyekutukan Allah. Menjadikan ada tandingan-tandingan yang dipertuhankan, yang diyakini, yang diagungkan, yang disujudi, yang dirukui. Yang disandarkan urusan. Yang ditawakali, yang ditakuti, yang dicintai. Dengan penuh pengagungan selain Allah. Maka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka mendapatkan jaminan keamanan. Ya? Keamanan di dunia, keamanan di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka yaitu berada di atas hidayah petunjuk Allah. Petunjuk di dunia tidak tersesat, petunjuk di akhirat yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum ayyul ikhwah. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلمه ونستغفرك فيما لا نعلمه. Kita berlindung kepada Allah dari na'am ketergelinciran jiwa kita, raga kita, ya, kepada kesyirikan, kepada penyimpangan akidah. Dan hari ini luar biasa, ya, luar biasa. Kita hanya bisa ngelus dada bagaimana, ya, notabene-nya sebagai seorang muslim, kita tidak bicara tentang orang-orang kafir atau non-muslim yang mereka memang aslinya tidak di atas la ilaha illallah. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah. Ya, namun yang ada adalah muslim. Tetapi subhanallah, ya, keislaman mereka tercampuri dengan kotoran-kotoran akidah yang merusak asas Islam dan akhirnya merusak yaitu pindu-pindu kebahagiaan mereka. Ya, sehingga subhanallah, ada yang meyakini selain Allah, ada yang mereka sembah selain Allah, ada yang mereka jadikan sebagai yaitu tempat berlindung, tempat berharap, yang ini ke batu, yang itu ke pohon, yang ini ke keris, yang itu ke gugusan-gugusan bintang, Leo, Virgo, dan seterusnya, yang itu kemana, ke jin, ya, nirorokidullah, atau apa yang mereka sebutkan, jin-jin tertentu, api, pohon, dan sebagainya. La, astagfirullahaladzim. Ya, rusaklah sudah kehidupan. Ya, rusaklah kehidupan. Karena kalau akidah rusak, maka otomatis seluruh kehidupan akan rusak. Ya, tapi kalau akidah benar, kuat. Insya Allah seperti pohon yang menancap, batangnya menjulang ke atas. Wa masalu kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha. Ya, perumpamaan kalimat yang thayyib seperti itu pohon yang thayyib, pohon yang baik, di mana akarnya yaitu menancap ke bawah, dan masya Allah karena akarnya kuat, pondasinya kuat, maka muncul batang dan dahan yang begitu rindang, ya, yang yaitu mendatangkan yaitu kebaikan di setiap saat, subhanallah, buah-buah yang indah dalam kehidupan mereka. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, sekali lagi, ya, ilmu di atas seluruh ilmu, dan asasul ilm adalah ilmu aqidah, ilmu yaitu asas dalam kehidupan kita. Naam, barakallahu fikum ayyul ikhwah. Al-akh Ustaz Ihsan hafizakumullah, kita akan lanjutkan dalam pembahasan itu infiraduhu ta'ala bil iradati wal masyiah. Ya. Kesendiriannya Allah, Allah hanya munfarid, maha sendiri, maha tauhid dalam al-iradah, keinginan dan kehendaknya. Naam, kita akan baca insyaallah fadhil Ustaz. Bakin bila fala yafna wala yabidu. Naam.
3: Naam Ustaz. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bakin fala yafna wala yabidu wala yakunu ghayru ma yuridu. منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده.
2: نعم
3: نعم.
2: بارك الله فيكم. قال رحمه الله باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده. Ya, yeah. Kalau santri di sini agak dilagukan. Baqin fala yafna wala yabidu wala yakunu ghairu ma yuridu munfaridun bil khalqi wal irada wa hakimun jalla bima arada. Ya, kalau santri di Radu Salihin dinyanyikan. Dan mereka alhamdulillah, ya, sebagian mereka sudah menghafal ya, kitab ini alhamdulillah. Naam, qala rahimahullah baqin fala yafna wala yabidu ay Allahu baqin baqa. Allah subhanahu wa ta'ala di antara sifatnya baqa, apa baqa? Langgeng. Sehingga fala yafna tidak mengenal fana, wala yabid dan tidak mengenal usang, ya, binasa dan usang. Ma'asyal muslimin rahimallahu akbar. Di sini kata muallif kama annahu al-awwalu bila ibtida'in wa huwa al-baqi bila intiha'in. Sebagaimana Allah Maha Awal yang tidak ada permulaannya, Allah Maha Amal tidak ada ujungnya. La awwalalah, bahkan tidak ada awalnya. Tapi dia Maha segala-galanya sebelumnya. Ya, fa huwa al-baqi, maka dia pun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha langgeng, Maha baqa bila intiha'in, tanpa ada usainya. Fama kama lam tida'a li awwaliyatihi kadzalika lan tihaa li akhiratihi. Sebagaimana tidak ada masa mulanya dari keawalannya, tidak ada itu masa awal. Tidak ada. Allah tidak pernah tidak ada. Ya. Dan maka kadzalika lan tihaa li akhiratihi, maka begitu juga Allah tidak ada masa akhirnya, yaitu abadan. Sehingga tadi fala yafna, maka dia tidak mengenal fana. Wala

hari di dunia ini. Naam, maka ma'asyar muslimin, dan ini tentunya Allah sebutkan sifatnya dalam surat Al-Qasas ayat 88, dalam surat Ar-Rahman yang kita kenal. Allah katakan, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian menyembah bersama Allah Tuhan yang lain. Janganlah kalian beribadah dan berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang lain. La ilaha illa huwa. Karena tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa, pasti punah, pasti akan ada masa usangnya. Illa wajah, kecuali wajah Allah. Kecuali wajah Allah, ya, dzikrul ba'd yuridu bihil kull. Ya, penyebutan wajah di sini, ya, na'am, dan kita meyakini bahwasanya Allah lillahi wajhun yaliku bijalalihi wa 'azamatihi laisa kamitsli syai'un wa sami'ul basir. Allah memiliki wajah yang sesuai dengan keagungan, ya, keagungannya, dan Allah tidak yang menyerupai apapun dari makhluknya. Namun penyebutan wajah di sini yurid dzikrul ba'd yurid bihil kull, ya, menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud seluruhnya, maksudnya seluruh zat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu dalam ayat yang lain, wa kullu syai' kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, segala sesuatu akan fana, yang akan menetap adalah wajah Allah, ya, wajhu rabbik, wajah Rabbmu yang maha, yaitu keagung dan maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa bertemu dengan Allah, ya, Allahu Akbar. Semoga Allah mencintai kita, dan kita pun sangat rindu ingin ketemu kekasih kita. Semoga Allah pun, yaitu, menginginkan bertemu dengan kita dengan pertemuan yang indah. Dan semoga kita, wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu untuk bisa menikmati lezatnya memandang wajah-Mu yang mulia, yang tidak akan dilihat dengan penuh kenikmatan kecuali di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka semoga kita bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimakumullah, kebaqaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, baqa'nya Allah baqa'un binafsihi, ya, tidak ada yang berkehendak, dengan sendirinya, karena dia maha qa'imun binafsihi, qiyamuhu binafsihi, al-hayyul qayyum, ya, tidak ada yang berkehendak. Karena nanti akan ada syubhat, lah katanya hanya Allah yang baqa, nanti ada surga abadan abada, di nanti ada neraka abadan abada, ada penduduknya juga abadan abada. Maka kita katakan bahwasanya surga dan neraka, ya, yang disifati oleh Allah SWT abadan abada, yang pertama pernah ada masa tidak ada. Ada masa surga dan neraka tidak ada. Lalu Allah adakan. Yang kedua, ya, kelanggengan surga dan neraka dan penduduknya nanti setelah selesai, ya, yaitu penduduk surga masuk surga, penduduk neraka yang abadi, itu dengan kehendak Allah. Allah berkehendak. Ya? Dan kita akan bahas ini setelah ini, yaitu bagaimana Allah, ya, maha segala-galanya dalam berkehendak. Maka jangan sampai kita terkena syubhat, ya. Berarti kalau gitu surga neraka tidak baka, yang hanya baka Allah. Lah. Allah menginginkan, Allah beriradah, fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Maka di antara iradah Allah Subhanahu wa taala adalah, yaitu Allah, yaitu mengiradahkan dan mentakdirkan, yaitu kebakaan, kelanggengan surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Naam. Dan penduduknya tentunya Allah. Semoga Allah SWT juga menjadikan kita menjadi penduduk surga dan tidak mencium bau neraka. Abadan abada. Dan semoga kita diselamatkan dari api neraka. Subhanallah, abadan abada. Naam. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Lalu, wa qala al-mu'allif rahimahu wa la yakunu ghayru ma yurid. Ya. Wa la yakunu ghayru ma yurid. Nah, ini akidah kita, jemaah sekalian. Dan ini harus terpatri dalam diri kita. Yang dengan itu kita akan tenang. Dengan itu kita akan, ya, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum.

0: agar kita tidak terlalu keluh kesah, terlalu sedih, putus asa dengan apa-apa yang ya hilang dari kita, dari sesuatu yang kita inginkan, kebaikan yang ingin kita dapatkan, ternyata kita tidak dapatkan misalkan, ya, maka tidak akan sedih kita. Dan tidak juga euforia, terlalu senang sehingga lupa daratan, lupa lautan, ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan keyakinan bahwa wala yakunu ighairu ma yurid, tidak akan terjadi sesuatu selain apa yang diinginkan. Wala yakunu ghairu ma yuridu. Jamaah, tidak akan terjadi sesuatu apapun di alam semesta ini, baik kebaikan maupun keburukan, pergerakan. Bahkan kita ngajinya nih sore ini nih, saya datang hadir online, masya Allah dimudahkan oleh teman-teman di TV Roja dan Radio Roja. Antum juga ikut berduduk. Wallah, demi Allah, tidak akan terjadi apa yang kita lakukan ini kecuali dengan kehendak Allah dan iradah dan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ma'asyal muslimin, di sini kata mu'alif, fil qawni, wala yakunu fil qawni, tidak akan terjadi di alam semesta ini, ghairu ma yuridu. Ya, apapun yang tidak dikehendakinya. Ya, al-muradu bil iradah huna iradatul qadariyah al-qawniyah. Ya, yaitu iradah yang dimaksud di sini, kehendak Allah, karena itu qadariyah, yaitu al-qawniyah. Takdir yang sifatnya kauni, yang pasti terjadi. Jadi Allah itu punya keinginan. Ada keinginan qadariyah, kauniyah, yang pasti terjadi segala sesuatu yang Allah inginkan. Ya kalau iradahnya iradah kauniyah, ya dari pergerakan di alam semesta ini, baik itu kebaikan maupun musibah, ya kejadian-kejadian alam, ya atau kejadian terjadi pada diri antum, ketika terjadi itu disebut iradah kauniyah. Di sana ada iradah syar'iyah. Ya Allah ingin dan memerintahkan secara syariat. Apa Ustaz? Allah ingin kita ini soleh enggak? Hah? Allah menghendaki kita soleh tidak? Naam. Allah menghendaki antum sholat tidak? Sholat. Kalau perintahkan Allah menghendaki antum apa? Allah menginginkan antum puasa? Antum soleh, antum berjilbab? Tapi kehendak yang ini atau iradah yang ini disebut syar'iyah. Ya? Iradah syar'iyah. Iradah yaitu Allah menginginkan kita ibadah. Namun qad yaqa wa qad la yaqa. Ya, terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Dan ketika terjadinya, ini adalah masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, naam. Terkadang terjadi, ketika terjadi, tetap yaitu dengan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Iradah yaitu syar'iyah yang hubungannya dengan sesuatu yang Allah cintai, yang Allah inginkan, yang Allah ridhoi. Namun, ya tadi, ya, pada dirinya terjadinya pada hamba, ya terkadang hamba terjadi pada hamba, terkadang tidak. Ya ini apalagi sesuai dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyar muslimin, ya Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan dalam Al-Quran. Contoh Allah katakan, fa'alul lima yurid. Allah maha melakukan apa yang diinginkan. Ya, makanya Allah katakan apa? Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Bahwasanya urusan Allah, perintah Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun, jadi maka jadi. Subhanallah. Makanya perintah Allah bainal kaf wan nun. Perintah Allah itu antara kaf dan nun, maksudnya kun fayakun, ya. Maka kata beliau di sini, ya, la budda li kulli syai'in minha wala mahisa wala mahida li ahadin anha. Ya, yaitu segala sesuatu tidak akan mungkin ya terhindar ya dari apa? Dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Fama syaa Allahu taala kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Wa huwa subhanahu al-fa'alu lima yurid. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu melakukan apa yang dia dia kehendaki. Wala nufuda li iradati ahadin illa an yurid. Dan tidak akan mungkin terjadi keinginan seseorang dari hambanya kecuali ya mengikuti yaitu apa yang diinginkan. Wa ma min harakatin wala sukunin fi samawati wa ma wal fil ardi. Dan tidaklah terjadi baik itu pergerakan atau diamnya sesuatu baik di langit maupun di bumi illa bi iradatihi wa masyiatihi, kecuali dengan yaitu kehendak dan masyiah Allah, yaitu juga sama kehendak Allah. Walau syaa adama wuku'iha lam yaqa. Ya, kalau Allah berkehendak tidak akan terjadi, tidak akan pernah terjadi. Wa warada. Ya. Nah, dan seterusnya, ya. Dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha menghendaki segala sesuatu. Dan ini harus kita imani. Ya. Dan irada ini juga dengan kata lain yaitu masyiah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak ya atas segala sesuatu. Maka ayul ikhwah rahimakumullah, ya, ini harus kita imani sebagai seorang hamba, dan ini bagian daripada proses takdir. Kita tahu ya dalam pembahasan takdir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menetapkan sesuatu, pertama itu melewati ilmu Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu setelah itu dicatat. Kitabah. Semua yang terjadi di alam semesta ini telah tercatat. Ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ya, tidaklah ada musibah atau kejadian apapun di alam semesta ini, baik dalam diri di bumi maupun dalam diri kalian, illa fi kitabi min qabli an nabraha, kecuali telah tercatat dalam kitab sebelum terjadinya. Oh ya, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dicatat semua. Lalu yang ketiga itu masyiah, Allah berkehendak. Ya, Allah berkehendak. Ya, Allah berkehendak itu jadinya terjadinya sesuatu. Ya, tidak mungkin terjadi baik itu kebaikan maupun keburukan, baik kesesatan maupun hidayah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua ayul ikhwah, subhanallah, sampai pergerakan daun, bahkan wama yaskutu mi waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada yaitu yang jatuh dari daunan di alam semesta kecuali dengan yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita kehendaki, jamaah sekalian, antum punya program apa, antum punya schedule apa, wama tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Ya, apa-apa yang kalian yaitu kehendaki, kalian inginkan, kalian programkan, kalian jadikan sebagai yaitu schedule yang ingin kalian lakukan. Ya, itu semuanya tidak akan terjadi illa ayyasha Allah, kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu setelah itu Allah yang lalu ketika terjadi ini namanya al-khalq. Ya, terjadi kebaikan, terjadi keburukan, kita melakukan ini, kita melakukan itu. Ya, terjadi itu pergerakan bumi. Misalkan ya, ada musibah-musibah. Itu semuanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya bab takdir, bab yaitu ilmu, bab kitabah, bab masyiah, bab al-khalq sebelum terjadi itu adalah ilmu al-ghaib. Ya, kewajiban kita hanya beriman, ya, beriman dan mengimani adanya qada dan qadar. Dan kita yakini bahwasanya yang mentakdirkan, yang merahasiakan kejadian alam semesta dan kejadian-kejadian pada diri kita, baik kebaikan maupun keburukan, adalah yang Maha Adil, yang Maha Rahman, yang Maha tidak pernah mendzalimi hamba-Nya, yang Maha Bijak dan Maha Sayang, lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya, sehingga kita tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita serahkan semuanya kepada Allah, dan kita beriman dengan qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Jadi kita wajib yakini, Pak. Ya. Naam, Ustaz. Nah, nanti akan kita jelaskan bahwasanya termasuk hidayah, petunjuk dan kesesatan ketika terjadi itu may yahdihillahu fala mudillala wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan hidayah? Siapa yang ngasih hidayah? Allah. Maka tidak akan ada yang pernah menyesatkannya. Maka Allah yang berkehendak anda hidayah. Dan siapa yang menyesatkan, Allah ingin sesatkan, maka tidak akan bisa memberikan hidayah. Allah, jamaah sekalian, Allah memberikan hidayah kepada seorang dengan keutamaannya. Dan Allah menyesatkan seseorang wallahi dengan keadilannya, bukan kedzaliman. Ya, dengan keadilannya, bukan kedzalimannya. Naam, ma'asyal muslimin rahimakumullah, yang pasti Allah subhanahu wa ta'ala ketika melakukan sesuatu, ya tidak mungkin, ya tidak terdapat dalamnya hikmah, tujuan, dan tidak mungkin dengan keluar daripada hikmah hakimnya, bijaknya, rahmatnya, adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tinggal bagaimana kita meyakini dan mengimani perkara tersebut. Lalu qala rahimallah, munfaridun bil khalqi wal iradah. Allah subhanahu wa ta'ala munfaridun ay mutafaridun, sendirian, wahdahu la syarikalah. Ya, Allahu ahad, Allahu wahidul qahhar. Munfarid ay mutafarrid, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maha sendirian. Ya, bil khalqi wal iradah. Ya, baik dalam menciptakan, nah, subhanallah. Dan ini rububiyah. Ya, ini rububiyah. Dan ini diyakini oleh sampai Fir'aun meyakininya sebetulnya. Fitrah manusia meyakini itu semuanya. Kalau ditanya, ya wal in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, la yakuluna Allah. Apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, man khalaqakum, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, menciptakan kalian, semua akan mengatakan Allah. Ya, subhanallah. Ini tauhid diakui oleh semuanya, disebut tauhid rububiyah. Tapi masalahnya na'udzubillah, ketika diperintahkan untuk beribadah, subhanallah, mereka menyimpangkan ya ibadahnya kepada selain Allah, sehingga mereka tersesat dalam tauhid uluhiyah. Ya, maka kita ini merupakan sesuatu yang ya, diyakini oleh semua hamba. Allahu khaliqu kulli syai. Allah sang pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu melakukan segala sesuatu. Hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ard, la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Hal min khaliqin, apakah ada pencipta? Ya, apakah ada pencipta selain Allah? Ya, yarzukukum minas sama'i wal ard, yang menurunkan dan memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Maka pertanyaan ini bukan untuk dijawab, tapi untuk litakrir, untuk menetapkan, untuk menguatkan, untuk menegaskan dan mengingatkan bahwasanya tidak ada. Makanya Allah katakan kalau begitu, la ilaha illallah. Kalau begitu, konsekuensinya apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, yang maha mencipta, yang maha segala-galanya. Ya, fa'anna tufakun. Lalu kenapa kalian menyimpang? Ya, kenapa kalian menyimpang? Subhanallah. Ya, bahkan manusia menciptakan dubab saja. Ya, lalat saja enggak bisa. Ya. Walaupun mereka berkumpul menciptakan, walau ijtama'ulah. Walaupun berkumpul untuk menciptakan lalat enggak akan bisa. Tapi kata Allah jangan ciptakan lalat. Kalau ada sesuatu dihisap oleh lalat dari darah kita, apakah kalian bisa meminta Tuhan-Tuhan yang kalian sembah untuk mengambil darah itu dari lalat? Da'ifat da'ufat talibu wal matlub. Kata Allah, da'ufat talibu wal matlub. Ini sebuah permisalan yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka lemahlah baik yang menyembah maupun yang disembah. Makanya mereka itu kalang kabut. Apa kalang kabut? Kalang kabut. Ya, innalladzina takhudu min dunihi aliyatan. Ya, orang-orang yang mengambil Tuhan atau selain Allah, ya, seperti yaitu laba-laba mengambil, ya, mengambil sarangnya. Ya, sebagai laba-laba mengambil sarangnya. Maka inna awhanal buyuti ka baitul ankabut, la baitul ankabut, kata Allah. Sesungguhnya selemah-lemahnya yaitu rumah yaitu rumahnya ankabut. Subhanallah, laba-laba. Maka ma'asyal muslimin, dan ini sekali lagi bahwa ya ini ada sesuatu yang sangat ya disepakati dia ya, dan ini tauhid rububiyah diakui, dan ini tauhid yang subhanallah yang berkonsekuensi. Ya, berkonsekuensi. Fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalau begitu menjadikan bagi Allah sekutu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap hari kita baca. Segala puji bagi Allah Rabb. Dan sering kita ulang Rabb itu. Ya, makna terbesarnya tiga. Makna terbesarnya ada tiga. Rabb itu menciptakan, memiliki dan mengatur. Menciptakan seluruh, memiliki seluruh, mengatur seluruh. Seluruh apa? Al-alamin alam. Dan alam itu apa? Wa kullu ma siwallahi alam. Apapun segala sesuatu selain Allah itu alam. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami bergantung meminta pertolongan. Subhanallah. Kenapa? Karena tadi dat yang menciptakan, dat yang mengatur dan yang memiliki alam semesta hanya Dia. Maka konsekuensinya kalau begitu tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata beliau munfaridun bil khalqi wal iradah. Dan juga dalam iradahnya tadi sudah. Fa'alul lima yurid. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala fa'al lima yurid melakukan segala yang dia inginkan. Ya. Dan semua keinginan kita ya semuanya di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Ya, tidaklah mereka yaitu mengingat Allah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan apa-apa kalian kehendaki, apa yang kalian inginkan, ya tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita yakin bahwasanya ketika Allah berkehendak sesuatu kepada kita, baik itu kebaikan ataupun keburukan atau di bumi ini, ya mustahil di luar dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, tidaklah Kau ciptakan segala sesuatu ini, termasuk itu kejadian-kejadian pada diri kita, keadaan-keadaan kita yang Allah ciptakan. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya tidak sia, dia tidak sia-sia. Dan kita imani itu agar kita tenang, ya agar kita yaitu tidak putus asa, ya karena segala sesuatu yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwasanya Allah Maha Rahim, Maha Bijak, Maha Berilmu, Maha segala-galanya, sehingga apa yang Allah tetapkan pada diri kita tidak mungkin di atas kedzalimannya, ya tidak mungkin di atas yaitu di luar dari hikmahnya subhanahu wa taala. Baik, kata beliau lalu di sini wa hakimun jalla bima aradah. Ya, dan Allah yang mahakim, yang menentukan, kata beliau katakan ai fala muaqqiba li hukmihi wala rada li iradatihi wala munaqid li qada'ihi wa qadarih. Ya, beliaulah yang menentukan, dialah yang menentukan segala yang dia inginkan. Tidak ada yang ya di sini wala muaqqiba li hukmi. Tidak ada yang apa yang mengkanter apa yang Allah tentukan. Wala rada li iradati, tidak akan ada yang bisa menolak apa yang ya Allah inginkan. Wala munaqid li qada'ihi, dan tidak akan ada yang berseberangan dengan ketetapan Allah. La, Allah hakim, Allah yang menentukan. Allah yaitu yang kalau dia ingin sesuatu pasti terjadi. Ingin sesuatu pasti terjadi, ya. Maka kana Allahu yu'jizahu min syai'in fis samawati wal ardh. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah, ya, menjadikan Allah gagal apapun di alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi. Fa'alul lima yurid. Ya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyarah. Ya, maka Allah lah yang ya yakhluqu ma yasha', menciptakan segala sesuatu, dan Allah yang memilihnya. Wa ma kana lahumul khiyara, tidak ada pilihan bagi mereka. Maka ma'asyul muslimin rahimakumullah, namun tentunya di sini ya, tentunya di sini sekali lagi bahwa setelah kita meyakini bahwasanya Allah SWT memiliki iradah yang mutlak, ya, dan tidak mungkin terjadi sesuatu baik pada diri kita atau apa yang kita kehendaki atau terjadi sesuatu di alam semesta ini kecuali dengan iradah, kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah babnya bab apa? Babul iman. Babnya bab apa? Bab al-iman. Dan imannya iman dengan al-ghaib, ya, maka kita wajib yaitu meyakini hal tersebut. Ya, adapun ya, dan ini rahasia Allah. Bab qadar, al-qadaru sirullah fil alam. Takdir itu rahasia Allah di alam semesta ini. Ya, kita wajib yakini. Namun dari sisi kita makhluk juga diberikan ranah oleh Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan kita berbuat. Makanya ada perintah Allah apa? Wa qul i'malu, berbuatlah, beramallah. Ya, fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah akan melihat amal kalian juga rasulnya. Kita juga punya masyiah. Ya, sebagai secara natural dan tabiat, ya antum punya masyiah. Masyiah apa? Punya kehendak kebaikan, punya keburukan. Allah juga berikan akal. Ya, sehingga Allah juga utus para rasul untuk yaitu memberikan petunjuk kepada kita. Memberikan petunjuk kepada kita yaitu ini jalan yang baik, ini jalan buruk, sehingga kita bisa memilih. Maka ma'asyal muslimin, cukup imani saja. Allah berkehendak, Allah bermasyiah, Allah mentakdirkan, dan itu babnya bab iman. Ya, namun untuk diri kita, dari sisi kita, bahwasanya kita pun memiliki kewajiban dan kita diberikan ranah untuk beramal, untuk berpikir, untuk yaitu memilih, dan kita diberikan kemampuan berikhtiar. Nah, inilah disinilah yaitu kewajiban kita. Ya, jangan sampai sibuk dengan urusan takdir lalu kita melalaikan kewajiban kita. Lah, sibuk dengan tugas kita. Apa itu tugasnya? Beramal, memilih, berikhtiar. Ya, sehingga ayol ikhwan kamallah, ketika antum, ya, masya Allah, di atas kebaikan, maka di situ ada ranah antum juga. Ketika antum, ya Allah, melakukan keburukan, di sana antum. Contoh, ya, ayol ikhwan kamallah, ini khamar, dan ini misalkan, yaitu susu dan madu. Atau madu. Khamr, madu, dan susu. Oke? Okay? Lalu, subhanallah. Sampailah kepada kita khamr itu haram. Oke? Okay? Khamr itu haram. Madu milik kita di rumah itu halal. Sampai haram. Lalu, kita lalu apakah kita ya tidak memiliki pilihan? Punya pilihan. Kita punya pilihan setelah kita tahu hukumnya. Rasul yang menyatakan dan para ulama menjelaskan. Lalu kita punya pilihan, tidak dipaksa untuk minum. Ya? Subhanallah. Lalu setelah itu kita minum khamar. Apakah di situ tidak ada ranah antum? Ada ranah kita. Allah berikan kita akal, Allah berikan kita kehendak. Itu sisi kita. Maka ketika ma'asyar muslimin, ya, kita meminum khamar dan kita masuk neraka dengan siapa? Dengan keadilan Allah. Kita minum yang halal. Dan kita pilihan kita setelah kita tahu bahwasanya Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita meminum yang halal, maka antum masuk surga itu dengan rahmat Allah. Dan semua yang terjadi qadar Allah, dengan takdir Allah. Naam, tapi itu sudah terjadi. Tapi sebelum terjadi kita memiliki ranah masyiah, kita juga memiliki iradah, dan kita oleh karena itu Allah turunkan para rasul, Allah turunkan hukum, Allah berikan kita akal, Allah berikan kita kemampuan berikhtiar, Allah perintahkan kita beramal agar kita bisa memilah dan memilih itu mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu ayol ikhwah rahimakumullah, mungkin Ustaz satu dua bait lagi biar disempurnakan, tafadhol.
1: Naam Ustaz. Qala malif rahimahullahu taala, faman yasha waffaqahu bi fadlihi wa man yasha adallahu bi adlihi. فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد.
0: نعم. satu lagi.
1: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها.
0: على اقتضاها.
1: نعم.
0: طيب. بارك الله فيكم. نعم. karena ini terkait dengan qada dan qadar. Dan irada Allah itu bagian daripada apa? Rukun qada dan qadar Allah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, rukun qadar terjadi ketika apa, dengan apa? Pertama dengan apa? Al-ilmu. Semua yang terjadi dengan ilmu Allah. Yang kedua apa? Kitabah, dicatat. Semua tercatat di alam apa? Di Lauhil Mahfuz. Ya. Yang ketiga apa? Yaitu al-masyiah wal iradah. Allah berkehendak. Ya, berkehendak dan ya, berkehendak dengan apa yang terjadi. Kemudian al-khalqu, dan Allah lah yang menciptakan. Ya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik itu yaitu gerakan ataupun benda, semua wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menciptakan kalian, apa yang kalian lakukan. Nah, masyal muslimin, di antara kehendak Allah, yaitu kehendak apa? Seorang mendapatkan hidayah, seorang mendapat disesatkan. Makanya di sini kata beliau, فَمَنْ يَشَأْ وَفَقَهُ بِفَضْلِهِ. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah berikan dia taufiq. Maksudnya apa? Hidayatut taufiq. Hidayat taufiq. Ya, mendapatkan hidayah, petunjuk. Mendapatkan taufiq kepada Allah, dari Allah SWT. Sehingga dia menjadi hamba Allah. Mentauhidkan Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Masya Allah. Di atas agama yang benar, akhlak yang mulia. Di atas kesolehan. Dan ketahuilah itu bifadlihi, dengan keutamaan Allah kepadanya. Bukan sekedar antum ana dong, ana. La. Alhamdulillah. Alladhi hadana lihada. Wa makuna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Yang telah memberikan kita hidayah ini. Andai kata tanpa Allah memberikan hidayah kepada kita, wallah, ya, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Andai kata tidak ada hidayah Allah, tidak akan hidayah itu sampai kepada kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang memberikan hidayah? Allah SWT. Innaka la tahdi man ahbabt. Kau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Walakin Allah. Namun hanyalah sesungguhnya Allah yahdi may yasha. Ya? Maka jangan sombong antum. Ya? Antum sekarang masuk di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas manhaj salaf yang lurus. Beragama di atas mengikuti manhaj salaf. Ya? Yaitu jejak orang-orang terdahulu yang saleh dari para sahabat dan orang mengikutinya. Wallahi itu fadl min Allah. Alhamdulillah alladhi hadani li hadza. Naam, maka kata beliau faman yasha. Tapi di sini bahasanya apa? Faman yasha. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, waffaqahu. Allah berikan dia taufik. Tapi ingat itu bi fadlihi, dengan keutamaan Allah. Allah memberikan keutamaan kepada kita. Lalu wa man yasha adallahu bi adlihi. Dan siapa yang dikehendaki, maka Allah sesatkan dengan apa? Kejahatan Allah? La, dengan keadilan Allah. Allah adil. Ketika seorang kafir, seseorang sesat, seorang maksiat, seorang fasik, seorang tidak di atas manhaj yang lurus, tidak mengikuti manhaj al-sunnah, manhajus salaf al-sunnati wal jamaah, maka ma'asal muslimin, kesesatannya itu dengan kehendak Allah, tapi dengan keadilannya. Bukan dengan itu kezalimannya. La, Allah. Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Rabbmu tidak akan pernah mendzalimi hambanya. Wa ma zalamahumullah. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Awas nih. Ya. Al-khairu biyadik wassarru laysa ilaik. Awas, harus kita gini. Seluruh kebaikan dari Allah dan di tangan Allah. Wasyarru, dan keburukan, yaitu laisa ilaik, tidak kembali kepadamu. Maksudnya Allah, akhil ikhwah, dalam kehendaknya, dalam ketetapannya, dalam penciptaannya, tidak ada yang syarrun mutlak. Syarrun mahd, la. Keburukan yang mutlak, keburukan yang murni, la. Nanti akan ada di akhir, li hikmatin balighatin qadaha. Ya. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, termasuk yang terjadi pada diri kita, hidayah atau kesesatan, semuanya dengan hikmah, dengan tujuan. Ya, maka ma'asul muslimin, ya, ketika Allah sesatkan juga dengan keadilan Allah, ya, na'am, saya sama dengan tadi. Saya jelaskan tadi bahwa nanti Allah katakan apa? Rusulan mubashirina wa mudhirina li alla yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul. Allah telah turunkan rasul, kata Allah. Aku telah turunkan rasul. Mubashirin wa mundirin. Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Petunjuk, ini sesat, ini hidayah, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini taat, ini maksiat, ini halal, ini haram. Sudah dijelaskan. Kebaikan dimotivasi, keburukan diingatkan, ya, diberikan peringatan, sempurna. Apalagi ditutup oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan sempurna. Dan kita diberikan akal untuk mencerna dan menerima. Ya, mencerna dan menerima. Dan kita diberikan kehendak, memiliki ikhtiar, memiliki. Ya, hanya saja subhanallah. Ya, kita pun Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan hawa nafsu. Ada hawa nafsu di sini yang terkadang mengelabui kita. Kemudian kita pun ada propaganda syaitan. Syaitan yang menggoda-goda kita. Maka di sini mana yang lebih kuat? Apakah akalnya? Apakah hidayah Allah melalui para rasulnya? Apakah yaitu pemikirannya yang sehat ataukah hawa nafsu dan syaitan? Maka di sini manusia punya ikhtiar. Makanya saya bilang tadi, ya, ini wanita salihah, istrinya ini wanita talihah, ya, katakan wanita yang haram. Istrinya halal, milik dia. Ini wanita lain haram, ya, yang bukan mahramnya, haram. Dan dia tahu kalau yang dia gauli ini halal, bahkan dapat pahala. Dan dia tahu bahwa kalau dia gauli ini zina, dan ini dosa. Taib. Dan dia bisa memilih tidak? Bisa memilih. Ya, diberikan pilihan. Setelah nyampe kepadanya, yaitu ilmu halal haram, dia pun punya ikhtiar memilih. Betul apa tidak? Memilih. Dan punya kemampuan memilih. Tapi hawa nafsunya lebih kepada yang haram. Yang halal dia tinggalkan, yang haram dia lakukan, yang haram dia makan, yang haram dia minum. Di situ ada ranah dia, karena di situ ada usahanya. Maka yang salah tetap siapa? Dia. Ya, Allah tidak salah. Ya, makanya ketika masuk neraka pun dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna 'ala Allahi linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Sehingga tidak ada lagi alasan nanti dari kiamat, ya Allah, kenapa kau masukkan aku ke neraka? Tidak ada. Tidak kita bisa berhujah lagi, tidak ada. Tidak diterima hujah itu, kenapa? Karena Allah sudah sempurna memberikan arahan, memberikan yaitu keluasan, memberikan yaitu kekuatan, memberikan yaitu kesempatan untuk kita bisa memilih. Jadi kita punya masyiah. Ya, maka ketika terjadi masyiah itu, ya, ketika terjadi kemaksiatan itu, maka itu dengan kedzaliman kita, bukan kedzaliman Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, namun kembali semuanya adalah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, terjadinya keburukan pada diri kita, ya, sebelumnya kita tidak ketahui. Itu sir, rahasia Allah kepada kita. Ya, maka Allah katakan faminhumus syaqiyyu was-sa'idu. Maka di antara manusia ada yang syaqi, ada yang celaka, ada yang binasa dan sengsara, was-sa'id, ada yang bahagia. Ya, wada muqarribun wada taridu. Yang ini didekatkan kepada Allah, masuk dekat dengan Allah, ya, awali-wali Allah, wada taridu. Yang ini diusir dari rahmat Allah, marjum, rajim, sebagaimana syaitan nir rajim, yaitu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, namun kembali Allah katakan may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang diberikan hidayah, maka Allah, maka dia akan mendapat fahuwal muhtadi, maka dia termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Dan siapa yang disesatkan, maka dia termasuk orang yang rugi. Namun ingat bahwasanya tidak boleh kita bersandar ya nanti aja nunggu hidayah lah. Ya, itu adalah rahasia Allah. Ya, kita jangan sibuk dengan takdir, sibuk dengan maksiat Allah, sibuk dengan irada Allah, sibuk dengan yaitu qada Allah, tapi sibukkan dengan tugas kita, yaitu beramal, memilih, ya, dengan petunjuk yang telah diturunkan, dengan akal yang telah diberikan, dan dengan kemampuan memilih yang Allah berikan kepada kita. Terlepas semuanya nanti terjadi, akhirnya adalah dengan kehendak Allah, tapi dengan keadilan dan hikmah dan keutamaan. Keutamaan wa man yasha waffaqahu bifadli. Siapa yang Allah kehendaki, dia mendapatkan taufik, itu dengan keutamaan Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita meminta keutamaan Allah. Wa man yasha adallahu biadlihi. Dan siapa yang dikehendaki sesat, maka itu dengan keadilan Allah. Ya, maka manusia pun terbagi dua, faminhumus syaqi. Ya, maka ada yang syaqi celaka, yaitu dengan kesesatan Allah. Was-sa'id, ada yang bahagia dengan petunjuk dan hidayah Allah. Maka yang ini dekat sama Allah, yang itu terusir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya terjadi, ikhwan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Terjadi dengan keadilan Allah, dan terjadi semuanya apa yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Lihat makanya ketemu alif li hikmatin balighatin qadaha yastaujibul hamda ala iqtidaha. Ya, li hikmatin, kita wajib meyakini semua dengan hikmahnya. Diketahui ataupun tidak, maka kita harus berbaik sangka dengan Allah. Ya, ingat ya, kewajiban kita ridha dengan takdir Allah, bersabar dengan qada Allah, dan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, sambil kita ada usaha merubah kebaikan, apa merubah keadaan. Ya, kalau qada Allah yang terjadi pada diri kita kebaikan, alhamdulillah. Ya, na'am yastaujibul hamdu. Alhamdulillah. Kalau terjadi ternyata keburukan, kesesatan, ya pernah mungkin sebagian kita dulu pernah ya mengalami masa sesat. Gitu kan? Atau kita mendapatkan ujian dan musibah, maka subhanallah kita katakan qadarullah. Ya qadarullah, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya semua terjadi dengan kehendak Allah, dan kita berbaik sangka, oh pasti ada hikmahnya. Oh Allah Maha Adil, oh Allah Maha Bijak, Allah Maha Rahim, dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya, sambil kita dari sisi kita berusaha merubah keadaan. Ya, kepada yang lebih baik ke depan mengejar hidayah Allah, dan kepada yang lebih baik ke depan mengejar itu apa namanya? Kebaikan-kebaikan. Kalau tadinya sakit kepada Allah, tapi berusaha untuk sehat. Betul apa tidak? Kalau tadinya dapat mendapatkan dalam keadaan miskin, qadar Allah, tapi berusaha untuk merubah keadaan. Karena kita memiliki, diberikan kemampuan, iradah, masyiah, kemudian juga usaha, ya, walaupun semuanya terjadi nanti akhirnya, wa mata sya'una illa yasha'Allah, sehingga ketika terjadi apa yang terjadi, dari apa yang kita progreskan, daripada yang kita programkan, schedulekan, inginkan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, katakan lagi qadar Allah. Ketika kita dapatkan apa yang kita inginkan, katakan apa? Alhamdulillah. Makanya Nabi SAW ya senantiasa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Yastaujibul hamdu ala iqtidaha. Ya, itu menuntut kita untuk memuji Allah atas ketetapan yang telah ditetapkannya. Barakallahu fikum. Hafidhakumullah. Semoga ya sedikit banyaknya, pembahasannya cukup panjang tentunya. Makanya Syekh pun di sini masya Allah mensyarahkannya dalam ya berlembar-lembar ya. Namun itu kira-kira kesimpulannya. Insya Allah kita akan menyebutkan pembahasan yang lain di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah panjangkan umur kita, kita disehatkan. Itu barangkali Ihsan dan Ikhwah di Roja dan kaum muslimin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
1: Nah, jazakallahu khair atas syarah dan penjelasannya. Alhamdulillah ada 4 dari bait ke-38, 39, 40 dan juga 41 dan 42. Ada 5 bait di syarah dan diberikan penjelasan, dan kita berikan kesempatan selanjutnya untuk sesi soal jawab bagi ikhwan dan akhwat fillah, pemirsa dan pendengar Radio Roja. Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung di line telepon 021 823 6543. Baik, kita angkat sebelum kita ambil pertanyaan via chat WhatsApp, Ustaz. Nah, silakan. Halo. Ya, sudah masuk. Tapi mohon maaf terputus. Silakan di 021 823 6543. Dan sebelum sambil menunggu, kami akan angkat pertanyaan via chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Mohon nasihat dan sarannya bagaimanakah menghadapi perbedaan pemahaman antara orang tua di dalam permasalahan yang sifatnya prinsip atau akidah, apalagi berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang melekat kuat sejak dulu kala. Misalnya ada hari baik, kemudian bulan baik, ada hitungan-hitungan tertentu di dalam penentuan tanggal pernikahan, dan berkaitan juga dengan anggapan-anggapan sial kepada suara-suara tertentu. Bagaimanakah upaya kita seorang anak untuk menasihati orang tua yang sudah lanjut usia juga, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Nah, ya. Barakallahu fiik, ikhwan dan akhi yang bertanya, semoga mendapatkan hidayah dan taufik, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, tentunya kita bersyukur pada diri kita, alhamdulillah ala ni'matil Islam dan nikmat hidayah sunnah dan tauhid. Alhamdulillah. Ya. Kita berikan petunjuk untuk beragama di atas dalil. Al-Quran dan Sunnah, dan di atas Tauhid dan Sunnah, di atas manhaj yang sahih, manhajus salaf. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiina min ba'di. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah, yaitu khulafa'ur rasyidin, para sahabatku, khususnya yang empat pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Subhanallah, yang mereka sudah dijamin hidayahnya dan dijamin surganya oleh Allah SWT. Dan itu kewajiban kita. Masya Allah. Ketika kita terbuka hati kita, betapa banyak subhanallah saudara kita yang masih ya ada di dalam persimpangan jalan. Maka pertama kita bersyukur kepada Allah SWT. Yang kedua, na'am, kita juga bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, memiliki orang tua yang muslim. Dari kita terlahir dari beliau. Kita air mani beliau. Ya, orang tua yang muslim, alhamdulillah dia salat. Rukun-rukun Islam, ya, lakukan salat, dia puasa, dia zakat, dia haji, alhamdulillah. Ya, dan dia mencintai Islam, mencintai dua kalimat syahadat. Hanya saja qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, keislamannya masih terkontaminasi dengan keyakinan-keyakinan yang dia merasa sebagian merasa bahwa itu bagian daripada Islam. Syubhat. Subhat, subhanallah. Dan belum sampai ilmu tauhid, ilmu sunnah kepadanya. Maka kita pun tidak serta-merta kafirkan ya. Ya, awas nih, jangan bermudah, oh ini kafir berarti bapakku. Lala. Ya, belum sampai ilmu kepadanya. Masih kuat syubhat. Ya, masih ada mawani'. Maka ayul ikhwah, ya, sebagaimana kita pun dahulu, seperti itu. Maka melalui proses, akhirnya kita pun dengan izin mendapatkan hidayah. Maka, ya, apa yang kita lakukan? Yang pertama tentu jangan lupa, ya, bab yang kuat dan pintu yang paling lebar dan kuat bagi kita, pintu doa. Ya, pintu doa. Doa untuk diri kita. Ya, untuk sebagai senantiasa Allah tetapkan kita pun, ya muqallibal, ya muqallibal, ya muqallibal, kan gitu. Nabi senantiasa terus mendoakan untuk dirinya agar ditetapkan hatinya. Dan doakan orang tua antum. Doa-doa. Ya, paling mudah dan paling kuat. Yaitu kita doa. Dengan bahasa kita. Ya Allah, ya Allah, berikanlah hidayah, tauhid, hidayah sunnah. Kepada abahku, kepada keluargaku. Allahumma hdi ila tauhidi wa sunnah. Ya, doakan. Ya kan? Terus yang kedua tentunya, Masya Allah, kita berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang baik. Mendakwahkan. Ud'u ila sabiri rabbika bil hikmati wal maw'idhati al hasanati wa jadilhum bilati ahsan. Ya? Ajaklah ke jalan Rabbu bil hikmah dengan bijak. Dan nasihat yang baik. Apalagi orang tua. Beda ya, menasihati orang tua sama menasihati anak. Kalau anak bisa dikeplak gitu ya. Orang tua lah, ya, dengan kita terus, dengan bosan terus, memberikan nasihat. Menyampaikan nasihat. Mungkin dengan metode dakwah yang antum lihat, pas. Kalau antum lihat, oh ini kayaknya bapak dengan saya ngomong, ya, insya Allah dia mau dengar. Ya, maka pelan-pelan, ya. Lalu, oh mungkin dia biasanya kalau anak yang ngomong gak dengar. Ya, mungkin coba anak berikan buku, barangkali dia mau baca. Ya, ah oh, mungkin... kalau saya dia buta huruf atau nggak suka baca misalnya, ya sudah Masya Allah, mungkin dia kalau dengar dari ustaz maka kita ajak itu masuk ikut ke kajian dan seterusnya, kita berusaha memberikan hidayah apa jalan petunjuk ya kepadanya, dan kita pun contohkan. Yang ketiga kita berikan kudwah, bahwasanya kita tidak lagi yaitu meyakini dan masuk ke dalam keyakinan-keyakinan yang dia yang beliau yakini. Baik, maka ya jangan ada kata terlambat, jangan ada kata bosan, terus ya usaha, ya terus kita berusaha. Dan ingat bahwasanya kita hanya dituntut usaha. Ingat, kita hanya dituntut usaha. Adapun hasil Rabbul Alamin. Abu Talib, siapa Abu Talib? Allah, ya turun Quran di rumahnya. Nabi tinggal, Masya Allah, diurus oleh Abu Talib, paman, sang paman yang tercinta. Dan dia pun mencintai Rasulullah SAW. Bahkan Abu Talib dia bilang, laqad alimtu anna dina Muhammadin afdala dina al-bariyati fina. Aku sebetulnya yakin agama Muhammad, agama yang paling baik. Laula al-malamatu au makhafata masabbatin, lawajadtani bidaka samhan mubina. Andai kata aku tidak takut dicela dan dicaci dan di, lah, yang dikecengi oleh kaumku, niscaya kau dapatkan, aku akan menerima dengan sejelas-jelasnya. Jaim, hidayah tidak turun. Ya, hidayah tidak turun. Maka ketika wafat dikatakan, hai paman cepat bilang la ilaha illallah. Sampai mengeluarkan titik nyawa penghabisan, terbungkam mulutnya dari mengucapkan Allah, bersedihlah Nabi. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Ya, engkau tidak akan memberikan hidayah kepada siapa pun yang kau cintai. Sebetulnya hidayah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka na'am, ya sekali lagi kita hanya memiliki usaha, adapun hasil adalah Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah tidak akan mendzalimi hamba-Nya, dan kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'am.
1: Nah, saya jazakallah khair atas nasihat dan juga jawaban yang disampaikan. Semoga yang bermanfaat bagi ikhwah yang bertanya dan menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya, Ustaz, pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimanakah tips mudah dan singkat membedakan antara ahlu sunnah dan kelompok yang menyimpang mengenai iman dan takdir? Dari Abu Salman di Tangerang. Nah, Ustaz.
0: Assalamualaikum ayat ikhwah. Dua sisi berarti. Pertama, ahlu sunnah jelas satu cirinya mentauhidkan Allah SWT. Ya? Ini asas. Ahlu sunnah adalah siapa ahlu sunnah? Pengikut Rasul SAW. Dan semua Rasul dakwah pertama dan urusan yang paling utama ditegakkan sama mereka tauhid. Karena ini asas. Ya? Lihat para Rasul dahulu. Semua ajakannya, ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairah. Lihat Rasulullah SAW, 13 tahun pertama di Mekah, 10 secara khusus, tidak ada syariat yang turun. Sholat di tahun ke-10, itu pun tidak berjamaah, belum ada azan. Baru sholat masing-masing. Ajakannya tauhid, ya qaum la ilaha, karena subhanallah, inilah sebagai pembuka Islam. Dan inilah sebagai asas Islam, tauhid. Ya, maka ciri ahlu sunnah yang paling pertama, pribadinya bertauhid, dan ketika berdakwah di atas tauhid. Ya? Atau mengajak pada tauhid, tauhid dan tauhid. At-tauhidu awalan, tauhid dahulu. Ya? Yang kedua, ciri ahlu sunnah, yaitu bertamasuk bil kitabi wa sunnah. Sebagai sumber ilmu dan sumber amal. Ya? Apa yang dia berpegang teguh dengan sunnah, tuntunan Nabi SAW. Sebagai sumber ilmu, yaitu ilmunya tidak didapatkan kecuali dari sumber yang otentik. Qala Allah wa qala Rasul. Taraktu fikum amrayni lan tadilu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, tidak akan sesat kalian. Aku wariskan untuk kalian dua perkara tersebut selama kalian mau berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Ya, lalu ya, kita mencontoh, dan Allah wajibkan, Nabi wajibkan kita mencontoh generasi yang sudah mendapatkan petunjuk dan generasi yang sudah dijamin surga, yaitu para sahabat. Alaikum bisunati wa sunatil khulafa'ar rasyidin, ya, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka, mereka di sini muhajirin dan ansar, dengan cara yang baik, dengan baik. Maka ya, inilah yang disebut dengan manhajus salaf. Nah, lalu dia pun mengamalkan sunnah itu. Totality. Ahlu sunnah sami'na wa ata'na. Mengembalikan semua cara beragamanya dengan cara beragama, yaitu Rasul dan para sahabatnya. Naam, tentunya melalui, yaitu ya, pendapat melalui kita pelajari dengan pemahaman para ulama, ya, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian di antara ciri ahlu sunnah adalah mereka berkumpul tidak berpecah. Ijtima tidak berpecah. Dulu judulnya khalifah, tapi sudah punah kekhalifahan itu saat ini. Maka ya, sudah tidak ada kekhalifahan itu saat ini. Semoga nanti dikembalikan. Ya. Naam, namun saat ini yang ada adalah pemimpin di setiap teritorial, negeri-negeri kecil. Ada Saudi, ada Malaysia, ada Singapura, ya, ada Brunei, ada Indonesia. Ya, dengan teritorial yang khusus Sabang sampai Merauke. Ya, maka ya, berkumpul kita bersama Imamul Muslimin, ulatul umur, sultan bersama Imam Muslimin, pemerintah, ya, yaitu raja atau presidental kalau di negeri kita dengan presiden kita yang seluruh rakyat sepakat bahwasanya itu pemimpinnya. Maka berkumpul mereka, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Ya, dengar dan taat kepada pemerintah selama tidak memerintahkan kepada keburukan. Naam, dan kita pun berhak memberi dan kita memberikan nasihat dengan cara yang baik. Ya, lalu subhanallah kita bersabar ketika kita melihat dari pemerintah kita sesuatu yang tidak kita inginkan dan itu yang terjadi. Ya, di akhir zaman bahwa akan muncul pemimpin yang begini dan begitu kata Nabi, maka yaitu fasbiru hatta talqau rabbakum atau talqauni alal haud, bersabarlah. Ya, sambil kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya baik untuk diri kita, untuk bangsa kita, untuk rakyat kita, untuk pemimpin kita. Di antara ciri ahlu sunnah, ya, kata al-imam berban mengatakan, idza ra'aitu rajulan yad'u lidi sultan fa'lam annahu sahibus sunnah. Ya, kalau engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk ya pemimpinnya, maka itulah ahlu sunnah. Dan bila engkau mendoakan keburukan, melihat seseorang mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, fa'alam anahu sahibul hawa, dia pengikut hawa nafsu. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, itu yang kita bisa miliki, itu yang bisa kita lakukan. Ya, na'am. Maka itu sisi, yaitu ciri-ciri ahlu sunnah. Ya, tauhid, tamasuk bisunnah, dan al-ijtima. Al-ijtima yaitu berkumpul dengan imam tanpa membaiat, baiat ini, baiat itu, bikin imam ini, bikin imam itu, kelompok ini, kelompok itu. Lah, masing-masing membaiat imam pemimpinannya. Wallah, itu bukan ciri ahlu sunnah. Naam. Apalagi dia tadi memusuhi pemerintahnya, mengkafirkan dan seterusnya. Subhanallah, ini juga bukan perangai ahlu sunnah. Tayyib. Lalu dengan kembali seseorang menjadi ahlu sunnah atau selain ahlu sunnah, ya, ahlul bid'ah misalkan atau disesatkan oleh Allah, itu kembali ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Ketika kita mendapat hidayah, alhamdulillah. Ya, maka ini kembali hidayah ketika terjadinya itu hidayah Allah. Namun tidak sampai situ. Kita memiliki tadi ranah usaha. Ya, kita memiliki ranah usaha. Allah berikan kita akal yang sehat. Allah turunkan kepada kita rasul dan para pewarisnya. Allah berikan kita kemampuan memilih dan mencari. Talabu, ya, talabul ilmi. Maka kita harus usaha mencari jalan yang dari sisi kita punya ranah usaha. Walaupun nanti akhir, ya, kesudahannya tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka namun jangan bersandar kepada takdir, jangan bersandar kepada yaitu ketetapan Allah. Sebelum terjadi masih ada ranah kita usaha dan Allah berikan kita kemampuan dan kesempatan berusaha sehingga nanti ada pahala dan dosa. Ya, ada pahala dan dosa. Kenapa? Karena ada ranah kita berusaha, ya, dalam mencari yaitu hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, seorang muslim makanya setiap hari dituntut 17 kali minimal ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini bentuk usaha kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Lalu cukup berdoa? Tidak. Kita pun berusaha ihdinas siratal mustaqim, ya sudah, nuntut ilmu, cari jalan yang benar, cari yaitu ilmu yang sahih dan kita amalkan, ya, dan kita mencari yaitu pemahaman-pemahaman yang sahih sehingga kita pun ya menjadi seseorang yang mendapatkan hidayah. Dan insya Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita bila kita jujur ya berusaha untuk mencari jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair atas nasihat, jawaban yang dan penjelasan yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi ikhwah dan pendengar yang bertanya, semoga memberikan satu ilmu yang bermanfaat. Demikian Ustaz, mungkin pembahasan sore hari ini merupakan pertanyaan kami terakhir dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam kajian kami, persilahkan Ustaz.
0: Hafizakumullah jami'an, kaum muslimin rahimakallah dan ikhwah, asatida dan para pengurus di Roja TV, Radio Roja, semoga senantiasa dijaga Allah SWT. Alhamdulillah, inti dari pembahasan kita bahwa Allahu Akbar, semua kembalikan kepada Allah. Semua terjadi yakini dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian daripada proses takdir terjadinya pada kita. Makanya tadi disebutkan apa? Iradah wal khalq. Ya, dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya rangkaiannya dengan ilmu Allah, dengan ketetapan catatan Allah dan dengan yaitu kehendak Allah dan terjadi dengan penciptaan Allah apapun, termasuk pergerakan hidup kita dan pergerakan yaitu badan kita. Wallahu khalaqakum wama taf'alun. Allah yang menciptakan kalian, apa-apa yang kalian lakukan. Naam. Namun ya, itu adalah bagiannya iman dan itu adalah takdir, kita safe, kita imani. sehingga ketika terjadi alhamdulillah kebaikan, terjadi kebaikan alhamdulillah. Namun ketika terjadi keburukan, kita katakan qadar Allah dan kita berbaik sangka dengan hikmah-hikmah terjadi apa yang diinginkan, apa yang terjadi pada kita. Nah, kita hamba diberikan oleh Allah ranah usaha. Ranah usaha.

0: Allah memberikan kita hidayah dengan keutamaannya, dan Allah ketika menyesatkan seseorang bukan dengan kedoliman Allah tapi keadilannya, yang dolim tetap kita. Ya, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan sore yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Fakhruddin Nu'man LCMA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
11: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
12: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
13: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih.

0: lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya. Itu yang paling besar pahalanya.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira

itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan ber

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'a fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
6: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
7: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
6: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak, waktunya
5: tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal asalan, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, Segera tobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
8: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل

0: الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: راديو رجا باندونغ 104.3 FM منبر cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi bal la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta'. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
4: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud, Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal dia gak pernah ada di soft pertama di masjid. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
5: Mahalil hayatul dunia.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Diharapkan masuk ke dalam surga orang yang jahat dan bodoh karena telah berbuat baik kepada orang tuanya, dan dikhawatirkan seorang muslim yang rajin beribadah masuk neraka tatkala durhaka kepada orang tuanya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: آيات من القرآن
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
0: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
4: Ayatun minal Quran.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
8: Mutiara Salaf.
0: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah yang di kesempatan Selasa malam ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan fikih doa dan zikir yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati

hanya mentadaburinya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, "Inna khaira ma yanbaghi lil 'abdi an yadhkura Allah bihi huwa kalamuhu tabaraka wa ta'ala." Sebaik-baiknya yang selayaknya seorang hamba berzikir kepada Allah dengannya, yaitu membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi huwa khairul kalam wa ahsanuhu wa asdaquhu wa anfa'uhu. Karena firman Allah itu adalah sebaik-baik ucapan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah. Ya, Allah berfirman, la ya'tihil batilu min bayni yadihi wala min khalfi. Tidak ada dalam Al-Quran kebatilan dari awal sampai akhir. Silakan. Ya, antum cari dari awal sampai akhir dalam Al-Quran, ada tidak kebatilan di situ? Tidak akan pernah kita dapat, saudaraku seiman. Wa ahsanuhu. Dan firman Allah itu adalah yang terbaik, yang paling bagus. Wasdaquhu wa anfa'uhu, yang paling benar dan yang paling bermanfaat. Ya, manfaat bagi orang yang membacanya, apalagi mentadaburinya, Pak. Manfaat untuk apa? Untuk hati. Manfaat untuk kehidupan kita, karena isinya bimbingan semuanya. Wa huwa wahyullah wa tanziluhu alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Dia adalah wahyu Allah yang Allah turunkan, dan tidak ada padanya kebatilan dari awal sampai akhir, dari depan sampai belakang, tidak ada kebatilan. وهو أفضل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على أفضل رسول. Dan Al-Quran, kata beliau, kitab suci yang paling utama yang Allah turunkan kepada rasul yang paling utama. Rasulnya yang paling utama, tentu kitab sucinya pun yang paling apa? Utama. Kenapa? Karena Al-Quran itu, Pak, fungsinya apa? Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Demikian sebutkan dalam surat Al-Ma'idah. Ya. Al-Quran itu musaddiqo, membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Wa muhaiminan alaih, dan menjaganya. Ya. Maka dari itu, kalau yang ada dalam Taurat dan Injil yang sesuai dengan Al-Quran, itu yang masih asli. Adapun yang bertabrakan dengan Al-Quran, imma itu sudah diubah-ubah oleh mereka, atau sudah dihapus hukumnya oleh Al-Quranul Karim. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. يقول الله تعالى في بيان شرف هذا القرآن وفضله. Allah berfirman menjelaskan tentang kemuliaan Al-Qur'anul Karim dan keutamaannya. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Dan tidaklah mereka mendatangkan perumpamaan kecuali kami datangkan dengan kebenaran dan penafsiran yang paling baik. Artinya Al-Quran itu lebih baik daripada yang mereka bawa berupa perumpamaan, syair-syair dan yang lainnya. Al-Quran yang terbaik. Makanya kan aneh, Pak, kalau ada orang yang gak mau baca Quran, lebih senang sibuk dengan nyanyian, ya, dengan syair-syair, gubahan-gubahan, sajak-sajak, yang itu semua buatan manusia. Ya. Allah mengatakan tentang kisah-kisah Al-Quran apa? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan ceritakan kepada Muhammad kisah-kisah yang paling baik.

0: kisah yang terbaik, kisah yang ada dalam Al-Quran. Walaupun kisah buatan manusia, ya, cerita pendek lah, cerita bersambung lah, isinya fiktif semuanya. Sedangkan Al-Quran ceritanya semua hak, benar. Dan penuh dengan apa? Pelajaran. Iya. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, fi hadza, di dalam ayat ini, i'tina'un kabirun li syarafir rasul shalawatullahi wasalamu alaihi. Itu perhatian yang besar terhadap kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana ya'tihi al-malaku bil Qur'an sabahan wa masaan, safaran wa hadran. Di mana beliau didatangi oleh malaikat Jibril, ya, membawa Al-Qur'an baik di waktu pagi maupun petang, baik ketika safar maupun mukim. Fakullu maratin kana ya'tihi al-malak, ya, bil Qur'an la ka inzalil kitab mimma qablahu min al-kutubil mutaqaddimah. Setiap kali didatangi oleh malaikat Jibril untuk membawa Al-Qur'an, maka tata caranya tidak sama dengan diturunkannya kitab-kitab suci sebelumnya, dari kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'anul Karim. فَهَذَا الْمَقَامُ أَعْلَى وَأَجَلُ وَأَعْظَمْ مَكَانَهْ مِنْ سَائِرِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. Dan tentunya kedudukan ini, kata beliau, lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung kedudukannya dari seluruh para nabi dan rasul. Maka Al-Quran, kitabullah yang paling mulia. Dan Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah yang paling utama. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, inna fadlal Qur'an al-Karim wa syarafahu wa rafi'a qadarihi wa uluwa makanatihi amrun la yakhfa 'alal muslimin. Sesungguhnya keutamaan Al-Qur'an, kemuliaannya dan ketinggian kedudukannya itu perkara yang tak tersembunyi untuk kaum muslimin. Artinya kaum muslimin semua tahu, Pak, bagaimana kemuliaan apa? Al-Qur'an, semua kaum muslimin tahu. Semua kaum muslimin dan semua orang yang ada di hatinya keimanan, dia pasti akan memuliakan Al-Qur'anul Karim. Dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Bahwa kitabullah Rabbil Alamin wa kalamu khaliqal khalqi ajma'in. Di mana Al-Qur'an adalah kitabullah, ya, pencipta alam semesta. Dia adalah firman-firman pencipta seluruh alam semesta ini. Kita aja, Pak, kalau didatangi surat dari presiden, kita akan terima dengan baik, kita akan muliakan. Kenapa? Ini surat dari presiden, Mas. Bagaimana kalau itu dari penciptanya presiden, Pak? Bahkan pencipta seluruh manusia. Maka, ya, seharusnya kita mengagungkannya, seagung-agungnya di hati kita, memuliakannya semulia-mulianya. Fihi naba'u ma qablana. Dalam Al-Quran itu terdapat berita kisah tentang orang-orang sebelum kita, tentang kisah Nabi Nuh, tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, tentang kisah para nabi, tentang kisah orang-orang saleh, Ashabul Kahfi, bagaimana ia ditidurkan selama 309 tahun. Dzulqarnain, seorang raja muslim yang menguasai seluruh dunia, Allah ceritakan. Cerita-cerita yang penuh hikmah, yang penuh pelajaran, yang penting kita untuk petik. Ya. Kalau kita belajar sejarah cuma tahu doang, Pak, ya enggak ada manfaatnya, Pak. Kenapa Allah ceritakan tentang sejarah, ya, Pak, orang-orang terdahulu? Untuk diambil hikmahnya, untuk dipetik, ya, pelajaran-pelajarannya. Wa khabaru ma ba'dana, Dalam Al-Quran juga ada pengabaran tentang apa yang akan terjadi setelah kita. Tentang akan munculnya ya di akhir zaman. Apa namanya? Ya'juj dan Ma'juj. Demikian pula dabbatu minal ard tukallimhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Binatang melata yang muncul dari bumi yang akan mengajak bicara manusia bahwa manusia sebelum mereka itu tidak mau yakin kepada ayat-ayat Allah. Al-Quran berbicara tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, dan semua pasti akan terjadi. Iya. Wa hakamun ma bainana, dan Al-Quran itu sebagai hakim di antara kita yang menghakimi setiap perselisihan kita, dan wajib kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih pada sesuatu, ya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika memang kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan hadis itu, kata Allah, apa? Itu yang lebih baik. Ya. Apa namanya? Akibatnya. Dan yang lebih baik, ikhwatul Islam, hasilnya. Ya. Saudaraku seiman, wa huwal faslu laisa bil hazl, di mana Al-Qur'an itu sesuatu yang pasti, Pak. Bukan main-main. Enggak ada dalam Al-Qur'an main-main, Pak. Ya, maka sungguh hina orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai main-main, Pak. Karena Al-Qur'an tidak ada padanya main-main, isinya semua hak, kebenaran. Kewajiban kita ketika baca Qur'an tuh bagaimana, Pak? Ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, hendaklah bertambah keimanannya. Begitu orang beriman. Orang beriman tuh kalau mendengar Al-Qur'an tuh gembira, Pak, senang. Allah berfirman, "Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabsyirun." Adapun orang yang beriman dengan diturunkannya Al-Qur'an, bertambah imannya dan mereka gembira. Ya, kegembiraan yang berasal dari keimanan, ya akhwat Islam. Man tarakahu min jabbar qasamahu Allah. Siapa yang meninggalkan Al-Qur'an karena kesombongan, Allah pasti binasakan dia. Orang yang tidak mau kembali kepada Al-Qur'an karena itu akibat kesombongan biasanya, Pak. Iya. Kok bisa firman-firman penciptanya dia tinggalkan? Dan kok bisa dia tidak ridho untuk merujuk kepada firman penciptanya sendiri yang sudah memberikan rezeki kepada dia, yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada dia? Ternyata lebih ridho dengan ucapan-ucapan manusia. Ya. Wa man yabtaghal huda fi ghairi adallahu Allah. Siapa yang mencari hidayah pada selain Al-Qur'an dan hadis tentunya, ya, pasti Allah akan sesatkan dia. Ada orang, Pak, enggak mau belajar Qur'an hadis, belajarnya apa? Filsafat. Ilmu mantik. Bukan tambah dapat hidayah abadan, malah semakin sesat orang kayak gitu, Pak. Sibuk dengan ilmu kalam dan yang lainnya. Ya. Dan banyak, Pak, orang-orang yang mencari hidayah dari selain Al-Qur'anul Karim. Dari filosofis Yunani misalnya. Wa huwa hablullahil matin. Wahwa dzikrul hakim. Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Peganglah dengan kuat tali Allah itu. Apa itu tali Allah? Sebagian ulama tafsir mengatakan, ia adalah Al-Quran. Iya. Ia adalah tali Allah yang kokoh. Ia adalah zikir yang hakim. Hakim itu artinya yang penuh hikmah. Wa huwa siratal mustaqim. Dan Al-Quran itu adalah jalan yang lurus. As-siratul mustaqim. Wa huwa alladhi la tazighu bihil ahwa wa la taltabisu bihil alsun. Di mana Al-Quran itu siapapun yang berpegang kepadanya, maka dia tidak akan, hawa nafsunya tidak akan menyimpang. Akhul Islam, saudaraku seiman. Dan lisannya pun tidak akan terkena talbis. Lisannya akan mengucapkan kebenaran, Pak. Ya. Wala yashba'u minhul ulama, dan para ulama tidak akan pernah kenyang dari apa? Mempelajari Al-Quran. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata apa? Law safat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bening, kalian tidak akan pernah kenyang dari membaca firman Allah. Cuma masalahnya hati kita ini, Pak, penuh syahwat, dipenuhi dengan ya cinta dunia, akhirnya baca Quran pun jadi berat, saudaraku seiman. Iya. Wala yakhlaqu an kasrati raddi, dan tidak akan pernah ya lusuh dengan banyaknya dibaca, artinya enggak bakalan bosan. Banyak antum lihat banyak orang yang menghatam Quran dalam sebulan bisa ada 2 kali, 3 kali. Enggak bosan-bosan terus saja baca. Dan terasa mereka merasakan kenikmatan dari membaca Al-Qur'anul Karim. Man ya kata beliau, wala tanqadi ajaibuhu. Dan keajaiban Al-Quran tak pernah ada habis-habisnya, Pak. Ya. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mentadaburinya dengan benar-benar tadabur, dia akan mendapatkan keajaiban-keajaiban Al-Quran. Ya. Man qala bihi shadaq. Siapa yang berbicara dengan Al-Quran pasti benar. Wa man amila bihi ujir. Siapa yang mengamalkan Al-Quran pasti diberi pahala. Waman hakama bi adal, dan siapa yang berhukum dengan Al-Quran pasti adil. Ya. Waman da'a ilahi hudiya ila siratim mustaqim, dan siapa yang berdakwah kepada Al-Quran, ia pasti diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ya, bahkan mengajak manusia kepada Al-Quran dan agar mereka memahami Al-Quran dan mengimani Al-Quran termasuk jihad yang besar. Allah berfirman, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Jangan kamu menaati orang-orang kafir itu, hai Muhammad, dan jihadi mereka dengannya. Nyah di sini kembali Al-Quran. Artinya jihadi mereka dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Dan ayat ini, Pak, sepakat semua ahli tafsir bahwa ayat ini makkiyah, turun sebelum hijrah. Dan saat itu belum disyariatkan jihad dengan pedang dan panah, dengan senjata, belum. Semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan jihad di sini dalam al-ayat ini, wajahidhum bihi ay bil Quran. Jihadi mereka dengan Al-Quran. Artinya, ajarkan mereka Al-Quran. Ya, ajak mereka untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Makanya kata Rasulullah SAW, sabda apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. wa huwa ajal wa a'zam ma yutaqarrab bihi ila Allah. Di mana taqarrub yang paling agung, taqarrub yang paling mulia kepada Allah itu dengan mentadaburi Al-Qur'an dan membacanya. Fa an Farwah bin Naufal rahimahullah qala akhadha Khabbab ibn al-Arat biyadi faqal ya hana taqarrab ila Allah bima istata'at fa innaka lasta tataqarrab ila Allah bi syai'in ahabba ilayhi min kalamihi ya hana. Hana itu biasanya panggilan buat orang yang kita sukai, cintai gitu, Pak. Bertaqarrublah kamu kepada Allah, kata Farwah bin Naufal. Khabbab bin Al-Arat memegang tanganku dan berkata, wahai Hana, bertaqarrublah kamu kepada Allah semampu kamu. Sesungguhnya kamu tidaklah bertaqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang paling Allah cintai dari firman-firman-Nya. Ya. Artinya membaca Al-Quran, ya akhul Islam. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk banyak-banyak baca Quran. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan man qara'a asyra ayat fi lailah lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca 10 ayat saja dalam Al-Quran di suatu malam, maka tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Maksudnya kata para ulama, yaitu dalam sholat. Sholat malam. Ya. Cuma 10 ayat gampang. Untung ku baca kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu birabbin nas saja sudah 11 ayat tuh. Iya. Enggak susah. Tapi kok males? Kenapa? Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Inna qadra al-Qur'an wa fadlahu huwa biqadri al-mawsufi bihi wa fadlihi. Sesungguhnya keutamaan Al-Qur'an itu karena keutamaan yang disifatinya, yang disifati dengannya dan keistimewaannya. Fal-Qur'an kalamullah wa sifatuhu. Maka Al-Quran itu adalah firman-firman Allah dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa kama annahu tabaraka wa ta'ala la samiyya lahu wa la syabiha fi asma'ihi wa sifatihi. Fala samiyya lahu wa la syabiha lahu fi kalamihi. Sebagaimana Allah tidak ada yang menyamainya dalam nama dan sifatnya, demikian pula Allah pun tidak ada yang menyamainya dalam firman-firman-Nya, Pak. Silakan seluruh manusia berkumpul untuk membuat yang sama seperti Al-Qur'an. Silakan. Makanya Allah menantang tuh, Pak. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian merasa ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami ini, coba buat yang sama dengan Al-Quran satu surat saja. Silakan kamu panggil pembantu-pembantu kalian, para ahli-ahli sastra, untuk membuat yang sama. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar. Jika kalian tidak mampu dan kalian tak akan pernah mampu, kata Allah, maka bertakwalah kalian, takutlah kalian dari api neraka. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Al-Quran gak ada yang bisa menyamain, gak ada. Siapapun gak bakalan ada yang bisa seperti Al-Quran, gak bakalan bisa. Dan itu pun diakui oleh para penyair-penyair Arab, Pak. Ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka langsung yakin ini bukan ucapan manusia. Ya. Saudaraku seiman. Falahu tabaraka wa ta'ala al-kamalul mutlaq fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi la yushbihu syai'un min khalqihi. Maka Allah memiliki kesempurnaan yang sangat sempurna. Baik dalam zatnya, namanya, dan sifatnya yang tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Ya. Berarti firman-firman Allah pun juga tidak mungkin sama dengan apa? Makhluknya. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami, berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, sebagaimana diriwayatkan Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat, fadlul Qur'an ala sa'il kalam ka fadlir Rabb ala khalqihi. Keutamaan Al-Quran di atas seluruh ucapan manusia, makhluk, seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Ya. Waqad ruwiya hadha al-lafdhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan ini diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak sahih. Ya. Wa amma ma'nahu fa haqqun. Walaupun memang tidak sahih, tapi maknanya benar, sahih. Ya, tidak ragu lagi, pasti. Enggak mungkin bisa disamakan, Pak, ucapan manusia dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin itu. Wala raiba fi husnihi wa quwwatihi wa istiqamatihi wa jamali madlulihi. Tidak diragukan lagi, Pak, bagaimana keindahan Al-Qur'an, kekuatan balaghahnya, kelurusannya, demikian pula keelokan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Bagi siapapun yang mentadaburinya, dia akan dapatkan itu. Iya. Waqad istashhada ahlul ilm li sihhati ma'nahu binususin adidah. Bahkan para ulama membawakan dalil-dalil yang banyak, ya, yang menunjukkan akan kebenaran makna hadis tadi. Apa itu? Bahwa keutamaan Al-Quran dibandingkan seluruh ucapan, seperti keutamaan Allah dibandingkan seluruh makhluknya. Iya. Di antaranya, yaitu yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahkan Imam Bukhari membawakan sebuah bab, ya, tentang fadailul Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran dalam kitab Sahih Bukhari. Dan di bab yang ke-17, Imam Bukhari berkata, bab fadlil Quran ala sa'iril kalam. Bab keutamaan Al-Quran di atas seluruh ucapan. Kemudian beliau membawakan dua hadis yang agung. Hadis yang pertama yaitu hadis Abu Musa al-Ash'ari. Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah ta'muha tayyib wa rihuha tayyib." Perumpamaan mukmin yang membaca Al-Qur'an, yang dimaksud dengan baca Al-Qur'an di sini menghafal, Pak. Ya. Karena di zaman Rasulullah belum ada mushaf untuk dibaca. Ya. Dan rata-rata para sahabat membaca Quran dengan apa? Hafalannya. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Quran, yaitu maksudnya punya hafalan Al-Quran, seperti buah utrujah. Benar, lihat buah utrujah adanya cuma di sana, Pak, di Saudi. Dia itu mirip banget dengan jeruk, persis warnanya kuning, cuman harum baunya. Kalau jeruk kan gak harum, ya. Kalau ini, kalau di cium tuh harum, ya. Dan rasanya manis. Kata Rasulullah SAW, seperti buah utrujah, rasanya enak, baunya harum, wangi. Ya. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mithlu tamrah. Dan perumpamaan mukmin yang tidak punya hafalan Quran, perumpamaannya seperti apa? Kurma. Fa muhatayyib, rasanya enak. Wala riha fiha, tapi enggak wangi. Ya. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Quran mathalu raihanah. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Quran seperti Royhana, ya, di mana wangi, tapi kalau dimakan pahitnya minta ampun. Ya. Wa masalul munafik, dan perumpamaan munafik yang tidak baca Quran, kamasalil hamdalah. Perumpamannya seperti buah hamdalah. Sudahlah rasanya pahit, baunya pahit, rasanya pahit, baunya gue enak lah. Ya. Subhanallah, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu ya akhi, kita usahakan Pak, kita termasuk orang ya, di hati kita ada Al-Quran lah. Walaupun cuma kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu falak, kul a'udzu kul huwallahu ahad, masa enggak hafal? Insyaallah di sini semua pada hafal kan ya. Ya. Wal asri gitu kan. Ya. Usahakan kita perbanyak hafalan Quran kita, Pak. Ya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir dalam kitab Fadha'il Quran, wa wajhu munasabatil bab li hadzal hadis anna tibar ra'iha dara ma'al Quran wujudan wa adaman fadalla ala syarafi ala ma siwahu min al kalam al sadir min al barri wal alfajir wal fajir. Sisi kesesuaiannya dengan bab yang ada dalam Sahih Bukhari itu, bahwa wanginya yang enak, ya, itu berkutat bersama Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran itu wangi, Pak. Tapi wanginya bukan wangi di hidung tentunya, ya. Artinya, akhi, Al-Quran itu, kalau kita melihat orang yang hafal Quran, mengamalkan Quran, indah di telinga-telinga kita, Pak. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka ini menunjukkan akan keistimewaan Al-Quran dan kemuliaannya. Ini hadis yang pertama. Itu perumpamaan orang yang membaca Quran seperti buah apa? Utrujah. Yang wanginya enak, rasanya nikmat. Ya. Adapun hadis yang kedua, itu hadis Ibnu Umar dari Nabi SAW. Bahwa Rasulullah SAW sabda, innama ajalukum fi ajali man khala minal umam, kama baina salatil asri wa maghribi syams. Wa masalukum wa masalul yahud wa nasara, kama thali rajulin ista'mala ummalan, faqala man ya'malu li ila nisfin nahar ala qirat, fa'amilatil yahud. Wa qala man ya'malu li min nisfin nahar ila al-'asr fa'amilatin nasara. Thumma antum ta'maluna min al-'asr ila al-maghrib bi qiratain qiratain. Qalu nahnu aktharu 'amalan wa aqallu ata'an. Qala hal dhalamtukum min haqqikum? Qalu la. Qala fadhaka fadli utihi man syi'tu. Sesungguhnya perumpamaan masa kalian, wahai umat Islam, ya, dalam masalah ajal, dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian, itu seperti antara asar sampai maghrib. Karena kita kan umat Islam, umat terakhir, Pak. Perumpamaan kalian dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani, seperti orang yang apa namanya menyewa orang untuk kerja. Dia berkata, siapa yang mau bekerja untukku dari pertengahan siang dari pagi sampai pertengahan siang, dan aku akan berikan pada dia gaji satu kirat. Maka orang Yahudi pun bekerjalah. Maksudnya umatnya Nabi Musa. Lalu Allah, kemudian orang itu berkata lagi, siapa yang mau bekerja dari pertengahan siang sampai asar? Maka orang-orang Nasrani pun bekerjalah. Ya. Dan kalian, wahai umatku, kata Rasulullah, kalian pun beramal dari asar sampai maghrib, tapi diberikan oleh Allah gaji apa pahala dua kali lipat mereka. Maka pada di hari kiamat, orang Yahudi dan orang Nasrani protes, Pak. Apa kata mereka? Ya Allah, kami kan lebih banyak amalnya, tapi kenapa pahalanya lebih sedikit? Ya. Maka Allah berfirman kepada mereka, apakah aku menzalimi kalian? Kata mereka, tidak. Allah berfirman, itu karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Ini menunjukkan akan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Berkata Ibnu Katsir dalam kitab Fadhilul Quran tadi, wa munasabatu litarjamah, kesesuaian hadis ini dengan bab itu apa? Ya. Yaitu apa namanya? An hadhil ummah ma'a qisari muddatiha fadaratil umam al-madhiyah ma'a tuli muddatiha. Umat Islam ini, Pak, padahal yang paling pendek masanya, ternyata bisa mengalahkan umat-umat sebelum umat Islam, padahal mereka lebih panjang masanya dan lebih banyak amalnya. Sebagaimana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Dan dalam musnad Imam Ahmad, demikian pula dalam kitab Sunan dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW sabda, antum tuwaffuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha ala Allah. Kalian ya menyamai 70 umat, dan kalian yang paling baik dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian di sini kepada siapa, Pak? Kepada umatnya seluruhnya. Ya. Padahal kan di antara umat Islam ada yang imannya belang bentong, Pak. Ya. Tapi Rasulullah secara umum mengucapkan itu. Bahwa kalian umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Pak? Umat Islam ini diistimewakan oleh Allah dengan banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan umat Islam apa, Pak? Hah? Umat Islam yang paling banyak masuk surga nanti di hari kiamat. Di antara keutamaan umat Islam, Bapak, umat Islam itu tidak akan pernah bersatu padu di atas kesesatan. Di antara keistimewaan umat Islam, Pak, bahwa di antara umat Islam akan terus ada sekelompok orang yang berada di atas kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Akan terus ada, kata Rasulullah, sekelompok umatku yang tampak di atas kebenaran. Ya. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan umat Islam yang Allah istimewakan kita di atas umat-umat yang lain. Ya. Wa innama fazu bihadha bi barakatil kitabil azim. Kenapa umat Islam lebih mulia daripada dan lebih banyak pahalanya, Pak, sampai dua kali lipat? Itu karena keberkahan Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an alladhi syarrafahu Allah 'ala kulli kitabin anzalahu. Di mana Al-Qur'an yang Allah muliakan di atas seluruh kitab yang Allah turunkan. Wa ja'alahu muhaiminan 'alaihi, dan Allah jadikan Al-Qur'an sebagai penjaga untuk kitab-kitab sebelumnya, ya, penyempurna. Wa nasikhan lahu wa khatiman lah, yang memansukh, menghapus kitab-kitab sebelumnya dan penutupnya. Li'anna kullal kutubil mutaqaddimah nazalat ila al-ard jumlah wahidah. Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran itu, Pak, Allah turunkan langsung sekaligus satu buku. Sedangkan Al-Quran ini, Pak, diturunkan berangsur-angsur. Ya. Apa faedahnya, Pak? Kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur? Kenapa Al-Quran nggak diturunkan seperti Taurat saja langsung diturunkan satu buku gitu? Atau Injil diturunkan langsung satu buku itu? Allah menyebutkan dalam surat, saya lupa nama suratnya. Ya, faqalu laula nuzila al-Qur'anu jumlatan wahidah. Mereka orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus saja? Maka Allah menyebutkan hikmahnya, Bapak. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Demikianlah kami turunkan Al-Quran sedikit demi sedikit supaya kami kokohkan hatimu dengan Al-Quran itu. Dan ini memberikan kepada kita faedah, Pak. Agar kita terus-menerus mempelajari Al-Quran. Dan jangan sekaligus, sedikit demi sedikit. Ya. Makanya kata Utsman bin Affan, kunna nata'allamul Qur'ana asyra ayat. Dahulu di zaman Rasulullah, kami belajar Al-Quran itu 10 ayat dulu. Dan kami tidak berani untuk menambahnya sampai kami pelajari dulu. Dan kami amalkan. Begitu, Pak. Yang jelas setiap hari harus kita ada satu, walaupun cuma satu ayat kita pelajari, Pak. Kita kaji. Ya. Nah, kalau kita rutin terus mempelajari Quran, faedahnya apa, Pak? Itu semakin mengokohkan keimanan, Pak. Iya, makanya Allah berfirman apa? Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasul. Bagaimana kalian akan kafir, kata Allah, sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayatnya? Dan pada kalian ada rasulnya. Kata Ibn Katsir, ay annal kufra ba'idun ankum, artinya kekafiran itu akan jauh dari kalian. Kapan? Jika kita terus-menerus mempelajari Al-Qur'an. Sudah masuk Isya belum? Baik, pontol.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala di pembahasan rutin fikih, doa, dan zikir yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Jangan lupa sholat berjamaah. Ini antara perkara yang harus kita jaga. Karena barang siapa yang sholat berjamaah, ya bayangkan pahalanya 27 kali lipat. 27 kali lipat. Antum kalau sholat isya, ya 4 rakaat di rumah. Kalau antum sholat isya di masjid, 27 kali lipat. 4 kali 27 berapa? 108 rakaat. 108 rakaat. Kalau sholat di rumah cuma dapat pahala 4 rakaat. Kalau di masjid, 108 rakaat. Kalau antum sholat sehari di rumah 5 waktu, dapat cuma pahala 17 rakaat. Tapi kalau antum sholat di masjid 5 waktu, 17 kali 27 berapa? 459. Apa bandingannya 17 sama 459? Kalau antum bertahan sampai setahun, antum sholat di rumah setahun 5 waktu, antum cuma dapat 17 kali 365 rakaat, kira-kira 6000 rakaat. Tapi kalau antum setahun sholat di masjid, dapatnya 160.000 rakaat. Tidak terasa, apa bandingannya 160.000 dengan 6.000? Bandingannya jauh sekali. Orang akan di hari kiamat akan melihat pahala yang sangat jauh berbeda. Kalau Nabi berkata, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu salat qobliyah, salat sunnah. Dan ulama sepakat perkara fardu yang wajib lebih afdal daripada perkara sunnah. Kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya, apalagi salat-salat fardunya. Orang tatkala sholat di rumah, di akhirat dia dapat untuk ukuran 1 tahun, dia cuma dapat pahala 6.000 rakaat. Sementara yang satu sholat di masjid terus dapat pahala 160.000 rakaat. Beda jauh, surganya bakalan beda jauh. Bidadarinya kualitasnya mungkin beda, mungkin ya. Makanya semangat. Belum setahun, berarti kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak terasa. Ternyata pahala sudah bertumpuk begitu banyak. Orang-orang sekarang kenapa malas ke masjid? Padahal masjid 27 kali lipat. Saya katakan seandainya Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, saya rasa masjid full. Full, full kambing. Kenapa? Karena kambingnya kelihatan, orang semangat. Orang datang dari Jogja, dari luar negeri ingin sholat di masjid ini. Coba, barang siapa yang sholat di masjid Syekh Utsaimin rahimahullah dapat kambing 27 ekor. Kira-kira orang datang enggak? Rame pasti. Rame. Sekarang pahala tersebut tidak ada bandingannya. 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu 2 rakaat sunnah. Belum lagi kalau yang fardu. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Kalau antum jalan ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat, menghilangkan dosa. Bayangkan. Sampai para salaf dahulu, mereka tidak mau naik tunggangan, pingin jalan kaki supaya mereka yakin dapat pahala. Bahkan sebagian mereka jalan dengan langkah yang kecil-kecil, tidak mau cepat-cepat. Supaya apa? Supaya banyak hitungannya. Ini dipraktekan oleh para salaf. Karena zahirnya setiap langkah menambah apa? Derajat. Subhanallah, mengurangi dosa-dosa kita. Dan hitungannya banyak. Coba kalau antum punya rumah 200 meter dari masjid. 1 meter taruhlah setengah meter, satu langkah itu setengah meter. Kalau antum 200 meter tinggal dari masjid, berarti kalau ke masjid berapa langkah? 400 langkah. Pulang balik 800 langkah. Bayangkan. Antum pulang balik dari masjid 800 derajat ditinggikan oleh Allah. 800 dosa-dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat untuk jaga salat berjamaah di masjid. Semangat ya.
1: Untaian Mutiara Nasihat.

Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

0: Tolong.
1: Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

apulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن.
0: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis Hasan.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
2: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
1: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.
5: Man

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beritanggulah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Alhamdulillah, jumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini setelah mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan yukatipilah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kita simak kembali program kajian ilmiah yang di kesempatan kali ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. جماعة مجلس تعليم رياض الصالحين, الله سبحانه وتعالى menurunkan kepada kita rahmah, memberikan kepada kita keberkahan hidup, dan memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin, yang mana sekarang masuk kita kepada bab yang ke-50 dan masuk ke dalam hadis, lebih kurang ke hadis 395. Bab ini adalah bab yang luar biasa menurut kalangan ahli suluk. Ahli suluk, maksud ahli suluk adalah orang-orang yang di dalam suluknya kepada Allah Azza wa Jalla dia sangat mengerti bagaimana meniti jalan siratal mustaqim, dia sangat mengerti bagaimana bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Dia juga dikenal dengan ahlus suluk, orang-orang yang pandai meniti dan menyeberang siratal mustaqim. Juga dia dikenal dengan orang yang disebut arbabul qulub, orang-orang pemilik hati yang bening, suci, bersih. Dia juga dikenal adalah orang-orang salihin, orang-orang yang saleh. Dan juga dia dikenal az-zuhad, al-ubbad, ahli-ahli zuhud, ahli-ahli ibadah, yang fokus perhatian mereka bagaimana meningkatkan mutu ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Pembahasan baru ini adalah pembahasan yang tidak akan masak tungku ibadah kecuali di atasnya. Dia adalah pembahasan tentang khauf, pembahasan tentang takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang dikenal juga dengan khasyah, rasa takut ciutnya hati di hadapan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dia satu dari tiga tungku untuk masaknya ibadah seorang muslim. Dari seputar tiga ini, orang-orang saleh membakar perapian ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tungku khauf, tungku roja, dan tungku mahabbah. Dia dibangun di atas tiga baris yang akan dibuat di sana tungku yang mana seorang muslim meletakkan kuali ibadahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mahabbah, kita bahas waktu yang lalu. Mahabbah. Dan yang sekarang adalah kita membahas tungku yang kedua, yaitu khauf. Bagaimana menerapkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takut yang akan menghalangi seorang muslim membuat pengingkaran, pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya ibadah seorang muslim dimasak di atas tungku itu, dan dia tidak akan bisa dimasak kecuali dengan tiga. Anda buat tungku, empat tungku, dia tidak akan bisa jatuh oleng. Dia akan kokoh kuali Anda di dengan tiga. Hanya satu tidak bisa, dua pun tidak bisa, dia harus tiga. Maka setelah Anda letakkan tungku tiga ini, raja, khauf, dan mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla, maka cari kayu bakarnya. Cari kayu bakar untuk membuat perapian di atas tungku tersebut. Apa kayu bakarnya? Kayu bakarnya adalah himmah, keinginan dan motivasi dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan letakkan kuali ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia kualinya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masukkan ramuan, racik rempah-rempah yang akan Anda hasilkan sebagai pengobatan untuk kehidupan. Dan dia adalah amal saleh. Setelah itu bakar perapian tersebut dengan korek api fitrah yang lurus, sehingga dia menjadi ibadah yang luar biasa, ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaulah tidak didirikan seorang muslim di dalam memasak ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla seperti yang kita terangkan ini, berarti dia belum pernah belajar memasak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Belum ada nasi ibadahnya yang masak. Belum ada rempah-rempahnya yang bisa dijadikan obat. Dia hanya menghabiskan waktu membakar akan tetapi tidak mengerti apa yang dibakar. Dia hanya memanaskan badan, berpeluh karena apinya akan tetapi dia tidak mengerti apa yang harus dipanaskan dan semacamnya. Dialah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Amilatun nasibah, beramal, sudah terbakar jenggotnya untuk membakar api tersebut, terbakar. Beramal, amilah, nasibah, berletih, habis nafasnya untuk mengembuskan kayu bakar yang hendak dia masak peribadatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang timbul, yang muncul hanyalah keletihan. Dan di akhirat nanti adalah tasla narana, neraka jahannam yang menunggunya. Tasla narana, neraka jahannam yang menunggunya. Itulah yang disebut pekerjaan memintal yang digambarkan di dalam Al-Quran. Seorang wanita, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang tidak mempunyai pekerjaan, yang memintal benangnya setelah menjadi kain kemudian dia uraikan kembali, kemudian dia pintal kembali. Sia-sia. Haba'an mansura. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan yang mereka amal di dunia tersebut, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Tidak guna. Kenapa? Karena dia tidak pernah beribadah selama itu karena rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah beribadah dengan rasa cinta. tidak pernah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan rasa harap. Ibadahnya hampa, tidak ada gunanya. Dia selalu menyebut-nyebut ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Bagaimana hatinya tenang sedangkan dia tidak memiliki rasa takut, rasa harap, rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak pernah mempelajarinya. Tidak ada gunanya ayat Allah Subhanahu wa taala ketika dia katakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmat. Allah mengatakan bahwa Islam adalah nikmat yang besar. Tapi apa gunanya? Allah yang mengatakan Islam adalah nikmat yang besar kan tapi tidak diolah di dalam diri. Apa manfaatnya bagi kita sebagai seorang muslim yang tidak pandai mengolah nikmat yang besar itu? Dan dia besar secara hakiki, akan tetapi dia kerdil di dalam diri. Dia tidak ada artinya karena dia tidak pernah diolah, tidak pernah dipelajari. Orang yang seperti ini adalah orang yang seperti kera makan manggis. Kera makan manggis, dia akan merasakan pahitnya, kemudian dia akan buang manisnya. Kenapa? Karena kebodohannya tentang Islam sama kebodohan kera tentang manggis itu. Dia tidak mengerti. Orang yang seperti itu adalah orang yang memakan buahan yang manis akan tetapi lidahnya sudah tidak lagi berasa. Makanya kita sekarang ini belajar tentang khauf. Bagaimana membuat diri takut kepada Allah Azza wa Jalla? Belajar. Bagaimana mempelajari khauf kepada Allah Azza wa Jalla? Sebagaimana yang dipelajari oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang Allah inginkan juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ingatlah, sesungguhnya Islam yang hakiki adalah Islam yang ada di dalam diri. Islam yang hakiki adalah Islam yang bisa diamalkan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya. Bukan Islam kitab dan bukan Islam yang sunnah di dalam buku. Kalau seandainya Islam kita karena lengkapnya Al-Quran di dalam rak buku kita atau lengkapnya sunnah di dalam meja tulis kita, maka tentu telah lengkap Yahudi dan Nasrani dalam agama. Akan tapi apa manfaat bagi Yahudi dan Nasrani buku Taurat dan buku Injil dan buku Zabur yang Allah tulis dengan tangannya sendiri ketika mereka tidak pernah mengamalkannya di dalam kehidupan? Ketika seorang muslim ditalkinkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan jauhkan kehidupan orang-orang yang tidak pernah ditalkinkan dan tidak pernah ingin ditalkinkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita tidak berbicara kepada orang-orang yang tidak mau dan peduli terhadap Islam karena hukum mereka khusus sudah. Orang-orang yang tidak pernah menyentuh telinganya dengan Al-Quran, yang tidak pernah membasahi mulutnya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengotori keningnya dengan sujud kepada Allah Azza wa Jalla, kita takutkan dia jatuh ke dalam kekufuran, kufur i'rad kepada Allah Azza wa Jalla. Kufur karena berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla dan dia tidak menyadari. Yang kita pedulikan adalah orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap agama, orang-orang yang membaca, mentelaah, akan tetapi belum datang rasa khauf, rasa harap dan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyerukan ini di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Hadid. Allah mengatakan, "Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ." Allah mengatakan di dalam surat Al-Hadid tersebut, "Alam ya'ni lilladzina amanu," sampai kapan hati seorang mukmin lembut, lunak, jatuh ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Hati mereka khusyuk. Hati mereka khusyuk. Antakhsya'a qulubuhum. Hati mereka khusyuk. Sesungguhnya hati bisa khusyuk. Lidzikrillah. Untuk mengingat Allah dan apa yang turun kepada mereka kepada kebenaran. Allah mengatakan, dan janganlah mereka menjadi orang-orang diberikan kepada mereka kitab karena berpanjang masa, karena bertautnya masa. Fatala alaihimul amad qasat qulubuhum. Qasat hati mereka, berat keras hati mereka. Qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan mereka berbuat fasik. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada para sahabat Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Umar? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunggu kami 14 tahun. Menunggu 14 tahun dari ayat-ayat yang diturunkan, dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga dan sejauh mana kekhusyuan ada di dalam hati mereka. Apakah ibadah hanya sebatas lisan? Apakah ibadah hanya sebatas alam pikiran dan pengetahuan hampa? Atau dia adalah ibadah yang paham, jatuh dari lereng pengetahuan, kemudian masuk ke dalam lembah lubuk hati yang dalam, kemudian dia menyebar ke dalam semua syaraf-syaraf tubuh yang ada pada dirinya, hanya cinta dan rasa takut dan rasa harap kepada Allah SWT. Allah menunggu 14 tahun. Siapa yang dia tunggu adalah sahabat Rasulullah SAW. Setiap sahabat mengatakan, Laqad an, ya Rabbana. Sungguh telah datang waktunya, wahai Rabbana. Datang waktunya, 14 tahun sudah. Maka mulailah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar memperbaiki hati, memperbaiki ibadah kepada Allah azza wa jalla. Mulai para sahabat mengerti bahwa hakikat Islam adalah iman yang ada ditanam di dalam hati. Maka semenjak ayat itu diturunkan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berhatikan suci. Karena hati mereka memang sudah suci, kemudian datang lagi pensucian dari Allah Azza wa Jalla, maka tumbuhlah cahaya

0: hadis. Dan alhamdulillah, seorang sunni, seorang muslim yang hanif membaca sejarah sahabat Rasulullah SAW, akan tetapi mana rasa takut, mana rasa harap, mana rasa cinta yang mengalir di darah seorang muslim sehingga dia mengatakan, aku telah jual diriku kepada Allah Azza wa Jalla. Mana? Sejauh mana kecintaan kita sehingga dengan kecintaan tersebut membawa kita kepada kerakusan, ketamakan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sejauh mana rasa takut kita sehingga rasa takut tersebut menghalangi kita untuk bermuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sejauh mana rasa harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla sehingga setiap ayat-ayat yang menerangkan tentang adanya surga, perhatian kita benar-benar tertancap ke sana dan tertuju. Makanya saya katakan, berbicara tentang khauf kepada Allah Azza wa Jalla adalah pembicaraan orang-orang yang saleh. Buku yang sangat bagus tentang permasalahan ini, yang belum pernah pandangan saya melihat seindah buku itu, adalah karangan yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, Fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Derajat orang-orang yang bersuluk, yang berjalan kepada Allah Azza wa Jalla, tentang tingkat-tingkat kedudukan orang beribadah dalam rangka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya amal zahir, amal zahir banyak yang mendorong kita untuk berbuat baik karena takut kepada manusia. Karena takut kepada manusia, kita tidak berani isbah karena teman si fulan dan si alan. Kita tidak berani kecuali menggunakan jilbab yang dalam karena kita di lingkungan orang-orang yang saleh. Akan tapi kapan kita beramal karena Allah Azza wa Jalla? Karena kalau seandainya seorang muslim beramal karena manusia, ketika tidak ada manusia tersebut, maka dia akan luluh lantakkan semua maksiat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pecah semua tabir dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala antara dia dengan Allah. Dia tembus citar antara muamalah dia dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kita takutkan. Itu yang kita takutkan. Seseorang beramal saleh di dalam kenyataan dan di dalam keramaian, akan tetapi dia melakukan semua maksiat antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dosa yang sangat besar. Kalau seandainya hal ini terjadi, maka itu berawal dari karena kita tidak pernah menghadirkan satu hari keberadaan Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupan. Tidak pernah mempertahankan kehormatan Allah Azza wa Jalla di saat pertikaian antara hawa nafsu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus dipertahankan sehingga akan menghasilkan menjadi wali dari wali Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, rasa khauf akan kita bicara panjang pada hadis-hadis yang nanti akan kita terangkan. Dan akan kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in takutnya akan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana biasa muallif, pengarang, memulai judul bab dengan diturunkannya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa iyyaya farhabun. Wa iyyaya farhabuni, wahai anak Adam, wahai Bani Israel, hendaklah kepadaku kalian merasakan takut, rahbah. Di dalam surah Al-Buruj Allah mengatakan, inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya
1: batsh.

0: kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Menghadirkan rasa takut di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah erat kaitannya dengan pengenalan kepada Allah Azza wa Jalla. Mengenal Allah Azza wa Jalla erat kaitannya dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Semakin dekat seorang hamba mengenal Allah, semakin kuat rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga rasa takut tersebut akan mempengaruhi badan dan ruh, menyiksa ruh dan merusak badan, dan karena dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Satu hari didatangkan kepada tabib air seni Imam Sufyan Ats-Tsauri, karena dia mempunyai penyakit yang tidak pernah sembuh. Ketika dimasukkan ke dalam labor, dilihat air seni sang imam. Apa kata sang tabib? Sesungguhnya air seni ini berasal, dan dia tidak mengenal Sufyan. Sungguhnya air seni ini berasal dari seseorang yang hatinya telah hancur lebur karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Seninya mengeluarkan darah. Air seninya mengeluarkan darah karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Satu hari diperiksa lagi air seninya. Kemudian dikatakan, kalau seandainya guru kalian ingin sembuh, maka kurangi rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena rasa takutnya tersebut membuat mendatangkan penyakit kepadanya. Kurangi dia menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika datang murid-muridnya kepada Sufyan, "Ya Sufyan, ya Imam, sungguhnya tabib mengatakan begini, kalau seandainya engkau ingin menyembuhkan diri engkau." Maka dia mengatakan, "Subhanallah, seburuk-buruk tabib adalah tabib kalian. Menyuruhku untuk tidak rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa Sufyan sehingga dia tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla?" Jadi mengenal Allah Azza wa Jalla adalah hal yang luar biasa. Hasan atau Hussein, lupa dari saya, bin Ali, ketika dia berwudu, berbunyi semua tulangnya. Ketika dia lihat, "Kenapa engkau wahai imam? Sakit jinkah? Sakit yang ditimpakan oleh jin? Atau engkau mempunyai penyakit sawan?" Ketika dikatakan seperti itu kepada beliau, dia mengatakan, "Subhanallah, ketika saya berwudu, tahukah engkau kepada siapa saya akan menghadap? Saya menghadap kepada Zat yang Maha Besar, Allah Azza wa Jalla." Berarti kau sangat mengerti akan Allah Azza wa Jalla. Karena dia mengapa? Mengerti bahwa Allah adalah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Seorang Muslim harus mengerti akan Allah Azza wa Jalla. Mengerti bahwa kehendak Allah yang berjalan, bukan kehendak Allah yang berbuat. Di sepanjang bumi terkembang, Allah yang berbuat. Allah lihatkan kaum Thamud, kaum Ad, kaum Fir'aun. Allah ceritakan bagaimana kesombongan dan kepongahan mereka di atas nikmat yang Allah berikan, akan tetapi semuanya sirna, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kebesaran Allah harus hadir di dalam diri. Allahu Akbar secara zat, Allah Maha Besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilma, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil, tidak mungkin. Disebutkan bahwa arsy Allah diangkat oleh 9 malaikat pengangkat hamalatul arsy. Besar malaikat tersebut, satu malaikat itu antara telinga dengan pundaknya perjalanan 7000 tahun terbangnya seekor burung. Besar. Kursi Allah, ayat kursi, wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Luas kursi Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi, dikatakan oleh para ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kursi dia adalah tempat kaki arsy. Tempat kaki arsy. Bahwa ketika diletakkan langit dan bumi, langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya, kemudian diletakkan ke kursi, maka seperti meletakkan perisai di hamparan padang pasir yang sangat luas. Dan kursi ketika diletakkan dengan arsy seperti perisai di atas hamparan padang pasir yang sangat luas juga. Dan Allah lebih luas dari itu. Allah lebih luas dari itu. Makhluk Allah Azza wa Jalla, makhluk Allah, malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Jibril di hadapan Rasulnya Muhammad bin Abdullah bahwa sayap Jibril menutupi ufuk. Itu satu Jibril. Dan Anda manusia dengan kelemahan, Anda menikmati hidup tidak lebih dengan sejengkal. Nikmat hidup Anda tidak lebih, Allah telah ukur hidup Anda dengan sejengkal. Nikmat hidup Anda sejengkal semuanya. Sejengkal semuanya. Bukankah makanan yang Anda pakai juga setelah lepas dari tenggorokan hilang nikmatnya? Bukankah hubungan suami istri juga tidak lepas dari sejengkal? Dan jugakah berat yang ada di tengah-tengah badan Anda juga tidak lebih dari sejengkal? Kemudian berlaku sombong, pangah, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb Tuhan kalian yang paling tinggi, sebagaimana yang dikatakan Firaun, maka dia adalah kesombongan. Sombong. Kalau seandainya kita ditelaah oleh Allah Azza wa Jalla, dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana para malaikat tersebut menggigil di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka pertama kali yang menggigil adalah manusia, karena dia adalah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ketika Allah berbicara dengan malaikatnya, malaikat tidak berani mengangkatkan kepalanya, tidak berani. Dia menunduk. Dan lihat ketika padang mahsyar, tidak ada satu pun yang berani berucap, termasuk malaikat, semuanya diam di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi kita berucap, baru dia berucap. Sebesar itu Allahmu, seagung itu Allah Azza wa Jalla, di mana kebesaran itu ada pada diri kita, pada pengamalan kita? Mana rasa tawakal, rasa keterikatan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kita masih cemas di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia, dan kita tidak pernah cemas dalam hal-hal yang memang Allah serahkan hal itu kepada kita? Allah telah menjamin zat yang maha besar tentang rizki, akan tetapi Allah tidak menjamin tentang ibadah Anda. Ibadah kita tidak Allah jamin. Setiap orang akan bertanggung jawab terhadap ibadahnya. Akan tetapi masalah rizki, Allah yang bertanggung jawab. Kenapa kita campuri urusan Allah Azza wa Jalla, kemudian kita tidak mengurusi urusan kita sendiri pada Allah Azza wa Jalla? Besar Allah Azza wa Jalla. Dengan menghadirkan kebesaran Allah, akan bisa datang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ni'mat Allah. Ni'mat yang Allah berikan kepada manusia. Dibentangkannya bumi, dijadikannya langit sebagai naungan, dibunyikannya gemericik air di sungai, semilir angin yang mengalir, yang didengar oleh telinganya, semua adalah nikmat. Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab Allah. Semuanya bertasbih, berzikir. Anda sebagai seorang muslim, di mana anda dengan makhluk Allah azza wajalla? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satu makhluk pun kecuali bertasbih kepada Allah azza wajalla. Mana tasbih kita? Mana rasa takut kita kepada Allah azza wajalla? Semua nikmat yang Allah berikan. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun? Dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya? Menangisi kesengsaraan, meratapi kedukaan, dan anda sedang berada dalam nikmat yang sangat luar biasa, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua mata yang sehat, pendengaran yang sehat, kesehatan yang sehat. Kemudian anda merasa adalah orang yang paling sengsara di dunia. Maukah anda digantikan kedua tangan anda dengan satu ton emas? Tentu anda tidak akan mengatakan. Maukah anda digantikan kedua kaki anda dengan satu truk permata? Juga kita tidak akan mengatakan kita mau. Maukah anda Allah gantikan kedua mata anda untuk melihat dengan satu keranjang permata? Juga kita tidak akan mengatakan kita. Anda berarti memiliki semuanya, memiliki semua nikmat Allah azza wa jalla, dan anda tidak mensyukurinya, tidak mensyukurinya. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat, Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan kecintaan. Menghadirkan kebesaran Allah akan mendatangkan rasa takut. Membaca tentang janji-janji Allah akan mendatangkan rasa harap. Dan Al-Quran tidak lepas dari tiga hal. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak membicarakan tentang surga, dia akan membicarakan tentang neraka. Tentang surga akan membuat kita berharap. Tentang neraka akan membuat kita takut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat, tentang dirinya, mengharap kita takut kepada Allah atau rasa. Tiga hal itu. Nah, jadi kita katakan bahwa khauf, Allah perintahkan seorang muslim mengatakan wa iyyaka farhabun. Ayat di dalam surat Al-Baqarah ini adalah perintah kepada Bani Israel. Kenapa kalian tidak takut? Wa iyyaka, seharusnya kepada aku lah takut. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel kepada kejadian-kejadian yang telah menimpa mereka di sebuah pertemuan yang sangat besar, pertemuan akbar, pertandingan antara kebenaran dengan kebatilan, antara Musa dengan Fir'aun dan pengikutnya. Fir'aun ingin menunjukkan kebenaran dan ketulusan kekuasaannya, dan Musa menampakkan kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Dilempar kayu, dilempar tali oleh tukang-tukang sihir tersebut menjadi ular. Kemudian datanglah tongkat Musa, melalap semua sihir-sihir mereka itu. Beriman, orang-orang yang ikut serta di dalam pertandingan dari orang-orang tukang sihir Firaun, karena dia tahu bahwa yang dilemparkan oleh Musa bukanlah sihir. Masuklah tukang-tukang sihir tersebut ke Musa. Terjadi dua pasukan antara Hizbullah dengan Hizbul Syaitan. Kemudian dikejar. Tidak ada menunggu waktu. Mereka harus mencari jalan keluar dan jalan keselamatan. Maka larilah Musa dengan pengikutnya. Ketika mereka sudah berletih, sudah jauh berlari, di belakang mereka pengawal-pengawal Firaun dengan alat-alatnya yang canggih untuk membinasakan mereka semua, sampailah mereka di Laut Merah. Di Laut Merah, apa kata mereka? Inna la mudrakun, wahai Musa, sesungguhnya kita pasti akan disusul oleh Firaun. Inna la mudrakun, pasti kita akan disusul. Apa kata Musa dengan keyakinan akan dakwah yang dia bawa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Apa kata Musa dengan keyakinan yang terhunjam di dalam lubuk hatinya? Yang mengatakan kalla, tidak. Sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberiku petunjuk. Dikatakan oleh ulama tafsir, belum lagi orang-orang tersebut mengucapkan kata-kata akhir, saya lamudrakun, kata Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, belum lagi selesai datang bantuan Allah Azza wa Jalla. Terbelah Laut Merah tersebut. Infalak, bagaikan gunung yang besar. Kemudian lewat. Kemudian ketika mereka selamat, masuklah pasukan Firaun, kemudian baru dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tembelah tersebut. Allah gulung mereka semua. Seakan-akan Allah mengingatkan Bani Israel, wa iyyaya farhabun. Kepadakulah seharusnya engkau takutkan, bukan kepada gerombolan yang ramai tersebut. Gerombolan tersebut adalah fata morgana. Dia adalah fana, dia adalah dunia yang tidak ada apa-apa. Sedangkan aku adalah Rabb, Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan dan kesengsaraan, yang bisa memberikan neraka jahannam atau surga Firdaus. Adapun Firaun, adapun penguasa-penguasa, apa yang dia bisa berikan kepada anda? Adapun pejabat-pejabat, atasan-atasan dari orang-orang yang menyembah manusia, apa yang mereka bisa berikan kepada anda? Dia sebenarnya adalah orang yang budak, karena dia manfaatkan, dia membutuhkan keberadaan anda. Sedangkan Allah, dia adalah zat, tidak perlu membutuhkan sesuatu apapun. Jadi keberadaan, oh iya ya farhabu, pada akulah. Kemudian Allah menerangkan surat Al-Buruj, inna batsyarabbika lasyadid. Sungguhnya palu godam Rabb engkau sangatlah luar biasa. Batsh itu adalah semacam pukulan. Kalau seandainya kita artikan, sungguhnya pukulan Allah sangatlah besar, sangat luar biasa. Seakan-akan diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang perjalanan di dalam surah Al-Buruj, mengarah kita ke perjalanan sejarah di Yaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang cerita gulam, seorang anak muda yang masih belia umurnya. Dia hidup di Yaman di bawah kekuasaan seorang raja diktator musyrik. Kemudian gulam ini menjadi penerus dari penasehat raja tersebut, karena raja melihat penasehatnya yang tukang sihir tersebut sudah mulai tua, maka terpilihlah gulam ini menjadi muridnya. Sehari dua hari dia belajar. Di tengah jalan antara rumahnya dengan istana raja tersebut, dia bertemu dengan seorang pendeta yang mengajarkannya tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Di sana terjadi perubahan hidup, di sana bergeser kehidupannya dari perjalanan-perjalanan menuju neraka. Sekarang dia telah diolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Maka dia belajar tentang akidah tauhid dari pendeta yang mengucilkan dirinya di sebuah tempat yang memang terpencil. Di sana dia mulai mengerti tentang hakikat kehidupan. Nah, ketika suatu hari masyarakat dihebohkan dengan sebuah binatang yang besar, maka dia mengatakan, "Ya Allah, jika seandainya perkara pendeta benar, maka bunuhlah binatang ini dengan lemparanku." Maka dia lempar, matilah binatang tersebut. Semenjak itu dia berikrar bahwa pendetalah ajaran yang benar. Kan, tapi apa yang terjadi? Terjadi raja murka. Murka raja tersebut hendak membunuh pula. Dibunuh. Ceritanya sangat masyhur di Sahih Muslim. Dibawa pemuda tersebut ke gunung. Semua prajurit-prajurit raja yang mengantarnya ke gunung mati semua kecuali dia selamat. Dia pulang menuju istana tersebut. Kemudian apa helah? Apalagi upaya untuk membunuh dan binasakan pemuda ini? Dibawa dia ke tengah lautan. Di tengah gelombang yang besar tersebut, dicampakkan pemuda itu. Akan tapi sebelum dia tercampak dan terjatuh, gelombang memakan seluruh yang ada di dalam perahu besar. Semuanya mati dan pemuda tadi pulang kembali dengan selamat. Dipikirkan apalagi yang terjadi, tidak ada jalan lain. Datanglah pemuda tersebut mengatakan solusinya. "Wahai raja, jika seandainya, dan ini yang ingin dan Allah tuntun, yang Allah inginkan di dalam kehidupannya, untuk mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Jika seandainya engkau ingin membunuhku, maka dia hanya satu jalan." Raja ditantang. Apa itu jalannya? Kumpulkan seluruh negeri Yaman, masyarakat negeri Yaman, di sebuah tempat yang sangat luas. Kemudian engkau ikat aku. Kemudian engkau ambil panah. Kemudian engkau arahkan ke keningku. Kemudian engkau ucapkan Bismillahirrabbilghulam. Maka di sanalah akhir kehidupanku. Baiklah, akan aku lakukan. Maka dilakukanlah oleh raja tersebut, dihadiri oleh ratusan ribu masyarakat Yaman. Pertama kali raja tersebut menyampaikan kata-kata Bismillahirrabbilghulam dengan mulut yang tidak terdengar oleh telinganya, apalagi telinga yang hadir. Apa kata gulam? "Sungguhnya engkau tidak akan bisa membunuhku. Ucapkan dengan keras-keras bagaimana yang kukabarkan." Maka diucapkan oleh sang raja tadi, Bismillahirrabbilghulam. Hah? Terdengar suara tersebut sampai ke ujung galanggang, menggelegar sampai ke langit. Dengan bersamaan dia lepaskan busur, kemudian kena kening pemuda tersebut dan dia meninggal. Kan, tapi apa yang terjadi? Semua masyarakat mengucapkan syahadatnya, "Amanna bi Rabbi Ghulam." Kami beriman dengan Tuhannya Ghulam. Semuanya beriman. Ketika mereka berteriak beriman, sang raja bingung. Kebingungan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia berharap hendak mematikan kebenaran, akan tetapi yang datang adalah kebenaran itu semuanya. Semuanya bagaikan yang sebenarnya seharusnya gulam itu bagaikan hanya sebesar lampu dari cahaya kebenaran. Sekarang dia adalah matahari, semuanya bersinar. Yaman bersinar dengan Islamnya gulam dari seluruh penduduk. Apa kata sang raja dengan paniknya? Buat kali-kali yang di dalamnya ada api. Masukkan semua kayu yang ada di Yaman. Maka digalilah oleh ribuan tentara tersebut. Maka dibakarlah semua yang hadir. Di dalam itu, "Inna batusya rabbika lasyadid." Allah mengatakan di dalam surat Al-Buruj. Allah mengatakan, "Was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil mawud wa syahidin wa masyhud." Lihat, saksi dan yang disaksikan. Saksi adalah raja yang diktator, yang masyhud, adalah rakyat yang disengsarakan oleh raja tersebut karena mereka beriman. Qutila ashabul ukhdud, terbunuh orang-orang yang berada di kali yang dibugali oleh bentara. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud, api yang dibakar. Nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka semuanya dibakar dalam keadaan duduk. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, mereka di dalam melakukan maksiat itu sangat mengerti, mereka sedang menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap kaum mukminin. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid, sungguhnya mereka tidaklah dendam dari orang-orang mukmin itu kecuali hanya sebatas orang-orang mukmin itu beriman dengan zat yang maha mulia dan maha terpuji. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Kemudian sangat nikmat kalau seandainya Anda membaca Al-Quran dengan mentadabburi dan menghayatinya, sangat nikmat. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Siapa zat yang maha mulia, yang maha terpuji tersebut? Zat yang memiliki langit dan bumi. Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Dan Allah setiap gerak-gerik mereka perlakukan terhadap orang-orang mukmin akan Allah saksikan. Allah yang menjadi saksi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang mencoba, orang-orang yang mencela, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang menguji orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan mendapatkan azab yang membakar sebagaimana mereka membakar. Sudah itu Allah mengatakan inna batsya rabbika lasyadid, sungguhnya pukulan Allah Azza wa Jalla sangat besar. Jadi begitulah seorang muslim di hadapan Allah Azza wa Jalla, rasa takutnya kepada Allah bahwa tidak ada yang dia takutkan sehingga dia hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat ayat di dalam surat Al-Buruj, ayat di dalam surat Al-Buruj adalah ancaman bagi orang-orang yang berani mengusik langit. Dengan jauhnya langit dia langsung menukik, dia langsung maju menembus awan, kemudian didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Saat itu ketika doanya telah dimustajabkan, maka celakalah dan celakalah orang yang telah menyakitinya. Dia akan binasa, dia akan sengsara, dia akan menjadi orang pesakitan yang tidak ada obatnya, tidak ada tabibnya, dan tidak ada yang bisa menghiburnya. Inna batsya rabbika lasyadid, sungguhnya pukulan Allah Azza wa Jalla sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Hud, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun shadid. Begitulah cara Rabbmu mengambil suatu negeri yang dia zalim. Sesungguhnya pengambilan Rabbmu itu sangatlah pedih dan sangat menyakitkan. Ayat ini menerangkan bagaimana perkampungan Thamud dan Lut perkampungan Ad porak-poranda karena pengambilan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini bercerita tentang cerita sejarah. Kalau anda baca akan menggetarkan hati. Kadzalika akhdhu rabbika idza akhdhal qura wa hiya zalimah. Kaum Tsamud yang diutus kepadanya nabinya yang bernama siapa? Saleh. Dikirim Saleh dengan risalah, dengan kenabian. Ditunjuk dia untuk membenarkan jalan masyarakat. Kan tapi masyarakat memang masyarakat jahiliyah. Masyarakat-masyarakat yang tidak mengerti akan Allah Azza wa Jalla. Bukan risalah yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah agar Saleh tidak berdaya atas permintaan mereka. Wahai Saleh, kalau engkau benar-benar menjadi seorang nabi, keluarkan dari batu ini unta. Maka apa kata Saleh, bagaimana kalau seandainya aku keluarkan dari batu itu tersebut unta, apakah kalian akan beriman? Sebelum datang unta tersebut, mereka akan mengatakan kami akan beriman. Maka didoakan oleh Saleh, keluar dari batu tersebut unta. Unta Saleh. Apa yang terjadi? Ketika itu unta Saleh, apa kata Saleh? Hari ini kalian telah meminta, maka aku mensyaratkan bahwa tempat pengambilan air minum kalian harus berbagi dengan unta. Hari ini untuknya dan hari besok untuk kalian. Berganti-gantian begitu seterusnya. Dan jauhi dirinya, jauhkan tangan-tangan usil kalian dari unta Allah tersebut. Hadhihi naqatullah lakum tadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu. Sungguhnya inilah unta Allah untuk kalian, bukti dia aku adalah rasul. Maka biarkan, tanggung jawab kalian hanya membiarkan dia, jangan sentuh dia dengan tangan dan kalian. Tapi apa yang terjadi? Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syams, kadzabat Tsamud bitaghwah. Tsamud mendustakan dengan kesombongan. Coba lihat, sombong kepada Allah. Wah, idzim ba'atha ashqaha, ketika mereka mengutus seorang dari kalangan mereka yang paling sial, ashqah, paling sengsara. Sudah itu, faqala lahum Rasulullah naqatallah yusqiyaha, berkata Rasulullah Saleh, ini adalah unta Allah dan ini adalah tempat minumnya. Ya, fakadzabuhu faaqaruha, kemudian mereka dustakan, kemudian mereka kesembelih itu unta. Fadamdama alaihim rabbuhum, maka dengan menyembelih tersebut maka Allah habiskan semua kampung tersebut. Damdama alaihim rabbuhum bidambihim, dengan dosa mereka. Fasawaha, kemudian Allah ratakan, ratakan kampung. Mana kebesaran Tsamud? Mana kebesaran Tsamud? Tidak ada, habis. Yang ada adalah cerita kepongahan, kesombongan dan keangkuhan mereka terhadap seorang rasul. Bacalah sejarah tentang Saleh ini dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Qisasul Anbiya, kisah-kisah Nabi oleh Ibnu Katsir. Masya Allah, buku yang sangat bagus sekali. Lihat lagi Lut, lihat Ad. Kalau seandainya kita teliti sejarah Nabi-Nabi bersama kaumnya, maka kita dapatkan bahwa mereka satu hari tidak pernah menghadirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka membangkang. Makanya mereka berbuat dosa. Makanya mereka berbuat yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Begitulah pengambilan Rabbmu ketika dia hendak mengambil sebuah negeri yang dia zalim. Zalim, negeri yang zalim. Masya Allah. Ketika suatu negeri Allah sifati dengan negeri yang zalim, maka tidak ada lagi. Negeri yang zalim adalah negeri yang tidak ada lagi orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada lagi. Negeri yang zalim ketika tidak lagi dikumandangkan suara kebenaran di negeri itu. Semuanya sudah berlaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya sudah menantang kebenaran Allah. Nah, saat itulah hijrah diwajibkan. Hijrah sebelum Allah mendatangkan azabnya. Negeri yang zalim adalah negeri yang tidak ditegakkan di sana firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsa al-imran. Dan Allah memberi peringatan kepada kalian untuk berhati-hati dengan siapa? Nafsah. Dengan dirinya. Dengan dirinya. Allah memberi peringatan kepada hamba-hambanya agar yang mereka takutkan adalah dirinya. Nah, inilah mudah-mudahan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh imamun 'adil وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidin kullu dzanbin illa dzaybin. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan utang.

0: Bil adl.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Bingung temangi tungtung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Jejeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur sun

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka, siksa yang amat berat.

di antara manusia ada yang mengatakan, "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian," padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.

Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

0: Apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu."
1: Wa

Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu

Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai.

di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Dan untuk mereka, di dalamnya ada istri-istri yang suci. Dan mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Yaitu, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian, kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: وَإِذْ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana."

0: Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah memberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan."
1: Wa id

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik, di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, tunduk.

dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa.

Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir,

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya Aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Wa in-

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.

0: dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak, kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik.

0: Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

0: Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi.

Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa idh

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.

Mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memandang."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu." Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
1: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil

0: Sebastián.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu'u bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik.
3: Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan.
0: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar. Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Khawatifilah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, pada hari Selasa ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid, masuk bab majaa fi sihr. Kita di Masjid Al-Ansar ini, di Tam ini, sudah lama mengkaji masalah-masalah yang berkaitan tentang masalah Tauhid. Dan kita mulai kitab Tauhid ini sudah hampir setahun. Dan nanti antum ulang-ulang lagi apa yang sudah pernah dikaji, kemudian dari apa yang dikaji kalau bisa antum hafal, diusahakan untuk dihafal, terutama apa yang sudah saya sampaikan yang berkaitan dengan masalah ziarah itu antum hafalkan, karena itu penting untuk antum. Ya, kita sudah masuk bab-bab yang berkaitan dengan masalah kubur dan yang lainnya. Sekarang untuk hari ini, pada hari Selasa ini, kita masuk bab yang ke-24 tentang hukum sihir. Ya, ini kita akan masuk bab ini, dan nanti banyak bab-bab yang lain yang berkaitan tentang masalah sihir, dukun, tukang ramal, paranormal dan yang lainnya. Itu nanti masuk dalam bab-bab yang seperti ini. Ya, antum perhatikan, sebelum kita masuk dalam bab ini, saya ingatkan juga antum untuk mempelajari apa-apa yang sudah dilewati, sehingga kita faham benar tentang masalah tauhid ini. Jadi jangan sampai kajian-kajian yang sudah itu dilupakan. Kita masuk bab yang ke-24. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 21 Agustus. Tanggal 21 September 1999 ya. Kita masuk bab yang ke-24. Bab majaa fi sihr. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَقَوْلُهُ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَطَاغُوتِ. Dan firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Demi Allah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, maka tidak akan mendapatkan bagian keuntungan di akhirat. Sekarang kita baca ayatnya dengan sempurna. Sebelum kita baca ayatnya dengan sempurna, saya akan jelaskan dulu kenapa muallif memasukkan bab sihir ini di dalam kitab Tauhid. Sebelum kita bahas satu persatu ayatnya dan juga penjelasan para sahabat serta hadis, sekarang kita lihat dulu penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di ketika menjelaskan tentang bab sihir ini. Bab sihir 24, kemudian di bab yang ke-25-nya tentang bab bayan syai' min anwa'i sihir, tentang macam-macam sihir. Jadi bab 24 dengan 25 ini ada kaitannya. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, wajhu idkhal as-sihr fi abwab at-tauhid anna katsiran min aqsamihi la yata'atta illa bisyirki wa tawassuli bil arwahi syaitaniyati ila maqasid as-sahiri fala yatimmu lil 'abdi tauhidun hatta yada'a as-sihra kullahu qalilahu wa katsirahu. Segi dimasukkannya sihir pada bab tauhid, karena kebanyakan dari macam-macam sihir itu mesti dia lakukan dengan cara berbuat syirik dan berhubungan dengan ruh-ruh syaitaniyah kepada tujuan-tujuan tukang sihir. Karena itu tidaklah sempurna tauhid seorang hamba sehingga dia meninggalkan sihir seluruhnya, sedikit maupun banyaknya. Jadi dimasukkannya sihir dalam bab-bab tauhid, jadi ada berapa bab yang berkaitan dengan sihir ini, karena kebanyakan dari macam sihir ini itu dia bisa lakukan itu melainkan dengan perbuatan syirik. Artinya bisanya datang sihir itu dengan menyekutukan Allah dan berhubungan dengan roh-roh syaitan, berarti dengan roh-roh yang jahat, yaitu dengan syaitan maksudnya, untuk tujuan tukang sihir. Maka tidaklah sempurna tauhid seorang hamba sehingga dia meninggalkan sihir secara keseluruhan, sedikit atau banyak. Walihada qaranahu syari'u bisyirki. Karena itu syari', yaitu Allah dan Rasulnya, mengkaitkan tentang masalah sihir ini dengan kesyirikan. Kalau ada orang bertanya, dari segi apa sihir itu masuk ke dalam kesyirikan? Kalau ada orang tanya, sihir itu masuk, dimasukkan, dikategorikan dalam perbuatan syirik, itu dari dua segi. Fasihru yadkhulu fi syirki min jihataini. Bahwa sihir masuk ke dalam syirik itu dari dua segi. Yang pertama, min jihati ma fihi min istikhdami syayatin wa min at-ta'alluqi bihim wa rubbama taqarraba ilaihim bima yuhibbuna liyaqumu bi khidmatihi wa matlubihi. Jadi sihir masuk dalam syirik itu dari dua segi. Yang pertama, dari segi bahwa sihir itu menggunakan syaitan, min istikhdami syayatin, mempergunakan syaitan dan berhubungan dengan syaitan. Dikasih tahu yang di bawah itu, dikasih tahu, suruh diam. Dari segi yaitu menggunakan syaitan dan bergantung kepadanya dan terkadang juga mendekatkan diri kepada mereka dengan apa-apa yang mereka cintai. Liyakumu bi khidmatihi wa matlubihi, agar mereka dapat berkhidmat, artinya melayani syaitan dan memenuhi permintaannya. Jadi sihir itu dikatakan syirik dari dua segi. Yang pertama, karena dia menggunakan syaitan dan bergantung kepada mereka, dan mereka mendekatkan diri kepada syaitan itu dengan apa yang dicintai oleh syaitan. Supaya apa? Supaya syaitan itu bisa berkhidmat kepada orang itu dan juga memenuhi permintaannya. Yang kedua, dimasukkan syirik, wa min jihati ma fihi min da'wa ilmil ghaibi wa da'wa musyarakatillahi fi ilmihi wa suluki turuqil mufdiyati ila dhalik wa dhalika min syu'abi syirki wal kufur. Yang kedua, dari segi apa yang ada padanya, mereka mendakwahkan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Yang kedua dari segi bahwa mereka mendakwahkan dirinya mengetahui yang gaib dan mendakwahkan bahwa dia bersekutu dengan ilmunya Allah. Dan mereka mendakwahkan bahwa mereka bersekutu dengan ilmunya Allah serta menempuh jalan-jalan yang menuju ke sana. Yang demikian itu termasuk cabang-cabang syirik dan kufur. Jadi sihir masuk ke dalam syirik dari dua segi. Pertama menggunakan syaitan, yang kedua mereka mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib dan mendakwakan bahwa mereka itu bersekutu tentang ilmunya Allah. Artinya kalau Allah tahu yang gaib, mereka juga tahu yang gaib. Mereka tahu yang global dan rinci, Allah tahu yang global dan rinci, maka mereka pun tahu. Seperti itu. Ini jelas perbuatan-perbuatan syirik. Bahkan beberapa ulama menjelaskan orang yang mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib berarti menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau sudah menyamakan dirinya dengan Allah berarti dia kufur. Dan di antaranya lagi juga ada tasarrufat. Kalau mau ditambahkan yang ketiga itu, yaitu ada tasarrufat al-muharrama, perbuatan-perbuatan atau tindakan mereka yang diharamkan dan perbuatan-perbuatan mereka yang jelek. Sihir itu di samping syirik juga semua perbuatan mereka itu diharamkan dan juga jelek. Tindakan-tindakan mereka itu umumnya merusak. Tukang sihir, tindakan mereka umumnya merusak. Seperti membunuh, memisahkan orang yang saling cinta mencintai karena Allah, atau juga memisahkan orang-orang, memisahkan suami istri. Kemudian juga berusaha untuk merubah akal manusia, yaitu dirusak akalnya. Wa hadza min afdhail muharramat. Dan ini termasuk sejelek-jelek yang diharamkan. Jadi mereka ini masuk ke dalam syirik, masuk juga kepada jalan-jalan yang membawa kepada syirik. Karena itu sahabat mengambil keputusan dengan membunuh tukang sihir. Karena apa? Karena tukang sihir itu berbahaya dan merusak. Dan nanti kita lihat penjelasan sahabat membunuh tukang sihir. Bahkan Umar bin Khattab menyuruh agar dibunuh tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan, sahir dan sahirah, di dalam bab ini, bab yang ke-24 ini. Kemudian tentang sihir ini dijelaskan oleh para ulama bahwa dikatakan sihir itu menurut bahasa yaitu ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu, yaitu ibarat dari apa-apa yang tersembunyi dan sangat halus sebabnya. Jadi ibarah dari apa-apa yang tersembunyi dan sangat halus sebabnya. Itu sihir fil lughah. Kemudian kata Abu Muhammad Al-Maqdisi dijelaskan di dalam kitab Fathul Majid bahwa sihir itu azaim, azimat, wa ruqa, ruqya-ruqya, mantra-mantra, wa uqat, ikatan-ikatan atau simpul-simpul. Kemudian yu'athiru fil qulubi wal abdan.

yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, dan bisa juga memisahkan antara seorang dengan istrinya, antara seorang istri dengan suaminya. Allah SWT berfirman tentang ayat ini, ayat tentang sihir, kita baca lengkap semuanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, walamma ja'ahum, dari mulai ayat 101 sampai 103, karena masih ada kaitannya ini, tapi yang pokoknya 102. Saya baca seluruhnya. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa atau kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Wa taba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, yaitu tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itu yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak bisa memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yaitu menukar kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amatlah jahat perbuatan mereka. Mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Kemudian di ayat 3-nya, walau annahum amanu wattaqau lamatsubatum min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ini ayat tentang sihir yang berkaitan dengan sihir. Jadi yang pertama kali yang membuat sihir ini adalah orang-orang Yahudi. Artinya mereka yang mempelajari ilmu sihir dan mengajarkannya kepada manusia. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu mengajarkan sihir. Di sini Allah membantah. Jadi yang dimaksud wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti. Mereka di sini orang-orang Yahudi maksudnya. Mereka orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak mengerjakan sihir. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Wa ma kafara Sulaiman. Maksudnya wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidak kafir, maksudnya Nabi Sulaiman tidak belajar dan tidak mengajarkan ilmu sihir.

0: Allah memakai lafaz kufur dalam ayat ini. Karena itu istimbat ulama dengan ayat ini bahwa sihir itu adalah kufur. Sihir itu adalah kufur. Sebab Allah menggunakan lafaz wa ma kafara Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tidak kufur, maksudnya Nabi Sulaiman tidak mengerjakan sihir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tapi setan-setan itu kafir. Artinya setan-setan itu yang belajar tentang ilmu sihir. Yu'allimunan nasa sihra. Mereka setan-setan itu mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada dua malaikat di Babil yang bernama Harut dan Marut. Ini sebagai cobaan. Ini sebagai cobaan diturunkannya malaikat oleh Allah di Babil yang bernama Harut dan Marut. Babil ini di Irak, daerah Irak. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun sehingga keduanya mengatakan sesungguhnya kami ini fitnah. Fitnah di sini yaitu cobaan, ujian. Fitnah di sini maksudnya cobaan dan ujian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Jangan kalian belajar tentang sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dan mereka belajar dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya atau seorang istri dari suaminya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Dan mereka tukang-tukang sihir itu tidak bisa membahayakan seorang pun melainkan dengan izin Allah. Jadi tidak bisa membahayakan seorang pun melainkan dengan izin Allah. Kemudian Allah katakan wa ya'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa sihir tidak ada manfaat sama sekali. Sihir tidak ada manfaatnya. Karena mereka belajar apa? Ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar apa yang membahayakan mereka dan tidak ada manfaat bagi mereka. Kemudian Allah menyebutkan tentang orang-orang Yahudi ini, walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Walaqad 'alimu, dan mereka sungguhnya telah meyakini, telah mengetahui. Artinya orang-orang Yahudi ini sudah mengetahui barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, yaitu menukar kitab Allah dengan sihir, maka orang itu tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat, dan amatlah jahat perbuatan mereka dengan menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Ini perbuatannya orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini termasuk orang yang paling jahat di muka bumi ini. Allah menyebutkan bahwa perbuatan mereka selalu merusak di mana-mana. Orang Yahudi, perbuatan mereka selalu merusak di mana-mana. Kemudian diikuti oleh orang-orang Nasrani. Tapi yang paling berbahaya pertama kali adalah Yahudi. Kemudian setelah itu adalah orang-orang Nasrani. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa setiap mereka menyalakan api, maka Allah padamkan api itu. Seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Ma'idah tentang orang-orang Yahudi ini. Mereka menghina Allah, orang-orang Yahudi ini. Dengan mengatakan begini, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah, ghulat aydihim wa lu'inu bima qalu, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra. Wa alqayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yawmil qiyamah, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Allah berfirman tentang kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi. Kata Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 64, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Dan mereka dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidaklah demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka, yaitu di antara orang-orang Yahudi, dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi Allah mengatakan bahwa mereka ini selalu membuat peperangan, dan setiap mereka menyalakan api untuk peperangan, Allah padamkan. Kemudian Allah sebutkan lagi bahwa mereka selalu membuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Ini firman Allah terhadap orang-orang Yahudi. Jadi mereka mempelajari sihir, tapi Taurat yang disebutkan di dalam kitab itu mereka telah buang. Di ayat 101-nya itu dalam surah Al-Baqarah, mereka buang kitab Taurat, mereka lemparkan ke belakang mereka seolah mereka tidak tahu. Jadi ada kitab Taurat dan tertulis tentang wajibnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau mengikuti. Dibuang apa yang terdapat dalam kitab Taurat itu. Kalau Taurat saja kitab mereka buang, mereka tidak percaya, apalagi Al-Qur'an. Kemudian marah mereka belajar tentang sihir. Makanya dibawakan di ayat ini, mereka telah mengetahui, meyakini bahwa orang yang belajar tentang sihir dengan tidak mengikuti Al-Qur'an dan tidak mengikuti kitab yang Allah tunjukkan dalam kitab Taurat dan harus mengikuti Al-Qur'an, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Artinya orang-orang yang melakukan sihir itu tidak ada bagian di akhirat, tidak akan mendapatkan ganjaran, dan mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas, walaqad alimu laman ishtarahu fil malahu fil akhirat min khalaq. Kata Ibnu Abbas, min khalaq yaitu min nasib, bagian. Kata Qatadah, waqad alima ahlul kitabi fi ma'ahida ilaihim. Ahlul kitab itu mengetahui tentang janji yang mereka berikan di perjanjian itu. Anna sahira la khalaqalahu fil akhirah. Bahwa tukang sihir tidak akan mendapatkan pahala dan bagian di akhirat nanti. Bahkan kata Imam Al-Hasan, bahwa orang yang berbuat sihir itu melakukan sihir, laisalahu dinun, tidak ada agama orang itu. Jadi ayat ini dibawakan oleh mu'allif untuk menunjukkan apa? Tentang haramnya sihir. Padallatil ayatu ala tahrimis sihir. Wa kadzalika huwa muharramun fi jami'i adyanir rusul alaihi wassalam. Bahwa ayat ini menunjukkan tentang haramnya sihir. Demikian juga sihir ini diharamkan dalam semua agama para rasul. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Taha, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tukang-tukang sihir itu tidak akan bahagia kemana saja mereka datang. Dia tidak akan bahagia. Karena itu sebagian ulama memasukkan bahwa orang yang melakukan sihir itu dikufurkan. Jadi kufur. Kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Allah berfirman, yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka beriman kepada jibit dan tagut. Ini ayat sudah kita baca sebelumnya. Pada bab yang keberapa? Bab yang keberapa, antum lihat? Ayatnya sudah kita baca pada bab yang keberapa? Bab yang ke-23. Ini surah An-Nisa ayat 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Allah menyebutkan di dalam bab yang ke-23, untuk melihat lagi, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, ya, surah An-Nisa ayat 51. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka beriman kepada jibit dan tagut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, kaum musyrikin Mekah, bahwa mereka itu lebih besar, lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Di sini sudah dijelaskan tentang masalah jibit dan tagut, bahwa sihir ini dimasukkan kepada jibit. Mereka orang-orang Yahudi, ya, pendeta-pendetanya, mereka beriman kepada jibit. Yang dimaksud jibat di sini yaitu mereka beriman kepada sihir dan tukang sihir. Mereka beriman kepada tukang ramal. Kemudian wa tagut, dan mereka juga beriman kepada tagut, apa-apa yang disembah selain Allah. Karena itu Umar bin Khattab menjelaskan al-jibtu as-sihru. Antum lihat di bab yang kita pelajari, bab 24. Kata-kata yu'minuna bil jibti wa tagut, mereka beriman kepada jibit dan tagut. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dikatakan jibet ialah sihir, wa tagut asyaitan. Jadi mereka orang-orang Yahudi ini beriman kepada tukang-tukang sihir. Mereka percaya kepada tukang-tukang sihir. Dan mereka juga beriman kepada tagut. Beriman kepada syaitan. Tagut menurut Jabir bin Abdullah, kata Jabir, yang dikatakan, kata Jabir radhiyallahu an, bahwa tagut at-tawaghitu kuhanun kana yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahid. Kata Jabir, tagut-tagut itu ialah tukang-tukang ramal yang didatangi syaitan. Pada setiap kabilah ada seorang tukang ramal. Jadi dahulu itu biasa setiap kabilah mesti ada tukang ramal, mesti ada tukang sihir. Ini sebagai penguat dari penjelasan ini. Jadi kata Jabir bin Abdullah, bahwa tawagit itu sebagai hakim, mereka tukang ramal, dan setiap kabilah punya tagut. Setiap kabilah ini punya tukang sihir dan tukang ramal yang biasanya setiap kabilah itu datang. Kalau di kita itu ada ustadz atau ulama sebagai tempat bertanya kalau ada problem. Pada zaman dahulu itu setiap kabilah ulamanya mereka adalah tukang-tukang sihir, dan warisan ini masih ada sampai sekarang. Ya, di masyarakat kalau ada problem larinya ke tukang sihir, larinya ke dukun. Sama kalau kita lihat keadaannya seperti pada zaman jahiliyah, ada penyerupaan seperti itu, ada penyerupaan. Jadi kata Jabir bahwa tawagit allati kanu yatahakamuna ilaiha, yaitu tagut-tagut yang mereka penduduk atau kabilah-kabilah itu mereka berhukum kepada tagut-tagut ini, kepada tukang-tukang ramal ini, pada tukang-tukang sihir. Kata Jabir, di Juhayna ada satu, di Aslam ada satu, di Hilal ada satu, dan beberapa tempat dikatakan ada satu yang biasa syaitan itu turun kepada mereka, kepada tukang-tukang sihir dan tukang-tukang ramal ini. Jabir yang maksud di sini yaitu Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jadi tagut yang dimaksud oleh Jabir di sini yaitu kuhan, tukang-tukang ramal atau dukun-dukun. Kata Jabir, yanzilu alaihimu syaitan, yang biasa syaitan itu turun kepada mereka. Dijelaskan dalam kitab Fathul Majid, kana yanzilu alaihimu syaitan bal tanzilu alaihimu syaitan wa yukhatibunahum wa yukhbirunahum bima yastariquna minas sama' fayusaddiquna marratan wa yakdhibuna mi'ah. Bahkan syaitan itu turun kepada mereka dan syaitan berbicara kepada mereka, berdialog dengan mereka, dan mereka mengabarkan tentang apa yang mereka mencuri pendengaran dari langit, kemudian mereka membenarkan yang satu, kemudian mereka berdusta 100. Jadi satu dicampur dengan 100 kedustaan. Jadi setiap kabilah ini ada dukun-dukunnya, tukang ramalnya, tukang sihirnya ada. Dan sekarang namanya diganti ya, namanya paranormal, orang pintar gitu, atau kiai. Ya ada kiai yang betul, ada juga yang jelas mereka dukun. Karena banyak juga yang tidak bisa dibedakan dari mantra-mantra yang mereka baca, dari syarat-syarat yang mereka berikan, yang kemudian juga mereka menggunakan jin untuk keperluan apa yang dibutuhkan oleh dia maupun orang yang datang kepadanya. Dan itu dijelaskan di sini bahwa sihir itu pada hakikatnya adalah kufur. Di sini antum lihat para ulama masih membahas bagaimana tentang tukang sihir, apakah dikafirkan atau tidak. Kalau dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah menyebutkan jelas dengan lafaz kufur. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak kufur, tidak belajar tentang sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, tapi setan-setan itu kafir. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini juga ketika malaikat mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini fitnah, janganlah kalian kufur. Nah, timbul pertanyaan, para ulama berselisih, apakah tukang sihir itu kafir keluar dari Islam atau tidak? Di dalam Fathul Majid dijelaskan, ikhtalafu hal yukfaru sahir aula. Apakah tukang sihir itu dikafirkan atau tidak? Fa dhahaba ta'ifatun minas salaf ila annahu yukfar. Wa bihi qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad rahimahumullah. Sebagian dari ulama salaf mengatakan bahwa tukang-tukang sihir itu adalah kafir. Yang berpendapat demikian adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, bahwa tukang-tukang sihir itu adalah kafir. Kemudian pengikut-pengikut imam-imam ini mengatakan qala ashabuhu illa ayyakuna sihru bi adwiyatin wa tadkhin wa saqi syai'in yadur fala yuqfar. Kecuali kalau sihirnya itu menggunakan obat-obat atau asap atau diberi minum sesuatu yang membahayakan, ini tidak dikafirkan. Tapi kalau dia menggunakan jin atau dia mendakwakan ilmu gaib, maka dikafirkan. Karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membagi dua. Syekh Utsaimin ketika membahas dalam kitab Tauhid, yaitu Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid, kata Syekh Utsaimin begini, bahwa sihir itu ada dua macam. Kata beliau, faman kana sihruhu biwasitati syayatin yukfar, waman kana biwasitatil adwiyati la yukfar. Bahwa sihir itu ada yang menggunakan syaitan, jadi berupa ikatan, simpulan, mantra-mantra dan yang lainnya yang biasa digunakan oleh tukang sihir dengan menggunakan syaitan, ini dikafirkan. Tapi kalau dia menggunakan adwiyah, obat-obatan, jadi waktu itu juga terkenal ada orang menyebutnya dengan sihir, tapi pada hakikatnya itu obat-obatan yang mereka gunakan seolah-olah itu sihir. Nah, yang seperti ini tidak dikafirkan. Jelas mempunyai pengaruh. Jelas mempunyai pengaruh. Sihir itu ada dua, ini tentang hukumnya ya. Dikafirkan atau tidak? Kalau menggunakan syaitan, ini dikafirkan. Itu pendapat jumhur ulama. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ah, enggak, Imam Maliki, Hanafi dan Hambali. Syafi'i tidak. Kalau Imam Syafi'i, ketika ada orang belajar sihir, kata Imam Syafi'i, coba tunjukkan sihir itu kepada kami. Kalau dia melihat bahwa sihir itu jelas membawa kepada kekufuran, maka dikafirkan. Kalau tidak, tidak dikafirkan. Nah, karena itu Syekh Utsaimin membagi dua. Kalau sihirnya menggunakan syaitan dan juga memakai mantra-mantra atau hal-hal yang jelas dia mengundang syaitan dengan sesuatu, seperti umpamanya dengan menginjak Al-Quran atau dia menghina Al-Quran dulu atau yang lain yang dia gunakan untuk memanggil syaitan itu, maka yang seperti ini dikafirkan. Tapi yang menggunakan obat-obatan tidak dikafirkan. Itu penjelasan Syekh Utsaimin supaya memudahkan tentang masalah perbedaan yang ada di antara ulama. Kemudian pertanyaan yang lain lagi. Pertanyaan yang lain ini, apakah sihir ini berpengaruh atau tidak? Artinya, apakah sihir ini mempunyai pengaruh terhadap tubuh manusia, akal manusia atau hati manusia? Kalau kaum Mu'tazilah dan filsafat tidak percaya kepada sihir. Mereka mengingkari tentang adanya sihir. Tidak ada pengaruh, kata mereka, kaum Mu'tazilah. Karena mereka menggunakan akal. Mustahil sihir itu punya pengaruh. Bagaimana juga mereka tidak percaya tentang adanya orang kemasukan jin dan yang lainnya. Karena menurut mereka tidak masuk akal. Tapi Ahlussunnah mengatakan sihir itu ada dan mempunyai pengaruh. Jadi bukan sihir itu khayalan atau sekedar kemampuan orang seperti tukang sulap atau yang lainnya, bukan itu saja, tapi betul sihir menyihir manusia dan punya pengaruh. Tentunya kita lihat sihir itu dibagi lagi seperti dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dibagi sihir itu ada berapa macam. Sihir itu yang sudah jelas bahwa sihir ini punya pengaruh, jelas punya pengaruh. Karena itu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin bahwa sihir ini mempunyai pengaruh ya ta'athar imma 'alal badan wa imma 'alal qalb wa imma 'alal aql. Jadi sihir itu punya pengaruh, bisa mempunyai pengaruh terhadap badan manusia. Orang itu sakit, orang itu luka, orang itu bengkak dan yang lainnya. Itu pengaruh. Pengaruh sihir dan itu nyata. Orang bisa lihat punya pengaruh. Jadi kalau ada orang yang terkena sihir, kena guna-guna itu seperti badannya bengkak. Seperti ada duri atau mungkin ada paku, ada yang lainnya. Jelas ada punya pengaruh yang seperti itu terhadap badannya dia. Atau sakit terus-menerus di bagian tertentu dari tubuhnya. Ini terjadi dan bisa. Kemudian juga bisa berpengaruh terhadap hati. Dia susah terus-menerus, sedih terus-menerus. Ini ada yang seperti ini. Itu bisa kena guna-guna. Kemudian juga terpengaruh juga terhadap akal. Bisa mempengaruhi akal manusia. Ada orang yang jadi gila dengan sebab diguna-guna atau disihir oleh seseorang. Tapi yang perlu diingat bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, bahwa mereka tidak bisa mempengaruhi seorang pun juga kecuali dengan izin Allah. Tapi sihir ini jelas punya pengaruh. Jangankan kita, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terkena disihir. Dan kita wajib mengimani. Karena memang ada riwayatnya dan sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Bahwa Nabi SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Bahwa Nabi pernah disihir. Kemudian Nabi didatangi oleh malaikat. Dua orang malaikat. Jadi Nabi disihir. Kemudian Nabi seolah-olah berbuat sesuatu, tapi dia tidak berbuat. Dalam riwayat yang lain, Nabi seolah mendatangi istrinya, padahal Nabi tidak mendatangi istrinya, tidak mencampuri istrinya. Tapi seolah-olah demikian. Kemudian datang dua orang malaikat, duduk, yang satu di sebelah kepalanya, artinya di sebelah kepala Rasulullah, kemudian yang satu di sebelah kaki Rasulullah SAW. Kemudian ditanya oleh malaikat ini, ma waja'ar rajul, kenapa orang ini sakit? Kemudian dikatakan matbuk ay mashur, Nabi ini terkena sihir. Siapa yang mensihir Rasulullah? Yaitu dikatakan oleh malaikat Labid bin Al-Asam, bahwa Labid bin Al-Asam al-Yahudi, dia menggunakan rambut yang jatuh. Jadi rambut ini bisa digunakan juga. Jadi menggunakan apa saja? Apakah kita nyisir? Apakah ini rambut ini atau dari jenggot ini diambil oleh syaitan itu kemudian dibawa ke tukang sihir dibacakan dengan mantra-mantra. Dan itu kena pengaruh orang itu. Bisa melalui apa saja? Bisa dengan rambutnya, bisa dengan pakaiannya, bisa dengan fotonya, bisa dengan apa? Tukang-tukang sihir melakukan guna-guna itu. Kemudian di mana tempatnya? Yaitu di biir zarwan. Diletakkan di sumur ikatan itu. Artinya ikatan itu harus diambil. Kalau tidak diambil, tetap orang itu terkena sihir. Maka diambil oleh mereka, dikeluarkan. Setelah itu Nabi sembuh. Dan ini tidak mempengaruhi tentang masalah wahyu. Tersihirnya Nabi tidak ada pengaruh sama sekali tentang wahyu. Karena itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Kata beliau tentang hadis masalah tersihirnya Rasulullah. Kata beliau begini. Wa hadzal haditsu thabitun 'inda ahli al-'ilmi bil haditsi mutalaqqa bil qabuli bainahum. La yakhtalifuna fi sihhatihi wa qad dalla qawluhu min sharri naffatsati fil 'uqad wa hadithu 'Aisyata 'ala ta'thir sihr wa anna lahu haqiqah wa sihru alladhi asabahu sallallahu alaihi wasallam kana maradan min al amrad 'aridan asabahu fi badanihi shafahu Allahu minhu wa la naqsa fi dhalika wa la 'ayba bi wajhin ma fa innal marada yajuzu 'ala al anbiya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, hadis tentang masalah tersihirnya Nabi adalah hadis yang sahih menurut ahlul ilmi dan diterima oleh mereka. Tidak mereka perselisihkan tentang sahihnya hadis ini, dan sungguh ayat Al-Qur'an telah menunjukkan pengaruhnya sihir, yaitu min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup di simpulan-simpulan. Dan hadis Aisyah yang menunjukkan tentang pengaruhnya sihir dan bahwa sihir itu mempunyai hakikat. Dan sihir yang mengenai Rasulullah adalah berupa sakit dari penyakit-penyakit yang datang yang menimpa kepada Rasulullah dan terkena kepada badannya Rasulullah, dan ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Yang demikian tidak ada pengaruh sama sekali dan tidak ada aib sama sekali. Karena apa? Karena penyakit ini adalah didapati juga oleh para nabi. Soal sakit, nabi sakit dan para nabi sakit wajar karena dia sebagai manusia. Dan sihir ini merupakan penyakit yang menimpa Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah melakukan sesuatu padahal tidak. Seolah-olah Rasulullah mencampuri istrinya padahal tidak. Sudah sekedar itu saja. Tidak ada pengaruh sama sekali terhadap wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai di sini dulu. Sudah masuk waktu maghrib. Nanti setelah maghrib insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya, kalau sudah dimulai diam. Begitu ucapkan innal hamdalillah diam. Hormati majelis ilmu. Kita lanjutkan penjelasan tentang masalah sihir. Tadi sudah saya bawakan penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian penjelasan Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tersihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penyakit yang memang sudah takdirnya Allah memberikan yang demikian, tapi Allah menyembuhkan. Dan ini tidak ada kekurangan dan tidak ada aib sedikit pun tentang dakwah Rasulullah. Karena penyakit itu wajar ada pada para nabi. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, kata beliau, qala al-Mazari madhhabu ahli sunnati wa jumhuru madhhabu ahli sunnati wal jamaah wa jumhuri ulama'il ummati ala itsbati haqiqatis sihr khilafan liman ankarahu. Kata Imam Nawawi, telah berkata Imam Al-Mazari, madhhab ahli sunnah dan jumhur ulama ummah ini, jumhur ulama artinya jumhur itu banyaknya ulama dari umat ini, menetapkan tentang adanya hakikat sihir berbeda dengan orang yang mengingkarinya. Telah berkata Imam Nawawi dan juga berkata Qadhi Iyad. Imam Nawawi menukil perkataan Qadhi Iyad. Kata Qadhi Iyad, waqad ja'at riwayatu hadzal hadits mubayyinatun anna sihra innama yatasallatu ala jasadihi wa zawahiri jawarihihi la ala aqlihi wa qalbihi wa i'tiqadihi. Kata Qadiyat, dan telah datang riwayat-riwayat hadis ini yang menjelaskan bahwa sihir sesungguhnya berpengaruh terhadap jasadnya Rasulullah dan bagian luar dari anggota tubuhnya. Tidak berpengaruh terhadap akalnya Rasulullah, tidak berpengaruh kepada hatinya Rasulullah, dan tidak berpengaruh juga kepada i'tiqadnya Rasulullah. Wa kullu ma jaa'a minar riwayat min ayyukhayyala ilayhi fi'lu syai' wa lam yaf'alhu wa nahwihi mahmulun 'ala takhyil bil basar la li khalalin tatarraqa ilal aql. Kemudian kata beliau, dan setiap riwayat yang datang yang menyebutkan bahwa terbayang atau terhayal kepada Rasulullah mengerjakan sesuatu dan beliau tidak mengerjakannya, ini dimungkinkan pengaruh terhadap pandangan, bukan terhadap kerusakan yang masuk ke dalam akal. Walaysa fi dzalika ma yadkhulu lansan 'ala risalati wala ma yadkhulu lansan 'ala risalah. Dan yang demikian itu tidak masuk untuk merusak risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut ketika menjelaskan tahqiq Fathul Majid. Jadi Rasulullah terkena sihir dan tidak mempengaruhi terhadap akalnya, hatinya, dan i'tiqadnya. Artinya hanya terpengaruh kepada anggota badan bagian luar. Ini menurut penjelasan para ulama. Dan itu yang kita pegang. Dan boleh saja Rasulullah tersihir. Ada juga dari kaum Mu'tazilah mengatakan, gimana Rasulullah tersihir? Bagaimana mungkin? Tapi kita lihat penjelasan para ulama bahwa sihir itu punya pengaruh. Dan betul Rasulullah terhayal, terpengaruh, seolah-olah mendatangi istrinya padahal tidak, seolah-olah berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu, tapi itu cepat kemudian hilang dan diobati, yaitu dengan dihilangkannya buhul atau ikatan yang ada di dalam sumur yang dilepaskan oleh malaikat. Kemudian kita lanjutkan tentang ayat yang tadi kita baca dari surah Al-Baqarah ayat 102 tadi belum kita sebutkan tentang fawaidnya. Kalau surah An-Nisa ayat 51, ayat yang kedua dari bab ini sudah ada fawaid yang sudah saya bacakan kepada antum. Ketika membahas bab yang ke-23, ayat yang pertama dari bab 23 surah An-Nisa ayat 51, ada saya sebutkan tentang fawaid hadis ini. Kurang lebih ada 6 atau 7. Coba antum lihat lagi fawaidnya. Ada 4. Iya, 4 fawaid dari ayat surah An-Nisa ayat 51. Iya. Dan untuk menunjukkan juga bahwa tentang menyimpangnya ahlul kitab. Kemudian sekarang fawaid dari ayat yang pertama dari bab yang ke-24. Adapun ayat yang kedua tidak perlu lagi kita bahas karena sudah kita bahas di bab yang ke-23. Fawaid dari bab yang ke-24 ayat yang pertama yaitu an-nasihra min amali syaitani, bahwa sihir termasuk perbuatan syaitan. Yang kedua, tabri'atu Sulaiman minas sihir. Yang kedua, terbebasnya Nabi Sulaiman dari sihir dan dari mengerjakan sihir. Tabri'atu Sulaiman minas sihir, terbebasnya Nabi Sulaiman dari sihir. Karena mereka menuduh, orang-orang Yahudi ini menuduh bahwa sihir-sihir itu yang dibacakan oleh mereka dianggap bahwa peninggalan Nabi Sulaiman. Ini tidak benar, dibantah oleh Allah dalam ayat ini. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Itu terbebasnya Nabi Sulaiman dari sihir dan mengajarkan sihir atau berbuat sihir. Yang ketiga, anna ta'allum as-sihr wa ta'limuhu kufrun, bahwa belajar sihir dan mengajarkannya adalah kufur. Yang ketiga, belajar sihir dan mengajarkannya adalah kufur. Yang keempat, itsbatu ta'thiri as-sihr bi'iznillah wa anna lahu haqiqah. Menetapkan adanya pengaruh sihir dengan izin Allah. Menetapkan adanya pengaruh sihir dengan izin Allah, dan bahwa sihir itu adalah mempunyai hakikat, bukan khayalan tapi punya hakikat. Yang kelima, nafyun naf'ani sihir, bahwa sihir tidak ada manfaatnya. Sihir tidak ada manfaatnya. Bahwa Allah mengatakan wa ta'allamuna minhuma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar apa-apa yang memudaratkan mereka dan tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka. Kemudian yang keenam, haqaratus sahir wa dana'atihi. Haqaratus sahir wa dana'atuhu, yaitu hinanya tukang sihir dan rendahnya mereka. Oh, ayat yang tadi tentang tidak bermanfaatnya sihir, wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Bukan minhuma, wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat. Kemudian yang keenam yaitu hinanya tukang sihir dan rendahnya mereka. Kemudian yang ketujuh, bahwa mereka tidak mendapatkan bagian nanti di akhirat. Mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Itu manfaat dari pembahasan ayat ini. Kalau mau dibahas lagi, fawaid ini masih ada beberapa, tapi cukup 7 dari fawaid ayat ini. Dari yang sudah kita bahas, antum lihat lagi sebelum kita lanjutkan, ya. Yang pertama, pembahasan kita tadi tentang masalah definisi sihir. Antum lihat lagi. Anda, yang pertama yang kita bahas, kenapa muallif memasukkan sihir dalam bab dalam kitab tauhid? Sudah ada 2. Antum perhatikan itu, nanti saya akan tanya. Yang kedua, definisi dari sihir, yaitu ibarat dari apa-apa yang tersembunyi dan halus sebabnya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Nah, yang ketiga, bahwa sihir itu mempunyai pengaruh. Yang keempat, apakah sihir itu dikafirkan atau tidak?
1: Itu yang kita bahas tadi, setelah itu pembahasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Dan yang terakhir tadi tentang tersihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan. Adapun ayat yang kedua kita tidak bahas karena sudah kita bahas di bab yang ke-23. Dan penjelasan Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari ini penting sekali dalam memahami tentang jibit, perkataan Umar dan juga perkataan Jabir tentang tagut, yaitu dukun-dukun atau tukang ramal yang mereka didatangi oleh syaitan. Sekarang kita masuk hadis. Setelah ayat, dua ayat dan penjelasannya oleh dua sahabat, sekarang kita masuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 7 dosa-dosa besar yang membawa kepada kehancuran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ijtanibu 7 mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billahi was-sihru wa qatlu an-nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu ar-riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yawma az-zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhkanlah diri kalian dari 7 dosa-dosa besar yang menghancurkan. Ijtanibu, kata-kata ijtanibu ay ibadu, jauhkanlah diri kalian. Nanti saya akan jelaskan satu persatu, yaitu Nabi bersabda, jauhkanlah diri kalian dari 7 dosa besar. Mubiqat, yakni muhlikat, yang membinasakan, yang menghancurkan. Dosa-dosa besar yang membinasakan, menghancurkan. Kalau mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mahunna, apa itu? Rasul menyebutkan yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, atau memalingkan ibadah kepada Allah, menjadikan sekutu bagi Allah yang dia berdoa dan berharap dan takut kepadanya. Ini adalah syirik. Jadi dia menjadikan sekutu bagi Allah yang dia berdoa kepada sekutu itu, atau mengharap, atau dia takut kepada sekutu itu. Itu yang dikatakan syirik. Atau memalingkan ibadah yang mestinya dia lakukan kepada Allah, dia palingkan kepada selain Allah. Ini syirik. Kemudian yang kedua yaitu sihir. Yang ketiga, wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang dibenarkan agama, atau dengan sebab yang dibenarkan agama. Yang keempat, aklur riba, memakan riba. Yang kelima, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yawmaz zahfi. Yang keenam yaitu membelot atau lari dari medan peperangan. Yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu tentangnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Awana, Baihaqi, dan yang lainnya. Di hadis ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat, yang terakhirnya dari Abi Hurairah, Abu Ayyub Al-Ansari, dan beberapa lagi yang lain. Sekarang kita bahas di dalam hadis ini, sebenarnya yang menjadi syahid dalam bab ini satu saja, yaitu as-sihru. Berarti kita tidak bahas seluruhnya, yang penting-penting kita bahas di dalam bab apa tentang hadis ini, yaitu Nabi mengatakan, hendaklah kalian jauhkan, kata-kata ijtanibu sama dengan ibadu, yaitu jauhkanlah, jauhkanlah diri kalian dari 7 mubiqat, 7 dosa besar. Kata-kata 7 tidak membatasi bahwa dosa besar itu hanya 7, tidak. Dosa besar itu banyak. Ada sebagian ulama menyebut 70, ada juga yang mengatakan 700.
0: Ada yang mengatakan lagi lebih dari itu. Atau mereka juga memberikan definisi dosa besar itu apa yang diancam oleh Allah dengan neraka atau dilaknat atau yang lainnya yang disebutkan dengan ancaman dan azab. Itu dosa besar. Jadi ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 70, ada juga yang mengatakan 700 tentang masalah dosa besar. Artinya soal masalah jumlahnya kita tidak diberikan oleh Allah beban untuk mengetahui tentang jumlahnya. Tapi yang perlu kita ingat, setiap larangan Allah kita berusaha untuk menjauhkan. Setiap larangan Rasulullah kita berusaha untuk menjauhkan. Apalagi yang jelas-jelas disebutkan bahwa itu adalah dosa-dosa besar. Ya, setiap larangan sebagai seorang mukmin atau mukminah berusaha untuk menjauhkan dosa-dosa besar itu. Karena setiap dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba jelas punya pengaruh terhadap dirinya, terhadap hatinya, dan juga punya pengaruh terhadap keluarganya. Maksud saya, pengaruh terhadap keluarga itu artinya dia berbuat dosa itu bisa membuat turunnya azab terhadap masyarakat yang ada. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, janganlah kamu merasa aman dengan perbuatan dosa, atau janganlah kamu merasa bahwasanya Allah akan mengazab musibah itu terkena pada orang tertentu saja, tapi semuanya akan dikenakan. Seperti dalam ayat wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Janganlah kamu, hendaklah kamu takut kepada satu fitnah yang tidak menimpa hanya orang-orang khusus saja yang melakukan. Terkena untuk semuanya. Jadi dosa besar itu bagaimanapun juga kita berusaha untuk menjauhkan. Terutama kita, ya kita ingatkan diri kita, yaitu menjauhkan dosa-dosa besar. Jangan menganggap remeh dosa besar. Kita ingat para sahabat, kalau disebutkan dosa besar, mereka paling takut. Seolah-olah dosa besar itu satu gunung yang akan menimpa mereka. Takutnya luar biasa. Dan yang kita minta kepada Allah, rasa takut, yang rasa takut itu dapat menghalangi kita dari berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan. Tentang 7 dosa besar ini, tidak membatasi hanya 7, bahkan lebih daripada itu. Kemudian mubiqat, yang dikatakan mubiqat yaitu muhlikat, yang membinasakan, yang menghancurkan. Kemudian yang pertama disebut oleh Rasulullah SAW yaitu syirik. Karena syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Pernah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar? Nabi menjawab, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal Allah yang menciptakanmu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan banyak hadis yang lain yang melarang kita berbuat syirik, apalagi ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali yang melarang kita untuk berbuat syirik. Jadi tidak boleh seorang manusia berbuat syirik. Kemudian yang kedua, sihir. Ini yang menjadi pembahasan dalam bab ini tentang sihir. Ini sudah kita bahas tentang definisinya dan maksud dari pembahasan ini. Jadi, sihir termasuk dosa besar, bahkan sebagian ulama mengatakan kufur. Dan hukumannya nanti disebutkan. Hukumannya adalah hukuman bunuh bagi orang atau pelaku yang berbuat sihir itu dia dihukum bunuh. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang hak, dengan jalan yang benar. Jadi membunuh seorang muslim dalam Islam hukumnya haram. Kecuali kalau dia melakukan zina, dia sudah nikah, dia berzina, direjam. Yang melakukan adalah ulil amri. Atau dia membunuh muslim yang lain, maka dia ada qisas untuk dibunuh lagi. Jadi kalau dikatakan di sini tidak boleh membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang hak. Jalan yang hak itu yaitu dengan apa-apa yang menurut sunnah ini dia wajib dibunuh. Seperti umpamanya seperti tadi berzina, atau dia berzina sudah nikah ya, atau dia membunuh, atau dia memberontak kepada pemerintahan yang sah, dan beberapa lagi yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga yang tidak boleh dibunuh yaitu orang kafir mu'ahad yang bikin perjanjian dengan pemerintah Islam, tidak boleh dibunuh. Sebab kata Nabi, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ini apa balasannya? Neraka, bahkan disebutkan Allah dengan kekal. Ya, itu perhatikan tuh, jiwa seorang mukmin sangat berharga di sisi Allah SWT. Karena itu kalau ada orang membunuh seorang mukmin, maka balasannya adalah neraka jahannam. Antum bisa lihat di dalam surah An-Nisa ayat 92 tentang ancaman orang yang membunuh seorang mukmin. Kita sudah bahas pada bab sebelumnya itu tentang masalah akan terjadinya pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Di bab sebelumnya, bab 23. Maka di bab 24 ini, di hadis ini saya juga ingin mengingatkan tentang qatlu nafs allati haramallahu illa bil haqq. Dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Ia kekal dalamnya dan Allah murka kepadanya dan Allah mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Anda perhatikan dalam ayat ini, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ganjarannya, balasannya neraka jahannam. Kemudian khalidan fiha, kekal. Kemudian Allah akan memurkai orang itu. Setelah itu Allah melaknat orang itu dan Allah menyediakan baginya azab yang pedih. Jadi kita berhati-hati, jangan sampai ada kesengajaan membunuh seorang mukmin. Kalau sengaja membunuh seorang mukmin, ancamannya neraka jahanam dan dia akan kekal selama-lamanya. Jadi ancamannya berat itu. Bab di bab 23 sudah jelaskan Rasulullah, kita bahas hadis Nabi yang panjang itu, bahwa nanti setelah pedang ini terangkat, sudah terjadi pertumpahan darah sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, kata Nabi, tidak akan berhenti. Terus menerus akan terjadi pembunuhan sesama kaum muslimin sampai terjadinya kiamat. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai terfitnah sehingga membunuh seorang muslim dengan alasan apa saja, ya, apakah itu jihad atau yang lain. Hati-hati itu, karena terlalu gampang membawa kata-kata jihad, akhirnya yang dibunuh teman sendiri atau orang yang tidak mendukung idenya atau pendapatnya. Dan ini orang yang seperti ini akan mendapatkan ancaman yang berat dengan dasar ayat ini. Karena itu, karena Allah menyebutkan dengan kata-kata barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasan neraka jahanam, ulama ikhtilaf dalam masalah apakah orang yang membunuh itu taubatnya diterima atau tidak. Ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak diterima taubatnya karena Allah mengancam dengan neraka. Kalau dia sudah membunuh seorang mukmin, tidak diterima taubatnya. Itu pendapat sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan diterima taubatnya. Sebab Allah mengecualikan yang tidak diterima taubatnya adalah orang yang berbuat syirik. Jadi itu ikhtilaf. Kita tidak bahas tentang masalah soal pembunuhnya. Karena nanti ada pembahasan tersendiri masalah itu. Dan itu juga pendapat di kalangan para sahabat. Di antara sahabat ada yang berpendapat demikian. Orang yang membunuh seorang mukmin tidak diterima taubatnya. Itu di antara sahabat ada yang berpendapat demikian. Kemudian selanjutnya, yang keempat, yaitu makan riba. Makan riba. Nah, sebentar, sebelum kita masuk yang keempat, di Fathul Majid dibawakan juga hadis tentang tidak diterimanya taubat orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kata Nabi, "Kullu dzanbin 'asa asallahu ay yaghfirahu illa ar-rajul yamutu kafiran aw ar-rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan." Kata Nabi, setiap dosa mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya kecuali orang yang mati dalam kafir atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Hadis ini sahih. Itu hadis. Tapi dibawakan dalam Fathul Majid, wa jumhur ulama baik yang terdahulu maupun yang belakangan mengatakan bagi orang yang membunuh itu dia tetap mempunyai taubat. Yang dasar ayat dalam surah Al-Furqan itu, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yud'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Kecuali yang taubat. Yang taubat ini istisnanya kembali kepada sebelumnya. Yang syirik, kemudian yang membunuh, yang berzina, kalau dia taubat akan diterima oleh Allah. Itu dasar jumhur ulama dengan ayat itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan. Yang keempat di sini yaitu makan harta riba. Ini Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang makan riba itu dia orang yang kemasukan jin. Disebutkan Allah karena riba ini bertingkat-tingkat dan riba ini hukumnya haram, termasuk dosa besar. Bahkan satu dinar riba itu dosanya seperti seorang berzina dengan ibunya. Anda bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan selanjutnya tentang masalah riba. Ini saya bawakan menurut apa yang terdapat dalam kitab Fathul Majid. Adapun untuk lebih luasnya pembahasan satu persatunya dari dosa-dosa besar ini, ya tentunya perlu materi tersendiri. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang haramnya riba dari mulai ayat 275 sampai selanjutnya. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataqabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Orang-orang yang makan atau mengambil riba itu, nanti Anda bisa lihat riba itu ada riba nasiah dan riba fadl. Yang dibahas ini riba nasiah. Riba yang dimaksud dalam ayat ini yaitu riba nasiah, itu riba yang berlipat ganda. Orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Ini ayat tentang ancaman orang yang berbuat riba. Bahkan orang yang berbuat riba itu akan terkena kepada su'ul khatimah. Bagaimana kata Ibnu Daqiq Al-Aid, orang yang melakukan riba atau makan harta riba, nantinya dia akan mendapatkan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Dia akan diuji oleh Allah dengan akhir kehidupan yang jelek, waliyadzu billah. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima dalam hadis ini, wa aqlu malil yatim, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim, ini dosa yang kelima, dosa besar yang kelima. Ini termasuk perbuatan dosa besar. Seperti Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 10. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu mereka akan masuk ke dalam api neraka. Jadi makan harta anak yatim ini juga hukumnya haram. Umpamanya bapaknya meninggal, anak ini yatim, kemudian harta si anak ini yang sebagai warisan diambil, apakah oleh saudaranya, oleh familinya, atau orang lain, ini makan harta anak yatim. Atau memang amanah yang diberikan oleh seseorang untuk anak yatim dimakan. Ini juga yang harus hati-hati kepada orang-orang yang mengurus anak yatim, jangan sampai dia memakan harta anak itu, anak yatim. Sebab orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, maka dia berarti masukkan ke dalam perutnya api, dan dia akan masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Dan tentang anak yatim, riwayat-riwayatnya banyak sekali. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengasihi dan menyayangi anak-anak yatim. Kemudian yang keenam, dosa yang keenam, dosa besar yang keenam, watawalli yaumaz zahfi, yaitu melarikan diri dari medan perang. Mau terjadi peperangan, kabur dari medan perang. Ini tidak boleh. Kecuali yang dibolehkan oleh Allah Kalau dia mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lain untuk menyerang lagi boleh. Tapi kalau lari dari medan perang, hukumnya haram dalam Islam, dosa besar. Tapi kalau dia lari itu tujuannya untuk bergabung dengan pasukan yang ada di sekitar itu.

0: بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Jangan kamu mundur. Kalau sudah menghadapkan orang kafir, tidak boleh mundur. Barang siapa yang mundur di waktu itu, yaitu lari dari medan perang, maka mereka itu mendapatkan kemurkaan Allah dan tempat tinggalnya neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembali mereka. Kecuali siapa? Kecuali siapa yang tidak mendapatkan demikian? Kecuali orang yang berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan saya ulangi lagi. Barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah neraka jahanam dan amat buruklah tempat kembali mereka. Anda perhatikan, yang dimaksud dengan ayat ini, barang siapa yang mundur waktu itu, maka mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah dan tempatnya neraka jahanam. Kecuali, nah ini ada kecuali. Kecuali siapa? Kecuali orang yang mundur tujuannya untuk apa? Untuk siasat perang atau untuk menggabungkan diri dengan pasukan lain. Enggak apa-apa ini. Jadi sekarang saya ulangi artinya. Ya, saya artinya menurut susunan ayat, tetapi tidak seluruhnya supaya antum lebih paham. Saya artikan dari atas terus langsung ke bawah ancamannya. Jadi tidak boleh kita kalau sudah menghadapi orang kafir kita mundur, tidak boleh. Barang siapa yang mundur, ya, barang siapa yang mundur di waktu itu yang tujuannya, ya, barang siapa yang mundur, maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah dan tempatnya neraka jahanam dan neraka jahanam sejagat kembali. Jadi yang mundur ancamannya demikian. Dikecualikan oleh Allah dalam ayat ini, siapa yang mundur tapi tidak dapat murka? Yang mundur yang bagaimana yang tidak dapat murka? Yaitu orang yang mundur untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain. Itu tidak termasuk yang dapat murka Allah. Jadi mundur dari medan perang hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, dosa besar yang ketujuh, yaitu menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara, yang terjaga, jadi wanita-wanita yang mukminah, yang terjaga, mereka bukan orang-orang yang melakukan zina dan dia terpelihara diri dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu tentang yang demikian, dituduh berzina, maka orang yang menuduh itu dia telah berbuat dosa besar. Yang dikatakan muhsanat di sini, muhsanat yaitu orang yang terpelihara dari zina, dia tidak pernah melakukan zina. Yang dikatakan muhsinat yaitu orang yang menjaga kemaluan mereka. Jadi orang-orang yang terpelihara yang mereka juga menjaga diri, tidak pernah mereka melakukan perbuatan yang demikian, mendekati pun tidak dari perbuatan zina, dituduh oleh orang bahwa dia berzina, maka orang yang menuduh itu dia telah melakukan dosa besar. Ya, ini tentang tujuh dosa besar yang disebutkan di dalam hadis ini yang kita wajib menjauhkannya. Ya, sampai di sini dulu tentang hukuman tukang sihir dan orang yang sihir dan macam-macam sihir. Insya Allah kita lanjutkan pada dua pekan yang akan datang. Cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa'anhu radiyallahu anhu أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP, bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat?

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabut? Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulangi langit dan bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang.

0: kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Nurun minal Qur'an.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak, dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hidup di dunia seringkali kita melakukan perjalanan. Berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain. Mengarungi lautan, dari satu negeri, berpindah ke negeri yang lain. Terbang di angkasa bersama pesawat, menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku, setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh. Dan tidak akan kembali lagi ke dunia membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian, perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan. Harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini, menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh, sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbirji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku, la'alli amalu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal soleh, mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt. Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata, sekedar angan-angan, sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan, tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya kelalaian karena dunia. Akhirnya yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal soleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhastu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya, dipanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap, menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki Anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu wahai saudara-saudariku, persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang
1: lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami ya Rabb atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

0: إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu rendah diri kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: Idh

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni lahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum biamrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabkun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qala

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
1: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin.
0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
1: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadabat wa huwa min as-sadiqin."
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: sinin.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: Walajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?
1: Fa'in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wa la taqrabun."
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana mu'adzinun ayyatuha al-'ayru innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu su'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق.

Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi an

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa inna

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: قال

Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."

0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
1: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بقميصي

Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

0: آمنين.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi.

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup.

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: entiendo.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelip

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Allah.
1: Pada saat Anda sedang sendiri,
0: takutlah kepada Allah.
1: Pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah SWT.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun.
4: Tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun.
4: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang belum keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungi?

0: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa laq

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: هُمْ يَعْلَمُونَ.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Nurun minal

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua menginginkan keselamatan di akhirat nanti. Kita semua ingin bahagia di dunia ini. Namun apa kuncinya agar kita bisa bahagia di dunia dan selamat di akhirat nanti? Kunci cuma satu, yaitu ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi kunci kebahagiaan dan juga kunci selamat di akhirat kecuali dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya, dalam firman-Nya, "Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika fi dukhulihi jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul kabir." Dzalika fadhul 'adzim. Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal dalamnya. Dzalika fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang agung. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan ia ke dalam neraka kekal padanya dan mendapatkan azab yang pedih. Dengan demikian, taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah poros kebahagiaan manusia dan juga kunci selamatnya di akhirat nanti. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seluruhnya untuk ibadah kepadanya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semuanya beribadah dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada ibadah kecuali dengan yang wajib dan yang mustahab, yang dia itu sudah ada kewajiban dan juga perintah daripada Allah dan Rasul-Nya. Karena ibadah hanyalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, selain taat kepada Rasul-Nya, ini termasuk kesesatan yang ada. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'amala 'amilan laisa 'alaihi amrun fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada di sana perintah-Ku, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Menunjukkan bahwa syariat Islamiyah ini tegak di atas taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, pantaslah bila para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa keselamatan manusia ada pada kata taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran lebih dari 40 ayat mengatakan ati Allah wa ati Rasul dan yang sejenisnya. Semoga kita semua mampu untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya dengan terus belajar tentang isi kandungan Al-Quran dan isi kandungan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dan mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasional.

صل على محمد وعلى آل محمد.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثهما

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
6: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
7: Surah Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Turunnya Al-Quran ini dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun.
0: Sebuah kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai sebuah bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Basyiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un.
0: Sebagai berita gembira dan juga peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling dari Al-Quran serta tidak mendengarkannya.

Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau serukan kepada kami, dan telinga kami pun telah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami.

0: Katakanlah kepada mereka Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah engkau beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun.
0: Yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar dengan kehidupan akhirat.

Dan Allah menciptakan di bumi gunung-gunung yang kokoh tertancap di atasnya. Kemudian di bumi, Dia memberikan berkahnya, dan Dia menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.

Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih berupa asap. Kemudian dia berfirman kepada langit dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan patuh atau terpaksa." Langit dan bumi menjawab, "Kami datang kepadamu dengan patuh."

0: Lalu Allah menciptakan 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian di langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan bintang-bintang itu sebagai penjagaan. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
0: Dan jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka Muhammad, Aku telah memperingatkan kamu dengan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Thamud.

Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan berseru, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sungguh kami ingkar kepada wahyu yang engkau diutus untuk menyampaikannya."

Maka adapun kaum Mu'ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah lah yang menciptakan mereka? Dialah Allah yang lebih hebat kekuatannya dari mereka. Dan mereka kaum Mu'ad telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

0: maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka merasakan siksa yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan.
1: Wa amma thamud fahadaynahum fastahabbul ama 'alal huda fa akhadhatuhum sa'iqatul 'adabil hun bima kanu yaksibun.
0: Dan adapun kaum Thamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan

0: disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan.

sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah lah yang menjadikan kami dapat berbicara, dan juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan Dialah yang menciptakan kamu pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan."

Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak banyak mengetahui tentang apa yang kamu lakukan.

dan itulah persangkaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Persangkaan itu telah membinasakan kamu, sehingga kamu menjadi termasuk orang-orang yang merugi.

Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang-orang yang pantas dikasihani.

0: Dan kami tetapkan setan bagi mereka sebagai teman-teman, yang memuji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah bagi mereka keputusan azab, bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka, dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang merugi.
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ.
0: Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu dengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka.

Maka sungguh, kami akan timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh, kami akan beri balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Nahnu

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan juga memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulan min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan? Dan mereka berkata, sungguh, aku termasuk orang-orang yang berserah diri.
1: وَلَا

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

0: alim.
1: Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
0: Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar. La tasjudu lis-shamsi wa la lil-qamari.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepada Allah.

0: Jika mereka menyombongkan diri, maka para malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, mereka bertasbih kepada Allah pada siang dan malam, sedang mereka tidak pernah jemu.
1: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, bihawlihi wa quwwatihi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya, dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya, dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta.
2: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً

dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya dia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya, pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang yang dilemparkan ke neraka itu lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

0: Hamid.
1: Yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

0: ba'id.
1: Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran diturunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Muhammad, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, dan Al-Quran ini merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

0: murib.
1: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, lalu kitab Taurat itu diperselisihkan. Dan sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, pastilah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan. Dan sungguh, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadap Al-Quran.
0: Man amila salihan falinafsih, wa man asa'a fa'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid.
1: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dia sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dosanya adalah tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

Ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan kepada Allah. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak pula seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan semuanya dengan pengetahuan Allah. Dan pada hari ketika Allah menyeru mereka, "Di manakah Tuhan-Tuhan yang telah kalian jadikan sebagai sekutu-sekutuku?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kami yang memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."

Dan lenyaplah dari mereka tuhan-tuhan yang dahulu mereka selalu sembah, dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar bagi mereka dari azab Allah.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan kalaupun aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

Dan apabila kami beri nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

0: Hidup.
1: Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya, maka siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh?
0: Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid.
1: Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?
0: Ala innahum fi miryatim min liqai rabbihim. Ala innahu bi kulli syai'im.
1: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dia Maha meliputi segala sesuatu.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Mutiara Salaf.
7: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Ayyuba radhiyallahu an Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
0: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
0: Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
8: Ya.

0: azim.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar.
0: Ya.

Pada hari kamu melihatnya, menggunjang itu, semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras.

Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti setiap langkah dan tipu daya setan yang sangat jahat.

telah ditetapkan di atasnya setan, bahwa siapapun yang berteman dengannya akan disesatkan dan dibawanya ke azab neraka yang menyala-nyala. Ya.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya, kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami menjelaskan kepadamu tanda kekuasaan dalam kami ciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian, kami mengeluarkanmu saat masih bayi. Lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu, ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan udara hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tetumbuhan yang indah.

0: qadir.
1: Demikianlah penciptaan manusia itu. Karena sesungguhnya Allah, Dialah yang maha benar. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati. Dan sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Benar-benar berhenti itu pasti datang. Tidak ada keraguan di bawahnya. Dan sesungguhnya, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

الطريق. Sambil didengarkan dengan congkak untuk memutar manusia dari jalan Allah. Bagi dialah kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami mencicipkan kepadanya azab neraka yang membakar.

Akan dikatakan kepadanya, hal itu disebabkan apa yang terlebih dahulu kamu lakukan. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

Dia menyeru kepada sesuatu yang mudaratnya benar-benar lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

yurid. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya selalu Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat? Hendaklah merentangkan tali ke langit-langit, selah terumahnya untuk mencekik lehernya, lalu memutuskan tali tersebut. Kemudian, hendaklah dia memperhatikan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan selatu hatinya.

yurid. Demikianlah kami telah menurunkannya, selatu Al-Quran, sebagai ayat-ayat yang jelas. Dan sesungguhnya, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

syahid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, akan Allah berikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah, siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia? Akan tetapi, banyak selatu manusia yang pantas mendapatkan azab. Siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

0: Mim.
1: Inilah dua golongan, selatu mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur, dibuatkan pakaian dari api neraka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
2: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
1: Dengan selatu air mendidih itu, akan diluluhlantakan apa

0: yang ada dalam perut mereka dan juga kulit selatu mereka.
1: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf.
6: Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih 2 mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliyah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
4: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus.

0: dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Wa annalladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

0: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
1: Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura.
0: Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.
1: Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.
1: Man

Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami memutus seorang Rasul

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

0: dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu, Maha mengetahui, lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Mahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Al-qira'at al-Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
0: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni.
5: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
4: yang maha pencipta,
5: maha pengatur,
4: maha berkuasa,
5: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
4: disamakan dengan makhluk.

0: Ada cincin-cincin keramat.
1: Kris-kris keramat tinggalkan.

0: dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: موقع رياض القرآن يقدم
2: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi SAW dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau SAW memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?

0: mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah.
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
0: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
1: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi pekan yang pertama berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dari Maros. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, dan di kesempatan ini kita akan membahas dari kitab yang baru, yaitu kitab Syarah Kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021

wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah berbahagia sekali di pagi hari cerah ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Rabu pekan pertama dan kedua, pembahasan akidah. Dan di hari ini insya Allah kita akan memulai pembahasan kitab yang baru, yaitu kitab Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang wafat tahun 1421 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2001 Masehi. Beliau adalah salah satu ulama yang sangat populer di Kerajaan Arab Saudi, juga di dunia Islam, dan memiliki banyak sekali kitab-kitab, ya, baik itu berkenaan dengan akidah, dengan fikih, ya, usul fiqh, tafsir, bahkan bahasa Arab. Dan beliau adalah salah satu ulama yang sangat banyak menuliskan kitab-kitab yang bermanfaat, yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan buku-buku beliau sangat mudah untuk dipahami, sangat mudah untuk dimengerti, sehingga hampir ya semua penuntut ilmu di zaman ini mereka mesti pernah membaca atau menggunakan kitab beliau. Di antara kitab yang beliau tulis adalah kitab Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kitab yang ringkas yang membahas tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk. Juga beliau menambahkan dengan buah-buah dari keimanan tersebut. Buku ini diberi kata pengantar oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, dan setelah kitab ini dibacakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin qad ajada fi jam'iha wa afad. Kitab yang akan kita bahas ini ya, dipuji oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah dengan ucapan beliau bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah memberikan uraian yang sangat baik dan manfaat yang sangat banyak dalam kitab ini. Wa dzakara fiha ma yahtajuhu talibul ilmi wa kull muslim fi imanihi billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Syekh bin Baz juga mengatakan bahwasanya Syekh Utsaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah menyebutkan dalam kitab beliau ini, kitab akidah ini, apa yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu, bahkan setiap muslim, tentang keimanannya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk. Waqaddamma ila dhalika fawaida jammah. Bahkan beliau menambahkan faida-faida yang sangat banyak. Tata'allaku bil aqidati qatlatu jadu fi kathirin minal kutubil mu'allafa fil aqal. Beliau mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah menambahkan dalam kitab ini banyak faedah yang berkaitan dengan akidah yang mungkin tidak ditemukan di kitab-kitab akidah yang lain. Fajazahullahu khairan wa zadahu minal ilmi wal huda. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan dan semoga Allah menambahkan ilmu dan petunjuk kepadanya. Rahimahullah wa nafa'a bi kitabi hadha wa bi sa'iri mu'allafat. Dan semoga Allah memberikan manfaat untuk kitab ini. Tentu kata pengantar ini ditulis oleh Syekh bin Baz ketika beliau masih hidup.

dan Syekh Muhammad juga masih hidup. Wa nafa'a bi kitabihi hadza wa bi sa'iri mu'allafat. Beliau mendoakan semoga Allah memberi manfaat untuk kitab ini dan seluruh tulisan-tulisan beliau, karya-karya beliau. Wa ja'alana wa iyyahu wa sa'ira ikhwanina minal hudatil muhtadin. Dan semoga Allah menjadikan kita semua dan saudara-saudara kita termasuk orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Ad-da'ina ilallahi ala basirah, yang mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla di atas ilmu. Innahu sami'un qarib, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha dekat. Tentu dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah akan membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan istilah akidah meskipun tidak ditemukan dalam hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Qur'an, tapi sudah digunakan oleh banyak sekali dari para ulama. Adapun di antara nama-nama dari ilmu ini adalah ilmu selain ilmu akidah, ilmu usuluddin. Karena pembahasan akidah adalah pembahasan pokok-pokok agama. Juga di antara nama lain dari ilmu akidah, ilmu tauhid. Kenapa dinamakan ilmu tauhid? Karena tauhid adalah pembahasan terpenting dalam pembahasan-pembahasan akidah. Karena dalam akidah tentu tidak membahas tauhid saja. Membahas tentang iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk, bahkan berkaitan dengan para sahabat, tentang ketaatan kepada penguasa, dan perkara-perkara lain yang penting. Tapi disebutkan ilmu tauhid karena ilmu tauhid adalah pembahasan yang paling penting dalam ilmu akidah. Juga disebutkan dengan as-sunnah, sebagaimana para ulama salaf terdahulu menuliskan kitab-kitab akidah dengan nama as-sunnah. As-sunnah li ibni Abi Asim, as-sunnah li Khalal, usul sunnah li Imam Ahmad, as-sunnah li Abdullah bin Ahmad, syarh sunnah li Barbahari. Juga di antara nama ilmu ini adalah as-syari'ah, sebagaimana Imam Al-Ajurri menuliskan kitab akidah dengan nama as-syari'ah lil Ajurri. Jadi ini beberapa ya nama-nama ilmu akidah. Dan adapun di masa-masa belakangan ini maka lebih populer dengan istilah ilmu akidah. Dan akidah artinya keyakinan atau ma yaqidu alaihi al-insanu qalbahu, sesuatu yang seorang mengikat hatinya dengan keyakinan tersebut. Baik itu akidah yang benar atau akidah yang batil. Tentu yang dimaksud dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini adalah akidah yang disandarkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa berjamaah dan bersatu berkumpul di atas kebenaran tersebut, dan juga bersatu berkumpul di bawah kepemimpinan seorang muslim yang sah. Mereka tidak memberontak kepada pemimpin tersebut. Makanya mereka dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dinamakan ilmu ini dengan as-sunnah karena semua bagian-bagian dari pembahasan akidah ini, pembahasan ilmu ini terkait atau bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ya satupun pembahasan kecuali ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini salah satu keistimewaan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena semuanya murni diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tidaklah ditetapkannya sesuatu dalam bab akidah kecuali ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan akidah-akidah ya, yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengambil dari selain Al-Quran, mereka mengambil dari buku-buku filsafat, mereka mengambil dari akal mereka, mereka mengambil dari mimpi-mimpi atau perkataan para imam-imam mereka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah maka akidah mereka diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Akidah mereka adalah yang turun dari langit, ya, bukan yang tumbuh di bumi. Itulah akidah yang benar, akidah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Keyakinan yang Allah turunkan melalui wahyunya
ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat perantara Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap kecuali dari wahyu. Juga di antara keistimewaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan akal, sesuai dengan fitrah, berbeda dengan akidah-akidah yang lain yang sangat sulit dipahami dan bertentangan dengan fitrah yang benar. Juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, ya, mulai dari zaman sahabat sampai hari ini, kalau kita mengambil, ya, ulama salaf yang mulai menuliskan kitab-kitab akidah dari abad-abad awal, ya, maka kita akan temukan bahwasanya semuanya sama, isinya semua sama, meskipun mereka berbeda, ya, negeri, berbeda tempat, berbeda zaman, tapi pembahasannya hampir semuanya sama, ya, tidak ada perbedaan sedikit pun karena bersumber dari sumber yang sama. Jika seorang mengambil dari sumber yang sama, tentu hasilnya pun akan sama. Sebagaimana jika kita menyuruh 10 atau 100 orang mengambil air dari mata air yang sama, sumur yang sama, tentu mereka akan membawa jenis air yang sama. Demikianlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua ulama sejak dahulu, ya, sampai saat ini dan sampai hari kiamat, maka akidah mereka sama, tidak ada pertentangan dalam pokok-pokok akidah, karena semuanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga di antara keistimewaan akidah Ahlus Sunnah adalah akidah yang pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan dan juga tidak mudah-mudahkan dalam bab dan dalam semua bab, ya, iman kepada Allah, ya, dalam bab takdir, ya, mereka pertengahan antara kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Dalam bab ancaman, mereka pertengahan antara Murji'ah dan Khawarij serta Mu'tazilah. Dalam bab asma wa sifat, mereka pertengahan antara kelompok Mu'attilah yang menafikan dan menolak nama-nama Allah, dan Mumathilah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam semua bab-bab akidah. Tentunya ilmu akidah adalah ilmu yang sangat penting, bahkan ilmu yang paling penting. Karena syaraful ilmi bisyarafil ma'lum, kata para ulama kita. Kemuliaan satu ilmu tergantung kemuliaan pembahasan dalam disiplin ilmu tersebut. Dan pembahasan dalam ilmu akidah adalah pembahasan tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla, tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang lebih agung, lebih mulia, lebih besar dari Allah Azza wa Jalla. Maka ilmu akidah adalah ilmu yang paling penting untuk dipelajari, paling penting untuk kita perhatikan, dan sebaik-baik kegiatan yang kita gunakan waktu kita untuk kegiatan tersebut adalah menuntut ilmu. Dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu akidah. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita dimudahkan untuk mengajarkan, mempelajari, memahami dengan baik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan memahami kitab yang akan kita pelajari ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memulai dengan ucapan beliau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan alam adalah semua selain Allah Azza wa Jalla. Dan alam tentunya sangat banyak. Ada alam malaikat, alam jin, alam hewan, ya, dan lain sebagainya. Alam ikan, ya, bahkan dalam ikan pun banyak sekali jenis-jenisnya, sehingga semua selain Allah Azza wa Jalla disebut dengan alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah ayat pertama dari surat Al-Fatih. Wal'aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik tentu bagi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah, sungguhnya akhir yang baik bagi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa akan bahagia di dunia dan di akhirat. Meskipun, ya, seorang bertakwa atau seorang dai tidak melihat hasil dakwanya ketika dia hidup, tapi ketika dia meninggal tentu dia akan merasakan kenikmatan dan hasil dari jerih payah ketika dia berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas. Maka wal aqibatu lil muttaqin, akhir yang baik bagi orang bertakwa tidak mesti dia dapatkan selama di dunia, tapi pasti dia dapatkan di
akhirat nanti, ya, dimulai dari alam barzah. Karena orang bertakwa, ya, begitu dia meninggal, dia akan melihat pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali orang-orang, bagi orang-orang yang zalim dan melampaui batas. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian beliau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, al-malikul haqqul mubin, raja yang memiliki segala sesuatu, yang menguasai dan mengatur segala sesuatu. Dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah juga maliki yaumiddin, juga dibaca maliki yaumiddin, yang memiliki dan menguasai hari pembalasan. Kenapa dikhususkan dengan hari pembalasan? Karena di dunia ini banyak ya raja, bahkan ada yang mengaku sebagai Tuhan, tapi di hari pembalasan nanti, di hari kiamat nanti, tidak ada lagi yang mengaku sebagai Tuhan. Akan nampak benar-benar kerajaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan seluruh makhluk, ke Allah mengatakan limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Setelah sangkakala pertama ditiupkan, maka semua makhluk akan mati. Dan Allah mengatakan limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Dan tidak ada yang menjawabnya karena semuanya telah meninggal. Allah menjawab sendiri, lillahi al-wahidil qahhar, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Haqqul Mubin, yang Maha Benar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi anna Allaha huwal haq. Yang demikian itu karena Allah dialah yang satu-satunya yang benar-benar berhak disembah, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan semua yang mereka seru, semua ibadah selain Allah adalah kebatilan. Al-Mubin yang menjelaskan ya tentang agama ini. Wa qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun, kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang berakal. Wa linubayyinahu liqaumi ya'lamun, dan untuk kami jelaskan kepada orang-orang yang ingin belajar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin, kemudian beliau bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah Azza wa Jalla, bahkan hamba yang paling mulia, hamba yang tidak boleh disembah. Wa rasulun la yukadzab, 'abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Dia adalah hamba Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh disembah, dan dia adalah rasul yang tidak boleh didustakan. Khatamun nabiyyin, tidak ada lagi nabi setelahnya. Dan apabila ada suara yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa akan turun di akhir zaman, maka kita jawab bahwasanya Nabi Isa tidak turun membawa syariatnya, tidak turun membawa Injil, bahkan beliau turun kemudian yaqtulul khinzir, beliau akan turun dan membunuh babi-babi dan tidak menerima lagi jizyah dan bersyariat dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pernah melihat sahabat Umar bin Khattab memegang sebagian dari kitab Taurat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam murka, marah dan mengatakan bahwasanya lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Nabi Musa hidup pun, maka dia tidak boleh kecuali mengikuti syariat. Maka semua syariat setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dihapuskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani thumma la yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar tentangku seorang pun baik Yahudi atau Nasrani kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali ya, kalau dia meninggal maka akan menjadi penghuni neraka. Wa imamil muttaqin, dan tentunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Bahkan sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Bahkan ketika beliau Isra Mi'raj, beliau memimpin salat kepada seluruh nabi-nabi sebelumnya. Dan tadi kita katakan bahwasanya seandainya masih ada nabi ya, yang muncul sepeninggal Nabi SAW dan contohnya Nabi Isa, maka dia tidak akan bawa syariatnya tapi mengikuti syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada beliau, keluarganya, pengikutnya,
dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya dengan baik. Nah, dan ini ya, harus ditambahkan mengikutinya dengan baik. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin al-ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum radu. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radiyallahu anhum radu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa'addalahum jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha dhalikal fawzul azim. Akan disiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di sana, itulah kemenangan yang besar. Maka harus diikuti dengan walladzina taba'uhum bi ihsan. Kita harus ya, mengikuti dengan baik. Dan mereka adalah orang-orang terbaik. Ya. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat yang mengikuti jejak beliau, yang mengikuti sunnah beliau, yang menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia terbaik, dan orang-orang yang terbaik adalah yang mengikutinya, yaitu para tabi'in yang mengikuti jejak para sahabat, orang yang paling dekat cara beragamanya dan kehidupannya tentu adalah para tabi'in, yaitu murid-murid para sahabat, kemudian atba' tabi'in dan pengikut-pengikut para tabi'in. Mereka adalah tiga generasi terbaik yang dipuji dan direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Maka tentunya kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin umat ini jaya, maka kita harus kembali kepada sunnah mereka, sunnah para sahabat, para khulafaur rasyidin, mengikuti jejak para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Yang tentunya yang akan kita bahas, ya akidah mereka, yang telah dinukil dari zaman ke zaman, dari abad ya awal-awal sampai hari ini, maka akidah mereka tidak berubah. Ya, akidah mereka sama, dan inilah yang kita berusaha untuk berpegang teguh dengannya. Ya. Karena tentunya fondasi agama kita adalah akidah. Ya, kalau akidahnya rusak, akidahnya lemah, akidahnya goyah, maka akan goyah agama seseorang. Amma ba'd, fa inna Allah Ta'ala arsala Rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Sungguhnya Allah Ta'ala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan huda dan dinul haq. Al huda kata para ulama adalah al ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan para sahabat, karena mereka lah orang-orang yang hidup langsung bersama Nabi SAW, yang mendengar langsung pelajaran-pelajaran dari Nabi SAW, mendengar langsung penjelasan ayat-ayat Al-Quran, praktek dari kehidupan Nabi SAW. Di zaman mereka wahyu turun, ya, sehingga mereka sangat paham ya, kenapa ayat ini turun dan dalam peristiwa apa, ya, sebabnya seperti apa. Dan mereka adalah orang-orang yang belum rusak ya pemahaman bahasa Arab mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang terbaik yang memahami agama ini, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dinil haq dan amal saleh, dua inilah inti dari ajaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat dan amal yang benar. Inilah yang kita minta setiap salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, dan juga bukan jalannya orang yang sesat, yaitu orang yang beramal tanpa ilmu. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus semangat menuntut ilmu agama, mempelajari ya terutama permasalahan akidah yang semua sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih,
Kemudian wadinil haq, kita juga harus semangat dalam mengamalkan apa yang kita pelajari dari ilmu agama. Ya, bukan seperti orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, atau punya semangat beramal tapi tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Rahmatan lil alamin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya kepada jin dan manusia tapi seluruh makhluk, seluruh binatang-binatang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada binatang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dakhalat imra'atun an-nara fi hirra. Seorang wanita masuk neraka hanya karena seekor kucing. Habasatha la hiya at'amatha wala saqatha wala tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Karena wanita tersebut mengurung seekor kucing, dia tidak beri makan, dia tidak beri minum, dan tidak juga dilepas untuk mencari makanan sendiri. Sehingga dia dimasukkan dalam neraka disebabkan ya, menyiksa seekor kucing. Juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada anjing. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya seorang wanita juga masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk ketika menyembelih untuk menajamkan ya, pisau kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar diutus rahmat kasih sayang untuk segenap alam, untuk kebaikan seluruh makhluk agar mereka selamat di dunia, bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Wa qudwatan lil amilin. Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang sempurna bagi seluruh manusia. Bahkan Nabi SAW diutus untuk jin dan manusia. Karena dua alam inilah ya, yang akan diuji nanti pada hari kiamat. Yang dibebankan syariat. Nabi SAW diutus untuk jin dan manusia. Maka Nabi SAW adalah contoh yang sempurna. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau di atas akhlak yang sangat agung. Sempurna dalam akidahnya, ya, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya. Pernah ada tiga sahabat yang bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menganggap bahwasanya ibadah Nabi sekurang, ya, sehingga salah satu di antara mereka mengatakan saya akan sholat dan tidak akan tidur. Yang satunya lagi mengatakan saya akan puasa tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan saya tidak akan menikah. Dalam riwayat lain, saya tidak akan makan daging. Ketika mendengar ya, tentang tiga orang tersebut, Nabi sangat marah. Ya, Nabi mengatakan, saya adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi saya sholat dan saya juga tidur, saya puasa, saya juga makan. Dan saya juga menikah dengan para wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa yang benci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Nabi SAW sempurna dalam rumah tangga, ya, dalam memimpin, ya, dalam bertetangga, ya, dalam segala hal. Maka barang siapa yang ingin menjadi orang yang terbaik atau orang yang baik, maka dia harus mencontoh dan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujjatan 'alal ibadi ajma'in, dan sebagai hujjah bagi manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, ya, agar tidak ada lagi alasan bagi manusia, ya, kami belum mendapatkan peringatan, kami belum mendapatkan petunjuk. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Taala telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Sehingga telah tegak hujjah, dan bagi orang-orang yang tidak beriman, maka dia beriman, ya, karena dia sendiri yang memilih hal tersebut. Bayyana bihi wa bima anzala alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, Al-Quran, menjelaskan sunnah, menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya minal kitabi wal hikmah. Nabi telah menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada kebaikan kecuali telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keburukan kecuali telah diperingatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan ke surga kecuali telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada sesuatu yang mendekatkan ke neraka kecuali telah diperingatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kullama fihi salahul ibad, semua segala hal untuk kebaikan
hamba telah diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau meninggal sudah menyampaikan seluruh amanah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga barang siapa yang ingin ya lurus kehidupannya, dia harus mempelajari apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastiqamatu ahwalihim fi dinihim wa dunyahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan segala hal yang menjadi kebaikan manusia untuk dunia dan agama mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Allah Azza wa Jalla, tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menjelaskan tentang para malaikat, tentang nabi-nabi terdahulu, ya, tentang umat-umat mereka, hubungan antara nabi dan umat, bagaimana perdebatan dan bagaimana akibat dari umat-umat yang membangkang nabi mereka, juga akibat ya, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, dan juga bagaimana tentang kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, bahkan sampai Nabi Musa, Nabi Isa. Dijelaskan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu menjelaskan tentang ibadah kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Para sahabat telah menukil secara detail tentang salat Nabi sallallahu, tentang zakatnya. Dijelaskan zakat harta, ya, zakat pertanian, segala hal yang berkait dengan tentang zakat, tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, siapa saja, kapan dikeluarkan, berapa bagian yang harus dikeluarkan, tentang ibadah puasa. Ya, Nabi menjelaskan secara detail dan kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, tentang Idul Fitri, ya, tentang zakat fitrah. Dijelaskan tentang ibadah haji Nabi SAW. Para sahabat yang jumlahnya ribuan yang menyaksikan bagaimana ibadah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir telah menjelaskan secara detail manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan segala sesuatu tentang pernikahan, tentang talak, tentang hak istri, hak suami, ya. Bagaimana apabila terjadi perselisihan di antara mereka, bagaimana apabila meninggal, ya. Berapa bagian warisan yang didapatkan oleh anak laki-laki, anak perempuan. Dijelaskan tentang hak-hak anak, ya, jelaskan tentang hak-hak tetangga apabila ada tamu, ya, hak tamu, jelaskan secara detail oleh Nabi SAW. Nabi menjelaskan tentang berdagang, ya, berjual beli, sewa menyewa, wasiat, ya, hibah, menjelaskan tentang pergadaian, ya. Segala sesuatu telah dijelaskan dengan sempurna oleh Nabi SAW, bahkan tentang muzara'ah, tentang musaqah, ya, kerjasama dalam pertanian, ya, dalam mengurus kebun, mengurus tanah, dan lain sebagainya. Jelaskan secara detail, bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran, ayat berkaitan dengan hutang piutang. Bahkan dijelaskan bagaimana cara kita buang air, ya, bagaimana cara kita istinja, apa yang boleh digunakan untuk istinja, ya. Dijelaskan cara berpakaian, bahkan cara memakai sendal, bahkan tentang hubungan badan, ya, adab-adabnya, doanya. Tidak ada yang tidak dijelaskan dan diterangkan oleh Nabi SAW. Makanya salah seorang dari kaum musyrikin pernah bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi, hal allamakum nabiyukum hatta al-khira'ah, apakah Nabi kalian mengajarkan kalian sampai adab buang hajat? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, na'am. Kami diajarkan untuk tidak menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Kami diajarkan untuk tidak beristinja dengan tangan kanan. Kami diajarkan untuk tidak istijmar, ya, kurang dari 3 batu. Dan kami dilarang untuk beristinja atau beristijmar dengan kotoran atau tulang. Apabila ya, hal-hal yang terkait dengan buang hajat dijelaskan oleh Nabi SAW, tentu masalah-masalah hubungan, ya, rakyat dengan pemerintah, ya. Apabila dipimpin oleh pemerintah yang zalim, pemerintah yang adil, ya. Tentang hubungan antar negara, ya. Tentang bahkan siasat-siasat perang, semuanya telah diajarkan dengan sempurna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Wa ma taraka ta'iran yuqallibu janahihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilman." Tidak ada satu burung pun yang terbang di langit kecuali Nabi SAW telah mengajarkan tentang ilmu tersebut. Nabi SAW pernah bersabda,
law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulin la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian benar-benar